Janing tak sampai nang waro-waro jam 7 isuk. Janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Nyandak kabar liyane Janing, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri nyaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Janing iku mau ya rek woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.

Papua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat songonem koma wolu FM karo 5.85 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Gue caning suka ngencing balik mana pada aku liang geng lanjut no caning. Aku sama kangen caning sampein kafe sampai jam 10 awan mengko gue caning gue jadi nak tadi kok nang lontong balap tasi bareng aku. Mari ngono dilanjut nang dialog kesehatan caning. Sedara iku saniki wis tanggal 5 Juni ya janing 2016. Muga-muga sampean kabeh sedaya tansah panaringan kesehatan, kelancaran rezeki lan semangat kanggo nglakoni aktivitas saben dinone. Nah. Janing nek krungu kata-kata arsip ngono ya janing mungkin sing langsung kepikiran koyo lemari file, map kuning utawa tumpukan dokumen lawas nang kantor. Padahal sakjane arsip iku penting banget janing kanggo urip saben dinone. Dino iki tanggal 5 Juni diperingati minangka Hari Arsip Internasional. Peringatan iki janing digawe kanggo ngelingno masyarakat bab pentinge arsip kanggo njaga sejarah, hak-hak warga lan memori sawijining bangsa. Nah, coba bayanglah cak ning lek misale ora ono arsip, surat kelahiran ilang, ijazah ora ono catetani, sertifikat tanah ora ketemu, utawa sejarah perjuangan bangsa ora tau disimpen. Nah, iki mesti akeh perkara sing dadine angel ngoten nggih. Mula arsip iku caning duduk mek kertas lawas sing disimpen nang gudang tapi dadi bukti perjalanan urip organisasi sampe negara ngoten nggih caning. Isi iki sane aku bakal ngajak sampean kabeh ngobrol kecil bab Hari Arsip Internasional lan nopo ose arsip iku penting kanggo kabeh generasi.

Neng, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lho cara ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Tra

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning, balik mana? Bari aku liang lanjut no iku ya Caning ya. Hari Arsip Internasional diperingati saben tanggal 9 Juni amarga pas karo dina madheke organisasi arsip dunia yaiku International Council on Arsip utawa ICA enang tahun 1948 Caning. Organisasi iki ngumpulno lembaga arsip saka macam-macam negara kanggo bebarengan jaga warisan dokumen sejarah dunia. Peringatan iki Cak Ning resmi dirayakno wiwit taun 2008 lan sampai saiki dadi momentum kanggo ngenalno pentingi arsip marang masyarakat. Arsip nduweni fungsi gedhe ora mek nyimpen dokumen tapi yo njaga bukti sejarah lan hak hukum masyarakat. Contone dokumen kependudukan, sertifikat tanah, surat nikah, ijazah sekolah sampai catatan kesehatan Cak Ning. Kabeh iku arsip sing duweni nilai penting, makane Cak Ning arsip iki kerep disebut minangka memori kolektif bangsa. Lewat arsip generasi saiki iso ngerti apa sing kedadean puluhan utawa malah atusan tahun kepungkur nggih Cak Ning. Saka arsip yo para peneliti, wartawan, mahasiswa lan sejarawan iso nemokno fakta-fakta penting.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng lanjut naiku mau nek dipikir-pikir ya saben wong iki sajane dadi pengelola arsip ya nang omah mesti ono dokumen penting KTP, KK, buku nikah, sertifikat, surat kendaraan, rekening listrik nggak sampai foto-foto keluarga jakning ya. Saiki malah arsip ora mek bentuk kertas akeh sing wis digital. Kaya to foto nang HP, dokumen PDF, email, rekaman video keluarga KB iku ya klebu arsip digital. Makanya janing penting kanggo gawe salinan utawa cadangan data, ojo sampe HP ini rusak utawa laptop error, terus kabeh dokumen penting langsung ilang. Para ahli kearsipan yo ngajak masyarakat ben luwih tertib nyimpen dokumen. Dipilih miturut kategori lan disimpen nang papan sing aman saka banyu, rayap utawa kebakaran. Arsip sing tertata apik janing bakal ngirit waktu lan tenaga nalika dibutuhno sewaktu-waktu. Mula aja sampai dokumen penting dicampur dadi siji karo kertas sing wis ora dipakai maneh.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu aja sih pak. Samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Gosek talah bu, sabar. Iki lho, bapak sek milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe mas.
1: Lah lapo, lapo ngeterno awakmu nang omamu. Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: In terbeso.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan menalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis kawe poro lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihak jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Kabar liyane cak ning pemerintah kota Kediri kolaborasi barek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngrugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Janing iku mau yorek, waro-waro jam 8 isuk, ketemu mana nang waro-waro jam 9 isuk.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, kaya harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Baning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: wis werek gak ketemu.
1: Masyaallah. Neng Lia iya lo neng wis lama gak ketemu neng.
0: Heeh, berapa hari emangnya? Berapa bulan, berapa tahun lo?
1: Seminggu kayaknya udah ini neng, gak ketemu.
0: Oh iya dah. Sampai seminggu emang.
1: Kayaknya.
0: Aku gak nyadar malahan. Ya bagi kabar kabeh neng Ami, neng Uul.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah neng sehat.
2: Atiku sing gak sehat.
0: Nah, kenapa itu?
2: Atiku sedih, sakit. Aku jangan ditinggal Uul.
1: Masih di Madura neng, masih bisa nyebrang gue bisa. Belum keluar negeri
0: nih.
1: Udah akan saja bisa keluar negeri.
0: Loh, tambah kakak ketemu lah nih. Amin.
2: Si rame-rame aja kok budal luar negeri.
0: Kesepian lu kok ning Amin. Engko le ning wis metu sering-sering nangkin ya yuk.
1: Insya Allah kak, semoga masih diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Ya bis, insya Allah akan tetap menyempatkan diri datang ke sini.
0: Masih.
1: Karena pastinya saya akan merindukan Neng Ami, Neng Lia, semua penyiar di Pro 4. Aduh le, jadi melo.
2: Nek ngono, perpisahan ning Uliki, dino iki lontong balap bahas masalah kenangan.
0: Kenangan ya.
1: Karena hari ini juga bertepatan dengan apa, Neng?
0: Hari Arsip Internasional. Nah, nang kene ku arsip iku gak kudu sing sejarah ya Cak Ningge, tapi yang mengenang lah ya istilahnya, kayak foto-foto ngoten nggih, foto zaman dulu ngoten. Terus rekaman-rekaman di HP lek saiki ngono ya. Ono arsip digital jenenge ya.
1: Betul.
0: Lek biyen po?
2: Rekaman zaman dulu ku yo. Cek dulu ya aku biyen. Aku ndelok biyen ku aku biyen ku ayu yo.
1: Tapi sekarang tetap ayu kok. Oh
0: iya kok tetap ayu. Ono ono tunggal e maksudnya cek ono kayak bekasi ngene ya.
2: Bekasi ono bekasi, cek ono dia ono sisa-sisa kecantikan.
0: Waduh. Masyaallah.
2: Kendasku. Ya Allah, enggak sih putus sik nom-noman iku kok. Delok kok ya Allah, kayak gini ya ngono.
0: Akhirnya jadi mengenang ya. Mengenang zaman-zaman biyen pas masih muda gitu ya. Apalagi yang kalau foto zaman dulu itu pakai roll gitu loh ya.
1: Iya. Iya, saya juga jadi penasaran ini Neng.
0: Kenapa?
1: Gimana apa sih zaman-zaman dulu gitu. Menyimpan kenangan itu kayak gimana Neng? Kayak yang saya tahu itu cuman kalau foto, foto-foto itu biasanya kayak ada roll, yang kayak roll gitu loh Neng.
0: Iya, iya.
1: Nah, soalnya kan dulu masih
2: sing jenenge diadrepno-adrepno iku ah.
1: Kayak ini.
2: Iya, iya cek lah ya warnanya coklat.
1: Iya.
2: Iya, iki diadrepno ngono digowo nang ngene.
0: Dicuci biasanya. Iya, digowo nang dicuci.
2: Digowo nang tukang foto, maru kok dadi foto.
0: Mungkin sebelum lanjut iki ana sing nelpon lho pengen gabungan dhisik ya.
2: Iya.
0: Dijawab dhisik. Halo, lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene ya siji diwi temenan ning ya.
0: Pancene
3: ambi
0: nyoto.
3: Pak Pono.
1: Nggih, Cak.
3: Sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ini ki.
3: Alhamdulillah, cuacane ya napa Jalan Pemuda?
1: Cerah. Alhamdulillah cerah, Cak.
0: Nggih.
3: Pawane. Oh, nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Cerah rezekiku, secerah rezekimu.
0: Amin.
3: Secerah hatiku, hatimu. Secara dompetmu lan dompetku.
0: Iku sing paling penting sih.
3: Pokoknya sing oleh gaji ke-13 ya cerah ning ngene.
0: Pokoknya
2: sedian tentiang RR ini cerah kabeh.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih.
3: Niki topike sing diobrol niki apa ae kok ana sing ayu, ana sing apa ya niku?
0: kenangan
2: ya? Mengenang sejarah, mengenang zaman
0: biyen
2: nggih, kados ningali foto-foto nopo ngoten lho Pak Parno. Lan delok foto nom-noman biyen kok jawayu ngoten lho.
1: Lebih
3: mosok saiki biyen ayu, saiki mosok amoh.
2: Ya iki amoh nggih.
3: Nggih mboten lah.
0: Nggih.
3: Nggih pancene nggih sedaya niku nek gadah kenangan niku berarti tiang niku untuk mencegah pikun ning.
0: Nggih.
3: Tasih eling-eling jaman biyen. Jaman nom-nomane ngoten niku kula ningali nom-noman kula niku nggih ngoten ning rumiyin niku. Rambute gondrong.
0: Nggih.
3: Sing biyen niku jamane Arafik, penyanyi Arafik niku celanane sing ombo ngisor
0: ngene.
3: Mbosor niku. Nggih. Ngoten niku.
0: Nggih.
3: Iya ya biyen niku ya aku iki kaya ngene. Ngoten nene.
2: Iki mletene ngono biyen jaman nom-nomane.
3: Ya. Anten nenek mengenang masa lalu niku ning wis awake dhewe iku tambah semangat maneh.
0: Nggih.
3: Bali yo biyen niku ijek sembarang tasik rasa.
0: Nggih.
3: Buat barang ya cik ono.
2: Awake kuat mripate awas. Ndelok ndek apa-apa ya awas.
3: Nggih.

0: Oh, tasih akrab ngoten niku lho Neng.
1: Nggih.
0: Kanca-kanca niku sangat menyenangkan. Ijek iso ngguyu ning kali bareng-bareng ngoten lho Neng.
1: Nggih, nggih.
0: Ngoten niku kan sangat mengenang to Neng.
1: Nggih. Res.
0: Bener. Nggih, ngoten kemawon Neng.
1: Nggih. Ngontange.
0: Mugi sehat kenangane. Tetap dikenang selalu.
1: Amin.
0: Nggih, lontonge kula dume.
1: Nggih, monggo.
0: Tonggo piyambak. Kali cak wajib badi ning salam dateng panjenengan ning.
1: Waalaikumsalam nggih.
0: Lajeng wonten Cak Mulyono, Cak Toto ning Istikoro.
1: Nggih.
0: Kalte sinten nggih ning sitining Ela Bangkobar.
1: Nggih.
0: Gini ki penjenengan lah kemutan to Neng tasih anak Neng Ami tasih weling mawon
1: nggih
0: kalau wingin ane Bu Aja Suwarni sampun kapundhut Neng
1: innalillahi wa inna ilaihi raji'un
0: nggih kita disuni pendungone mugi-mugi amal ibadahipun dipun terami kalian Allah dosa-dosane dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala nggih
1: amin
0: nek ning ami iku wapal kali Bu Aja Suwarni niku
1: nate teng RRI
0: nggih
1: Suwarni nggih nggih sepuh
0: nonton mawon nggih sepuh tapi semangatnya luar biasa lho
1: nggih nggih wetes omong sik wetes nek telepon niku biasa
0: nggih Oke, matur mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nek kaya Mbak Lia paling gak kenal karo Bu Aja Suwarni.
2: Kayak pernah dengar aja sih.
1: Dengar aja ya.
2: Namine. Tapi kayaknya belum pernah masuk mungkin ya.
1: Pokoknya lek telepon iku biasa ngono. RRI ta percaya di udara ngono ngono ana kata-kata kayak ngono iku.
2: Perlu tahu. Heeh,
1: tetap jaya di udara merdeka ngono ne mesti lek telepon iku.
3: Memang udah lama ya ning gak
1: gabungan. Udah lama ya gak gabungan.
2: Makane iku ana berita ning
3: ngoten. Nggih,
2: turut berduka cita. Lanjut dhisik nggih lontong balap.
4: Kenangan takkan ku lupa, namamu di dalam lubuk hatiku, namamu selalu ku kenang, hanya dirimu wanita idamanku. Siapa, siapa, siapa, oh siapa.
1: Nggih. Asik.
4: Lontong balap.
1: Berempat.
2: Berempat.
4: Siapa siapa gak dijawab, Rek?
1: Siapa lo aku karo sapa kira-kira? Sapa? Sapa? Kenangan di dalam hidupmu.
4: Kenangan di dalam hidupku
1: mempunyai arti tersendiri.
4: Lanjut.
1: Kenangan. Oke, Cak Pendi.
4: Nggih, Mbak Ami.
1: Ning sampeyan duwe kenangan nggih, kenangan opo sampeyan?
4: Nggih. Setiap manusia itu pasti punya kenangan lah.
1: Nggih.
4: Walaupun itu kenangan pahit, manis, buruk dan baik pasti.
1: Betul.
4: Kita tidak boleh melupakan kenangan masa lalu. Kenapa? Gak akan ada masa depan kalau gak ada masa lalu.
1: Betul.
4: Kadang-kadang orang bilang, lupakan aja masa lalu itu.
1: Iya.
4: Kok gak mungkin, Ram? Ada masa depan kita melupakan masa lalu. Keliru kalau kita melupakan lalu. Walaupun itu kenangan manis dan pahit, kita tidak boleh melupakan kenangan itu. Dan buat memori, gitu loh. Mungkin kenangan pahit, mungkin galbasi pelajaran bagi kita. Oh apa yo, hidupku kok seperti ini. Mungkin gaya pelajaran bagi masa depan yang lalu gitu loh. Misalnya, kita pernah jatuh. Jangan sampai kita lewat situ lagi, jatuh lagi di tempat yang sama. Wis dieling no, ojo liwat kono. Awakmu kok liwat kono kejeglong. sing ngeyel.

0: lewat kono. Ya terpaksa kan dia jatuh. Lah, mengulangi masa lalu yang buruk dengan di jalan yang sama itu suatu kekeliruan besar. Belum masa kenangan masa lalu yang pahit itu buat pelajaran bagi kita, buat introspeksi bagi kita. Apa sih aku kok gagal? Apa sih aku hidupku kok seperti ini? Jadi introspeksi diri lo, kenangan pahit itu. Jadi menuju masa depan yang cerah. Jadi pelajaran. Makanya kita tidak lupa untuk tidak boleh melupakan kenangan itu walaupun pahit itu. Kan semalam itu kan semalam ada impian. Hari ini ada kenyataan. Hari esok ada harapan. Kemarin ada penyesalan. Masa lalu ada kenangan. Gitu. Okay. Kenangan apa? Ya pahit, pastilah namanya kenangan itu sing giling-giling pahit, kenangan pahit. Padahal kenang manis loh buahnya. Misalnya kita dulu waktu pacaran. Romantis. Nonton bioskop berkawa. Kesandung. Aduh yang. Makanya tak dirimu kalau jalan tuh hati-hati yang. Bagaimana sih kok sampai kesandung? Itu masih si pacaran.
1: Ditulungi, dirangkul.
0: Mbak Ami. Mbak Ami aturin Mbak Ami.
1: Iya, dirangkul.
0: Bareng ruwae.
1: Bareng wis anake situ.
0: Iya, ngomong ya, Bo.
1: Jelawatan naik. Waktu.
0: Bisa cerita dari pengalaman deh.
1: Jelawatan naik, mlaku hati-hati, Bo.
0: Kenapa dia tidak mikir kenangan dulu gitu loh. Bisa dia mikir loh, yo rek. Kenangan dulu itu waktu si pacaran aku ngini. Lu gak sampai dia ngomong seperti itu. Kenapa dia ngomong lu? Karena melupakan kenangan yang masa lalu dia itu gitu loh.
1: Kesandungnya diusek-usek. Nanti si lorong, nanti si lorong.
0: Wah, miru wai. Pemain lodruk ya lo. Lu Bami
1: dalam.
0: Saya siaran lodruk kok. Dulang-dulang lagi gak ada rekaman baru tak Bami. Loh belum udah 2 minggu iki. Oh, apa lawas sing diputer.
1: Nggih, Pak. Apa lae niku wingi mboten rekaman seminggu wingi?
0: Heeh, iya bener.
1: Nggih, kan prei kabeh. Sibuk nggih. Nek kowe benjen pun mboten.
0: Aku ngruwang dulu ala wis tau lho iki rekaman ta ngene aku.
1: Nggih.
0: Kok ada cerita baru.
1: Nggih.
0: Request poko Mbak Ami.
1: Napa?
0: Insap itu iso ngomong suara anak kecil lo itu.
1: Nggih.
0: Itu dadi no suara anak kecil dadi rataman anak tiri warame.
1: Oh.
0: Apa putus cinta? Putus ngene Mbak Ami.
1: Ya putus cinta berbalik.
0: Gak tahu, tapi beda. Ini putus cinta sampai bunuh diri Mbak Ami.
1: Waduh. Dadi hantu lah engko palingan.
0: Apa lek
1: horor
0: lo Mbak Ami. Gak tahu cerita horor Mbak Ami. Lu terus Mbak Ami.
1: Nggih.
0: Horor yang seru lo. Kentayangan sekali-kali gitu. Aku kan setiap hari dengarkan lutro.
1: Oh tahu Mbak Pur, dadi horor Mbak Pur nyetel suarane dhewe hirek payu siaran bengi. Kok diem suara dhewe kaya gak wani ngono. Ngerti aku sering.
0: Aku lagi mantap terus lutro Mami. Kok dua minggu ini kok cerita-cerita tetep ae diulang ngono. Apa gak rekaman baru gitu.
1: Nggih, pisan mboten rekamane. Sekali pisan rekaman kula langsung urung paket. Niku pisan mboten dugi yang tang wae. Niki lak prewah ya tanggal abang.
0: Oh, bener. Tapi lu truke rekaman yang lama dikeluarkan ya.
1: Nggih.
0: Ya wis gitu aja. Kalau kita ngomong kenangan, kenapinya kalau aku sih banyak sih kenangannya.
1: Nggih.
0: Tapi banyak kenangan pahit ada buruk.
1: Nggih.
0: Malake ya Wan.
1: Manis pahit.
0: Kenangan manis ya adalah. Tapi walaupun kenangan manis bagi saya buat pelajaran gitu loh. Untuk mengintrospeksi membenahi diri saya. Apa sih kesalahan saya sehingga aku gagal? Kenapa sih kesalahan saya sehingga aku jatuh gitu? Oh, kan gak akan ulang gila. Oh, kesalahanku ini.
1: Oke,
0: matur nuwun.
1: Nggih.
0: Buat dirimu bertiga bidadari-bidadari yang cantik-cantik sekali. Tetap semangat.
1: Siap.
0: Selalu sehat bahagia sama keluarga.
2: Amin.
0: Bapak Uulnya sukses.
1: Amin.
0: Apa yang dicita-citakan ya?
2: Nggih, Cak. Amin, amin.
0: Aku tahu sama Mbak Uul. Bentar lagi menjandang gelar sarjana S1 ya.
2: Nggih, doakan nggih, Cak, lancar.
0: Jangan lupakan pendengar yang loyal kepada RRI Perumpat ini.
2: Cak
0: Pendi ya.
2: Nggih, Cak.
0: Ya. Dicatat dalam memori mental sama otak sama nggih. Cak Pendi pendengar yang loyal di Perumpat.
2: Nggih, siap.
0: Nggih, Mbak Uul nggih. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Cak Pendek.
4: Cak Pendek iki sing daleme ndi ya?
3: Nah, aku gak karo, gak karo, gak dikandani mau
4: cedek-cedek Surabaya kene kok.
3: Oh, cedek-cedek Surabaya kene.
4: Surabaya kene mbuh wis ide mbok Eri pokoke. Aku gak apal.
3: Oh, enggak apal malahan. Ya selanjut di sini, Cak Ning. Halo, lontong balap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Lontong balap, pancen nyoto tenang.
3: Pancen nyoto.
5: Semoga semuanya sehat ya.
2: Amin.
5: Oh iya.
3: Sampai juga.
5: Mbak Uul mau berpindah ya? Apa? Pergi dari Perumpat ya?
2: Enggak, Cak.
3: Masa terakhir ini, kudu nangis aku.
5: Selamat saat ya, Uul.
2: Amin.
5: Kalau semuanya gampang loh, Mbak Lia sama Mbak Ami.
3: Kenapa?
5: Puter aja lagu

0: Oh, Madura.
1: Madura.
0: Paham-paham saya.
1: Paham ya, Ning Uul.
2: Lah itu kan ada lagu Salam Kerong.
1: Salam Kerong Ning Uul.
2: Ono Mbak Mi lagu Salam Kerong Mbak Mi. Puteri ke nek kangen Uul puteri ku aja.
1: Tapi Uul gak muncul.
2: Tapi kan Uul dengar.
0: Kapan-kapan saya ini ikut siaran jadi pendengar di ini
1: dong. Boleh. Iya.
2: Mbak Ana itu bahasa Madura semua itu. Saya bisa bahasa Madura dari Mbak Ana, dengarkan setiap hari Mbak Uul. Sama lagunya pun apal itu, lagu Salam Kerong itu.
1: Iya.
2: Dua angin depan pagi, Salam Kerong datang Uul.
1: Ya neng Uul siap tadi pendekan
2: kembali ke Petok. Ngene Mbak Ami.
1: Nggih.
2: Lalu kita mengenang itu. Apa yang dikatakan Abah Barna itu mengenang usia.
1: Nggih.
2: Kenangan usia dia.
1: Iya.
2: Lalu saya jangan disamakan Abah Barna, saya kan sebagai anaknya Abah Barna. Kenangan saya itu saya orangnya kritis, Mbak Ami.
1: Nggih.
2: Yang saya kenang itu kota, Mbak Ami.
1: Kota.
2: Iya, tempo-tempo dulu itu saya mempunyai koleksi banyak, Mbak Ami.
1: Nggih.
2: Mbak Ami kalau melihat Surabaya sebetulnya menangis sampai Mbak Ami.
1: Iya.
2: Pak, betul sampai sekarang seperti ini itu. Mbak, Surabaya itu dulu tidak seperti itu. Waduh. Apa ya? Apalagi delok-delok kampung-kampung, Mbak Ami. Waduh. Nelongso Mbak Ami, lumpur Mbak Ami, jarang jalannya cuma dua loh Mbak Ami, satu itu apa tekel dua itu loh Mbak Ami, kampung-kampung dulu itu, rumput-rumput yang banyak itu pohon termesi, pohon tanjung, kalau melihat Surabaya sebetulnya Mbak Ami, dikelilingi dengan pohon-pohon besar-besar, termesi, pohon tanjung, seluruh nggak ada pohon-pohon apa saya ingin dari pohon dari Belanda itu. Ya, no, pohon ngono itu. Dulu itu pohon tanjung Surabaya itu.
1: Iya.
2: Termesi tanjung yang besar, asem.
1: Sekarang enggak ada ya termesi-termesi itu ya?
2: Enggak ono sekarang.
1: Iya.
2: Adanya di rumahnya kedutaan Belanda itu toh, Mbak Ami.
1: Oh, iya, termesi.
2: Apalagi kalau Mbak Ami lihat kampung-kampung. Oh, waduh, nangis Mbak Ami. Apalagi Medan. Jakarta waduh malah oleh karena apa? Nah, kalau berarti ngoleksi tempo dulu, Mbak Ami. Saya buka, begini ya dulu tuh orang itu ya. Makanya sampean aku ini seneng sebetulnya tinggal merawat, tapi dirombak semuanya, Mbak Ami.
1: Iya, dirombak semua.
2: Mbak Ami tahu Embong Malang itu, Mbak Ami?
1: Enggak tahu.
2: Jalan Embong Malang sama notok sawahan itu sungai besar, Mbak Ami. Sungai yang dilewati orang-orang itu sungai besar itu. Jurusannya Ketabang kali itu. Metro barang itu. Aku melihat tempo dulu itu seperti itu. Lalu dibongkar itu sungai sampai sana. Sawahan sana loh Mbak Ami. Terus ditutup oleh metro itu Mbak Ami. Toko metro tahu. Pertelon Embong Malang kan ada toko metro, toko 6 itu. Itu sungai itu notok. Itu notok aku. Sungai besar Mbak Ami. 10 meter sungai itu, yang dibuat jalan orang-orang itu sungai, Mbak Ami.
1: Iya.
2: Sungai itu sebetulnya, besar itu, sangat notok sana sawahan. Makanya kita itu melihat, oh jadi yang dilewati orang-orang ini sungai ditutup gitu ya.
1: Iya, bisa nutup ya.
2: Enggak, itu loh, makanya modern orang saya ini, iya. Mbak Ami. Makanya kalau kita melihat Surabaya itu menangis, Mbak Ami, kita itu. Dulu itu seperti ini ya, Surabaya itu ya. Orangnya itu ya naik apa Mbak Ami, trem-trem itu loh Mbak Ami, kan dikuasai Belanda dulu, masih Belanda toh Mbak Ami. Orangnya itu naik trem, bos biasa-biasa lah, wis katoan ya, segitu pakai gitu-gitu itu, wis enggak. Ya itulah kasihan memang kalau itu. Kalau kenangan Jakobar yang asli, ada di hati Jakobar. Yang cantik, siapa yang punya?
1: Yang bertanya, yang tampan, siapa yang punya?
2: Yang punya.

0: Aku kamu sayang.
1: Iya.
0: Banyak kenangan di Cakobar, Mami.
1: Oke, Bang.
0: Saya semoga apapun yang terjadi, apa yang dicara. Kalau capain itu orang pertemuan, Mami.
1: Oh, pertemuan. Pertemuan
0: itu, pertemuan kali itu loh.
1: Iya.
0: Cuma ada pertemuan ke sana lah.
1: Pertemuan.
0: Ada orang jualan kopi-kopi itu, namanya Pak Pendi, bapaknya Andri. Bapaknya Andy, Andy gitu. Punya anak namanya Andy.
1: Iya.
0: Ya gitu aja, Mbak Ami, semuanya lontongnya saya numpang Aba Parno aja ya. Bagus Pak Aba Parno.
2: Siap.
1: Makasih.
0: Semoga Neng Lia, Neng Uul dan Neng Ami selalu semangat.
2: Amin.
0: Apa yang ada di depan kita, ya itu milik kita.
2: Oke, siap.
0: Mari kita bicara apa adanya, jangan ada apanya.
2: Oke, nggih.
0: Kalau ada waktu, putarkan lagu Layang Dungo Restu, nggih.
2: Insyaallah, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari nih Cakobar, ana sapa iki? Pura-pura karo aku.
1: Halo, landang balap.
2: Landang balap.
3: Yang utang, siapa yang bayar?
1: Yang bayar, yang berhutang.
3: Yang ngemplang, siapa yang ngemplang?
1: Yang ngemplang.
3: Kak ngono lagu iki kok apes tok ya bos rek.
2: Lah sampean dhewe sing gawe lagune.
1: Yang ngemplang pancene ndablek.
3: Yang bulet. Siapa yang bulet? Bulet ndas ireng. Alah.
2: Salah.
3: Kenangan. Ya dipikir-pikir kenangan gue ya. Masalah, untung gak difoto ya, apa anggar difoto kok enggak apa.
2: Lah.
3: Aku Pak dah saya difoto Pak kapan-kapan rena sampai gambar mawon.
2: Tapi malah gambar.
3: Kenangan, ya dipikir-pikir es kenangan. Ya rasa iki seumur yame ini mongko dhisik iku. Umur-umur selawi, umur-umur 20 masalah. Cek blengah-blengah.
1: Iya. Cek pencilaan.
3: Cocokan iku cara
1: tingkae gak karu-karuan gak masalah.
3: Pating cepetet. Cepetet kono cepetet ini.
2: Apa iku cepetet ya?
3: Saiki wisip masalah cocokan katakan opo sedino sale piro wae tahe sae. Saiki mek katakan sedino cocokan loro to. Mulai sawar mekabe.
1: Aku iki lho tau nyanyi mari bedhug sampai jam 09.00 bengi ku yo leren maghrib tok. Iku lho gak pegel kentolku yo
3: kesemenan.
1: Dodok-dodok sampe nisa sampe bawah sampe bawah ku wis tau.
3: Si aku takon umur piro waktu iku ning ngami?
1: Aku umur piro yo likuran ngono pokoke.
3: Lho yo apa temenan panjenengan ini umur kita tahe si ada no.
1: Kak pegel belas, wes berapa puluh lagu kak emak kak meniran dia kak pegel
3: yang terus kak hitungan
1: temen
3: kak hitungan yo bawaannya seneng to
1: seneng. Salah maru kuku bengi langsung yo lo truk lo truk kan arah lek takon aku ngeleset lek breno no di gelung ya arah mang nyanyi kak kerasa pegel bareng wes lo lo disor
3: kerasa bareng mana? Tapi aku susu korup makrek.
1: Lah iya. Bre, aku celeng aku yo. Standar nono rek benak nono gelungan ku aku pawa kelus kelus. Ku tak kayak dua, ku tak kayak
3: berapa. Nah, waduh iya.
1: Semua weran sangat arat deh. Pola ni uang.
3: Masalah.
1: Di kongkong nggak mau. Sampai bawah. Cuma biar nuti kayak satu lah. Wah kese.
3: Wah temenan.
1: Wenang aku.
3: Wong di, wong kadang sawerane gak diwade dompet, diwade kedosi mie instan ngono ada no.
1: Ya Allah, biyen temen jan harus golek duit koyo ngono.
3: Loh iya, saya dulu ya pernah kontrak di salah satu hotel ya. Jadi Majan Sungkono situ lah hotel tau lah ya. Hotel bintang 5 di situ. Rekor terlama yang pernah saya main solo piano. Tapi itu memang bukan jadwal saya. Jadwal saya pagi. Jadi gini, jadwalnya itu 9.12. 12.4, 4.8 baru yang 8.12 malam itu ada vokalnya. Jadi yang 9 sampai 8 malam itu solo piano waktu itu. Nah, kebetulan akan aku main di 9-12 12-4 4-8 itu jadwalnya ponco. Lah kok dilala pada satu tertentu mereka tidak bisa karena sakit gitu loh. Aku dikon gentenin yang ngami. Jadi rekor yang terpanjang yang pernah saya main itu jam 9 malam sampai jam 20.00 di hotel itu bokongku ceket rasanya. Kalau pilihan solo piano, itu pernah rekor yang pernah terpanjang yang pernah saya main itu. Nah, terus begini, dicari tolong nyebul yang ada bawahnya itu nyebul. Aduh kawan, yang sangka tangan wis kakak. Angin jempol aku ceket rasanya wis kak wis. Aku mau lihat rasanya bokong ini rasanya kating ada toko sofa mak ceket. Wis mulai. Bener nang kono. Asih opo dikasih makan sebagainya tapi rasanya ya gak seroso dulu ya. Sekarang kan ya ya masih bisa sih, cuman kan sekarang mas ditambah suplemen ngono lah. Dulu kan ndak ngono-ngonoan wis. Iya. Dikai mangan, dikai ono kopi ini aman. Aku mikir wah kenangan ya, aku mikir. Itu pernah yang saya alami juga sama. Tahu mulai yang ngono. Gendong saya pun digonceng ponaan banik gembos. Jadi aku melaku kurang lebih 5 kilo gendong saya pun.
1: Loh. Iya, aku juga tahu ngono ya. Alas apa jenis Mojokerto aku dapat Belandong ya. Iku zaman biar kan jalan ke KW nak. Dia tak sepeda aku motor mogok. Ya apa bayang no. Anak penyanyi melaku
3: Ya itu no. Anak penyanyi balik melaku li balik BPI ya gara-gara aku nih balik ya. Loh, nek aku temen yang ngami. Jadi bayang no ya. Saksepun itu kan pemain tenor itu kan beratnya 8 kilo ya. Tak gendong nang gegerku itu sambil aku ngewangi nyurung sepeda motor dengan 5 kilo jalan sepatu sepatu pantofel masalah. Iku aku benar-benar ngalami udan mana?
1: Ya, keinangan.
3: Aduh, aku sampai ini. Ya Allah, kata kok aku begini. Aku kapan di sodoi mobil? Ya lu cuman teman poren. Kamu nih kono musisi keluncung ya aku jadi aku.
1: Temenan istilah pian
3: kaya mon di channel gue
1: pernah nguniku temen
3: menan
1: ora male nek lo terkura ana mercon dor dor nek katengere kan mercon di sumat dor dor dor ya iku meconku sing si liwat no kabel seret ngomong dadak no sepeda motor ku dretes ngene lo gobong Mercon nang sepedaku. Ya. Cerita kris ing mercon bagian motor lemes awake. Langsung lembu ya
3: Allah. Ngene ku ya apa sampean ngene ku?
1: Aku ya iya ndelomong delok. Wis padhe ami wong mau ngomong ngono. Arek kelemes to lho maru mbok diapakan wae wong sok
3: ngene. Ya Allah. Ngono sudah motor sampe sudah motor sampe gak sangit ngono.
1: Iya.
3: Apa? Masalah rek. Ono pada muter penyanyi sangit yo iki lho rek.
1: Iya lah Candi wis
3: tak lah. Iya kena gaji to nang ami. Kena gaji temen-temen apa? Kak anak cucu, gak apa terus kena gaji cerita bahwa perjalanan seniman kita ya terutama kita sebagai seniman ya itu kan oh tau ngalami ngene. Lho cok ngono aku tau lu gur toko panggung tau kok.
1: Iya.
3: Tadi main gini Lia, nek kamu nggak tahu ya ceritanya itu di klub bos salah satu di klub gitu ya daerah anu lah, jadi gerak family situ lah klub bos itu, lah panggungnya kan 1 meter ya, lah seksu pun itu di TK pinggir panggung, arahnya gak ngomong, maksudnya aku bis tapi untungnya seksu pun tak toto, tak toto, ah itu kan para maghrib mainnya kan bis remeng-remeng gitu toh, para maghrib bis, aku sebuah gak ngono. Karena aku melaku minggir-minggir buat poi pun yang kami buat gulung nang palu aku panggung 1 meter. Lain. Tapi untungnya kan ini rumputnya kan bagus itu golf itu kan rumputnya api. Masa rumputnya api gulung nung pegah telu-teluan io yang ini apa siapa yang di logur masa di logur.
1: Ya.
3: Boy di sini ya boh. Jadi jasa-jasa jero suket-suket tengok ini. Tapi memang ya tidak sakit karena suketnya bagus.
1: Cuma isine
3: kan kayak golek ngono tapi yang ngono bayangno panggung 1 meter logor waduh untung itu saya bener untung ya ya itu pengalaman lah jadi intinya kalau kita memperingati apa hari dokumen ya Nek iso, nah, satu hal yang menarik, aku tuh kan memang senang menyimpan ya. Menyimpan kayak voice, suara, misalnya mulai mantanku memutuskan, itu berupa voice note, tak simpen, telepon tentang laptop, baru untuk video kemana. Menang-menang ini tengah gurung ini tak buka stand mana, walau disini tau difoto ini mau ngindirnya. Aku tahu deh kami, foto-foto, ya yes, lucu-lucu lah.
1: Iya.
3: Intinya itu apa mengingatkan kita bahwa iyalah kita ini pernah ini ya wis kena kawi anu lah
1: kena cerita
3: iya kena lucu-lucuan yang manis dikenang yang pahit ya wis dibuat jauh-jauh lah namanya itu tuh bisa ada yang manis ada yang pahit kok sambil liang itu pasti kan punya kenangan kamu ya toh
2: iya benar sekali.
3: Nggih. Iya kan eling disi disi kamu sing anu si jajan be, pengusaha batu bara.
4: Hah? Pengusaha batu bara.
3: Arek sampe dahong. Padahal aku ngareng arek bedahong.
2: Heeh. Mangane kok? Hah? Apa?
3: Hah? Apa?
2: Apa? Pu internet
3: lagi.
1: Heeh, ya candi.
3: Lu temenan. Karangan itu tapi kan juga doa sempat aku dapat temenan sempat tahu ya toh.
2: Aduh.
4: Aduh, masalahnya, Cak.
3: Ada.
1: Masalahnya tidak ada yang punya.
3: Oh iya, sudah ada yang punya. Iya, kalau sudah ada yang punya, jangan.
1: Iya.
3: Jangan.
1: Sudah ditaleni. Kalau sudah ada yang punya,
3: itu harapan. Eh, Cak, gak ngono. Kan ini menung setak keranjang, sih.
1: Jika ucul.
3: Kedusnya ditaleni, Rek. Kedusnya diiseni, Rek.
1: Iya, saweran.
3: Ya, kenangan semuanya semoga semuanya ada kenangan manis, kalau ada kenangan pahit ya buang jauh-jauh lah. Yang penting kita masih bisa. Wah, ini kan jadi kenangan nanti ning dia, ning Ami saya, Uul kan ngobrol-ngobrol di sini kan jadi kenangan nanti. Oh ya, tau ngecemas nang kene rek.
1: Iya.
3: Anu apa kabar baru? Apa kabar baru tak dukur lemari padahal.
1: Dapur
3: kemarin.
1: Okay.
3: Ya wes, lantang ya kabel lah. Waktu ini sentai soal kak. Ya wes ya. Ul, kebiasaan Ul, kamu buka. Buka lawang buri
1: itu
3: Ul.
1: Itu belakang.
4: Enggak, ya. Ini buka lawang buri yang terakhir banget ini Cak. Soalnya besok sudah tidak di Prompang.
3: Oh ala, oh ya Ul, selamat jalan ya Ul. Ampunten ya kalau guyonanku juga nyangkelai di hatimu. Ya yes, namanya saya itu segini guyon tapi gak ada hati apa-apa. Seneng guyon aja.
1: Iya.
3: Semoga sukses selalu untuk Uul. Amin. Terima kasih selama ini dibukakan oleh Bang Buri kada kepancal.
1: Nggih, makasih.
4: Nggih, Ca, makasih.
3: Sukses ya. Eh, buka. Nge. Ya, tak buka lamburi ya.
1: Nggih.
3: Ya.
1: Nggih. Wis sing liya wis londonge wis entek wis terakhir mati baru jane.
4: Betul.
1: Wis ning ngono.
2: Sik, sadene niku Iil kan.
4: Iil.
2: Ada pesan terakhir sebelum.
1: Iya.
4: Nge, untuk perempat saya ucapkan terima kasih banyak untuk 4 bulan di sini. Terima kasih atas bimbingannya para penyiar, Neng Ami, Neng Epu dan seluruh warga RRI. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata juga selama magang di sini. Semoga ilmu yang saya dapat di sini bisa bermanfaat ke depannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Untuk pendengar juga saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Semoga masih bisa mengudara kembali bersama RRI
1: Surabaya. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa ya nanti.
1: Ya wes ning dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: caning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane tamarino di lontong balape matur nuwun caning sing wis gabungan sing durung sempat gabungan mungkin esuk gabungan nang lain kesempatan nggih caning. Samarine nang lontong balap niki masih tasih bareng aku lihat dan dialog kesehatan nggih caning. Barek topik detektif penyakit di balik skincare, infeksi viral dan rahasia sel tubuh kita. Tentune barek narasumber kita teka Yeti. Ning Yeti Eka Sispitasari, SSI, STRKES, MSI, dosen Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mergi iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Halo, Le.
3: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
2: Halo, Duk.
3: Kira-kira arah-arah iki laput toh.
4: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
5: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Janing tak sampai nang waro-waro jam 09.00 isu. Janing pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi ningkat no produksi pangan sekaligus dukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawaid njelasno program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipastekno ningkatno hasil panen para petani.

Kabar liyane cak ning pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Jane ku moyo rek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjen janing balik maneh nang perempat RRI Surabaya. Tentune marek aku Lia nggih sakniki sampean kabeh ten adicara dialog kesehatan. Marek topik dinten iki Selasa 9 Juni 2016 iki ana detektif penyakit di balik skincare infeksi viral dan rahasia sel tubuh kita. Tentune bare narasumber sing wis teko nang studio perempat nggih cak ning niki wonten Ibu Yeti Eka Sispitasari nggih. Jauh-jauh dari mana ini? Nggih, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang. Pripun iki kabare?
2: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Soalnya ini cuacanya sudah mulai panas ini ya.
2: Okay, panas tapi tetap semangat.
1: Wah. Panasnya seperti apa yang membara yang semangat gitu. Oh, ya.
2: Iya, masuk, harus ya. Semangat, ya kan?
1: Benar sekali. Sebelumnya terima kasih sudah datang nggih, menyempatkan waktunya datang di perempat di RRI ini nggih. Terus ini jatuh datang asli Surabaya.
2: Kebetulan ini tadi berangkat dari Mojosari, rumah saya ada di Mojosari Mojokerto.
1: Oh, datang jauh-jauh dari Mojokerto ternyata ya Cak Ning ya. Iki pasti kok Cak kabar lak teko. Biasanya pendengar, salah satu pendengar itu kalau ada yang sama-sama Mojokerto kok ngobrol biasanya gitu.
2: Oh iya, monggo.
1: Nggih, tapi hari ini ada detektif penyakit di balik skincare infeksi viral dan rahasia sel tubuh kita. Mungkin sebelum ke tema ya Ibu Yeti ya.
2: Iya.
1: Yeti bisa benar ya panggilannya?
2: Benar sekali Bu Yeti.
1: Okay, Bu Yeti mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan pembuka mungkin ya, belum masuk ke tema gitu.
2: Oke, baik.
1: Silakan Ibu.
2: Oke, perkenalkan nama saya Yeti Eka Sispitasari. Saya selaku dosen D3 TLM, jadi prodi D3 TLM. TLM itu kepanjangan dari Teknologi Laboratorium Medis di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
1: Sudah lama ya di sana ya.
2: Alhamdulillah saya 10 tahun ngajar. Sebelumnya saya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sebagai analis di histopatologi forensik.
1: Berarti ini pengalamannya banyak sekali nih ya Cak Ning ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, mungkin untuk penyanyian pembuka tema kita hari ini kan cukup unik ya ini ya. Ada detektif penyakit gitu nge Bu ya. Mungkin Cak Ning gak ngerti nih apa yang dimaksud dengan detektif penyakit gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
2: Detektif penyakit ini bukan detektif Conan ya.
1: Beda lagi dong gitu.
2: Beda
1: ya.
2: Lagi dong. Ya kalau di hukum ya ada hakim, kalau di ada hakim, ada detektif, ada penyidik. Kalau di kesehatan itu hakimnya dokter yang menentukan putusan. Yang menjadi penyidik atau detektif ini adalah TLM. Jadi seorang analis kesehatan ini yang mencari ini sakitnya apa, dari mana, kenapa kok bisa sakit. Itu dilihat, diperiksa semuanya di laboratorium.
1: Oh iya. Itu kalau misalnya di kesehatan ya, beda sama yang di ke hukum-hukum gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi hampir sama detektif, cuma detektif di hukum-hukum kan untuk mencari penyebab pembunuhan atau apa, kenapa terjadi seperti ini. Kalau kalau yang di kesehatan itu lebih ke tubuh ya mungkin.
2: Iya, ke tubuh, perubahan yang terjadi dalam selnya bagaimana, apakah disebabkan karena gaya hidup, kemudian pola makannya bagaimana, atau stresnya yang tinggi, kayak gitu. Jadi diselidiki sampai tuntas, nanti kalau sudah keluar hasilnya baru dikasih ke hakimnya, ke dokternya.
1: Jadi dokternya tahu cara mengatasinya ya.
2: Betul.
1: Kayak, oh ini ternyata sakit ini dan perlu ditindakkan ini gitu ya.
2: Jadi dari hasil laboratorium itu yang mendasari harus diterapi apa. apa, harus diberikan obat apa, seperti okay. itu.
1: Berarti ya, peran laboratorium ini sangat penting ya dalam bantu dokter ini untuk menemukan penyebab penyakit gitu ya.
2: Leres mbak, betul sekali.
1: Penting banget nih, kalau nggak ada peran laboratorium dokternya pasti bingung ini ya.
2: Ya itu tadi kan bekerja sama.
1: Iya, perlunya kerjasama ya, itu ya.
2: Untuk membereskan kasus ini tadi.
1: Harus membereskan kasus ini tadi.
2: Menyelesaikan ya, kasus gitu.
1: Agar kasusnya itu mungkin bisa tidak terjadi lagi gitu ya, mengurangi ya,
2: bisa
1: kasusnya.
2: Terpecahkan.
1: Nah, terpecahkan kasusnya.
2: Dan ada solusinya.
1: Nah.
2: Gitu.
1: Kalau nggak ada solusinya bakal berlanjut dan makin parah ini ya, Caning ya. Lalu lanjut untuk langsung ke topik ini sepertinya ya.
2: Oke, boleh.
1: Kan akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini ya, saat ini tepatnya penggunaan skincare itu semakin populer ya, apalagi anak-anak muda ya, pengen kulitnya putih gitu ya, terus pengen nggak breakout gitu ya, pengen nggak jerawatan dan kulitnya mulus gitu ya. Tapi sebenarnya semua masalah kulit ini bisa diatasi, apakah bisa diatasi hanya dengan skincare?
2: Oke, skincare. Sekarang ini memang jarang kita dapati remaja yang tidak pakai make up ya.
1: Benar
2: kan?
1: Sekali.
2: Hampir semua remaja pakai make up. Kemudian skincare pun juga kita enggak susah seperti dulu untuk mendapatkan. Sekarang di apa e-commerce itu meskipun ini ya enggak terkenal mereknya
1: gitu,
2: ya. Kemudian bersaing harga mereka. Jadi mulai harga 5.000 ada, 10.000, 25.000 per saset, boleh dicek sendiri.
1: Murah sekali itu.
2: Iya.
1: Sangat terjangkau itu ya.
2: Sangat terjangkau sehingga pinter-pinternya konsumen aja memilih mana yang aman, mana yang enggak, karena ini kan sangat berpengaruh bagi kesehatan.
1: Benar.
2: Di mana skin atau kulit ini kan barrier awal mula. Jadi baris pertama perlindungan tubuh kita. Kalau kita sembarangan pakai skincare, itu nanti efeknya berkelanjutan sampai bisa menimbulkan kanker. Seperti itu. Jadi ini tahapannya banyak sekali, Mbak.
1: Skincare ya.
2: Skincare ya. Nah, kalau skin barrier-nya rusak, itu gampang masuknya virus ke dalam tubuh, virus, bakteri. Itu nah, kerusakan barrier ini kan enggak langsung serta-merta. Jadi penggunaan itu tadi skincare yang bahan-bahannya enggak terkontrol, kemudian apa penggunaan misal terapi di salon yang tanpa pengawasan dokter kulit. Nah, itu juga tolong diperhatikan. Jadi jangan sembarangan masuk klinik. Karena kalau sudah rusak skin barrier-nya itu perawatannya berjuta-juta kali.
1: Malah lebih mahal, lebih ya daripada skincare-nya itu.
2: Betul, lebih mahal.
1: Oh, okay.
2: Apalagi sekarang enggak bisa mengandalkan skincare, tapi juga menjaga pola hidup. Jadi pola hidup kalau sekarang itu kan suka begadang. Anak sekarang suka begadang di coffee shop.
1: Iya,
2: ya kan, begadang. Kemudian tingkat stresnya juga tinggi. Karena ya untuk pelajaran sekarang memang agak sulit daripada yang dulu kalau saya lihat. Dan mungkin anak sekarang juga ini ya, banyak yang terlalu difikirkan. Jadi tingkat stresnya itu yang memicu hormon kortisol. Nah, hormon kortisol tidak seimbang. Kemudian begadang tiap malam, skincare terus yang dipakai supaya terlihat cerah, akhirnya imunitas tubuhnya drop. Imunitas tubuhnya drop, yang harusnya imunitas tubuh ini bisa melindungi tubuh, bisa menolak virus, bakteri itu, malah dia merusak diri sendiri. Gampangnya seperti itu.
1: Oke, berarti kulit itu emang penahan awal ya, Caning ya. Jadinya harus hati-hati untuk merawatnya. Walaupun pakai skincare pun harus dilihat juga kandungannya dan kecocokannya mungkin ya.
2: Iya betul. Kalau bisa BPOM ya.
1: Ah, itu yang paling penting. Kudu dicek BPOM-nya juga.
2: BPOM
1: yang paling penting ya, Caning ya. Begadang season lo. Siapa yang suka begadang ya?
2: Begadang, jangan gadang. Begadang.
1: Wah sih, goyang lu. Ibu esok nyanyi. Goyang iki ya.
2: Biar santai.
1: Ada artinya.
2: Asik.
1: Tapi sebenarnya ngeten itu kalau misalnya skin barrier-nya rusak itu apa gimana sih ciri-cirinya itu?
2: Gampang, Mbak. Yang pertama itu timbul jerawat. Timbul jerawat, dia sangat sulit disembuhkan. Terus habis itu merantak-merantak apa ya? Merantak bahasa Indonesia itu menyebar.
1: Menyebar. Iya. Mboten apa-apa lho merantak
2: mesti, Bang. Merantak ampun ya, alhamdulillah. Jadi menyebar kemudian yang sampai parah itu sampai lobang-lobang.
1: Oh,
2: pernah tahu,
1: iya,
2: sampai bopeng-bopeng kayak gitu. Iya, nah itu juga karena perawatan yang salah, pakai skincare yang salah. Bahkan kalau ada virus yang masuk, misal kayak HPV gitu, dia bisa timbul kutil di wajah sampai seperti itu.
1: Oh, sampai seperti itu ya?
2: Iya, sampai seperti itu. Jadi benar-benar diperhatikan lagi untuk pemakaian skincare-nya. Jadi jangan asal pakai aja, ini murah, ini cocok, aku langsung putih pakai ini. Jangan ya.
1: Soalnya itu. Soalnya bisa jadi cocok di orang lain, belum cocok di kita juga gitu.
2: Iya, ya, kan? Betul. Daya tahan tubuh masing-masing orang itu berbeda juga.
1: Nah, itulah makanya itu ya Jani, jangan karena niru-niru, kita harus melihat cocok apa enggaknya. Kalau mungkin dirasa ada yang pas pakai skincare terus rasanya kok aneh gitu ya. Yeah. Mungkin itu bisa jadi kurang cocok mungkin ya.
2: Bisa jadi ini Mbak, biasanya itu kerasa kayak tercep-tercep perih kayak gitu, wis itu segera hentikan gitu ya. Karena itu kan ada kandungan merkuri dan bahan-bahan yang lain yang bahaya. Kayak gitu. Jadi jangan kerasa tercep-tercep kayak gitu. Ki bekerja ki, berfungsi, jangan. Itu dipertanyakan, karena kalau bahan itu skincare itu aman, dia enggak akan menimbulkan reaksi alergi dan reaksi berlebih pada kulit. Seperti itu.
1: Oke. Berarti itu bukan karena skincare-nya bekerja ya, tapi lebih bahaya itu.
2: Lebih bahaya itu sinyal.
1: Sinyal. Jadi lebih baik dihentikan lah.
2: Iya,
1: jangan dilanjut.
2: Itu. Betul.
1: Ganti skincare yang lain. Mungkin enggak cocok itu di kulit kita gitu ya. Kalau udah kerasa kayak gitu. Apalagi ciri-cirinya tuh ya, kalau misalnya mungkin zaman sekarang tuh ngomongnya breakout gitu ya.
2: Iya,
1: jerawat-jerawat.
2: Kan ada yang bilang, aku sudah breakout, habis ini aku pasti cantik, kinclong, merona, seperti itu. Kan banyak yang bilang gitu. Nah itu hati-hati.
1: Kenapa itu?
2: Iya, hati-hati. Breakout itu adalah tanda adanya infeksi, tanda adanya kulit itu kalau sekarang kan ada feeling ya, peeling kimia tuh. Nah itu kalau kulitnya enggak kuat, kadang kan ada muara sampai membakar kayak gitu. Kemudian kan tipis. Nah itu kan untuk masuknya virus dan bakteri gampang sekali.
1: Oh,
2: gitu.
1: Bahaya malahan ya Jani ya.
2: Iya.
1: Breakout tuh kayak jerawat-jerawat banyak juga gitu ya.
2: Iya.
1: Terus bopeng juga masuk ya. Soalnya saya juga pernah lihat tuh ada video, beberapa video tuh kayak ada yang mukanya sudah breakout seperti itu ya, udah kayak jerawat banyak dan popeng-popeng, tapi itu dia itu masih make skincare. Itu gimana itu ya? Bahkan ada yang juga pakai make up, malah di make upin. Iya.
2: Karena gitu, kalau misal kayak skincare itu kan ada konsultasi kalau ada apa-apa kayak gitu. Sekarang itu kan yang online-online kayak gitu. Nah, itu malah disarankan pakai aja terus, itu adalah reaksi kayak gitu. Cuman kalau dipakai terus itu nanti bariernya rusak. Kalau skincare
1: ya,
2: bariernya rusak, ya itu tadi virus masuk, bakteri masuk. Nanti kalau imunitasnya nggak bisa nampung, nggak bisa nolak virus dan bakteri, jadilah kanker. Makanya sekarang banyak remaja-remaja yang terkena kanker. Nah itu juga dari macam-macam juga sih efeknya. Salah satunya dari penggunaan skincare yang tidak hati-hati. Seperti itu.
1: Iya sih, anak-anak remaja saiki wis pinter-pinter ya. Ya enggak tahu, enggak wis skincare, wis gawe make up juga ya kan. Pas bakal pas katene budal sekolah iku ya enggak wis skincare.
2: Iya,
1: gitu
2: iya.
1: Ya.
2: SD anak SD itu ya yang di medsos itu ya Allah.
1: Masih SD loh padahal ya, tapi kok iso pinter antar iki antara diajarno wong tuane tapi kayak wong tuane gak deh. Mungkin gak. Karena dari media sosial.
2: Iya, semakin bebasnya bisa mengakses media sosial itu juga menjadi atau mengarah perubahan pola hidup. Jadi pola hidup ya, anak-anak yang seharusnya si lucu-lucu ya, umur SD itu tidak sudah kayak anak remaja. Oh,
1: iya, seperti benar itu. Sekali lo ya. Padahal mbiyen iku aku iku bedaan beluk ngono ae.
2: Itu tahun kita.
1: Iya, tahun kita. Udah tahun berapa lama yang berapa tahun yang lalu itu ya?
2: Berapa tahun yang lalu.
1: Sampai ono sing izin bedake beluk ngono ya. Padahal itu salah satu perlindungan kulit wajah sih, setahu saya ya.
2: Iya.
1: Kalau di keluar buat debu-debu itu loh mungkin maksudnya ya. Anak-anak sekarang tuh, apalagi kalau ada video tentang skincare gitu, pakai skincare ini terus langsung cerah gitu ya, jadi tertarik gitu ya, pengen nyobain.
2: Nah itu malah bahaya. Jadi skincare kandungannya itu kalau dia langsung menunjukkan hasil instan, nah itu perlu ditanyakan. Jadi yang baik itu skincare hasilnya lambat namun pasti.
1: Itu. Biasanya karena di dunia ini tidak ada yang instan kecuali mie instan ya.
2: Mie instan ya perlu digodok.
1: Oh iya, mie instan aja jenenge instan cek perlu digodok loh Cak Ning ya. Benar, berarti enggak ada yang instan.
2: Betul, enggak ada. Semuanya butuh proses.
1: Iya, benar sekali. Apalagi saya itu pernah lo lihat kayak skincare tuh dioleskan di tangan itu langsung putih banget itu. Kok bisa

0: Nah itu kan ada batasan-batasannya. Oh, iya, jadi balik lagi kalau mau menggunakan skincare apapun dilihat ada BPOM-nya tidak. Mm-hmm. Kemudian kalau masih ragu iki BPOM-nya asli atau palsu kan ada linknya tuh untuk mencocokkan.
1: Nah, bisa dicek gitu. Ya di linknya itu ya.
0: Iya.
1: Apakah itu BPOM-nya benar-benar real merek itu gitu ya?
0: Ah, iya betul. Karena sekarang kan banyak yang asal nyomot pokoknya itu benar. Kan BPOM kayak gitu.
1: Oh iya benar. Saya jadi ingat ada salah satu produk entah make up atau skincare itu ya, dia dari dia itu nyuri BPOM-nya merek lain.
0: Nah, kayak nah, gitu itu kan bahaya.
1: Kalau
0: kita sebagai konsumen enggak cerdas, enggak hati-hati, itu membahayakan diri kita sendiri. Lah, yo eman-eman kita udah ngeluarkan uang tapi kita beli penyakit untuk menyakiti diri kita sendiri.
1: Nah, itulah gitu. Ya, Chan, iya. Memangnya sekarang tuh udah ada beberapa berita ngoten nggih, sing membuat daftar skincare yang dilarang gitu ya.
0: Iya.
1: Soalnya kan mengandung bahan-bahan yang melebihi batas, kan ada batasannya ya.
0: Iya, ada batasan-batasannya yang wajar yang bisa diterima oleh tubuh kita. Seperti wajar. Itu.
1: Iya, kalau melebihi batas itu udah over itu bahaya,
0: membahayakan,
1: membahayakan kulit kita ya, apalagi kulit ini pertahanan pertama ini. Kalau sudah rusak bisa gampang masuk ya, jadi jadi infeksi itu tadi, Janing. Tapi untuk laboratorium sendiri gimana sih bantu mengidentifikasi penyebab infeksi pada kulit?
0: Jadi gini, prosesnya kita masuk ke mikrobiologi. Jadi diperiksa misal kulitnya ini ada jerawatnya, kita ambil sampel dari jerawat nanah tersebut, kemudian kita kultur ini penyebab bakterinya apa. Jadi biasanya dokter kulit ya kan, kalau klinik yang ada dokternya misal jerawat itu kan nggak langsung diobati, harus dicek lab dulu kayak gitu. Jadi kita ambil sampelnya, kemudian kita kultur, kita proses secara laboratorium sampai keluar hasil bakteri misal apa namanya, bakteri akne untuk jerawat. Kemudian obatnya apa aja yang sensitif yang bisa digunakan oleh si pasien ini, karena kan masing-masing orang kan beda-beda. Misal ada orang yang alergi antibiotik A tapi yang satunya tidak. Kemudian orang ini bisa menerima antibiotik B tapi yang satunya tidak. Nah itu dites sensitivity antibiotik. Nah itu dites itu kalau sudah muncul hasil sensitif-sensitif, bakterinya apa, baru dikasihkan ke dokternya. Lah dokternya itu baru bisa memberikan treatment dan meresepkan obat.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Berarti enggak secara langsung ya, Saning ya. Maksudnya langsung lihat jerawatnya langsung dikeiki ora, tapi
0: langsung suntik kan.
1: Serem, takut. Jadi takut dong. Langsung tiba-tiba disuntik ya, Cane ya. Enggak ngerti moro-moro disuntik iku lah ya. Kaget loh.
0: Iya, jadi semua harus diselidiki dulu. Nah, ini ada detektif medis itu. Teknologi laboratorium medis. Sekolahnya di UMSURA, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
1: Oke. Masuk Bu Yeti. Koren rek Bu Yeti kene. Kita ngobrol-ngobrol serius tapi bercanda loh. Maksudnya loh, serius tapi sambil santai.
0: Iya, dapat ilmu enggak tegang.
1: Benar sekali. Ya, apalagi ini pembahasannya sesuai sama era-era zaman sekarang loh, Caning ya. Oke, saya nggawe skincare, skincare, dan skincare itu nggak cuma cewek tok loh, Caning. Lanangku ya iso nggawe skincare. Ono
0: iya, banyak sekarang.
1: Itu bukan karena mempercantik ya, Caning, tapi untuk kesehatan kulit ya. Biasanya salah paham, biasanya ada yang cowok-cowok pakai skincare oh kayak cewek percantik diri, bukan gitu, tapi itu lebih kesehatan
0: kulit.
1: Kulit ya, kalau enggak dirawat dengan baik kan nanti skin barrier-nya rusak, itu yang bahaya.
0: Betul,
1: itu ya.
0: Betul.
1: Apalagi ada yang kayak kulitnya yang mudah berjerawat itu loh. Kan susah juga itu, makanya harus pakai skincare. Sekali lagi, skincare-nya harus yang cocok, Janing.
0: Ya, selain skincare, pola hidup dan gaya hidupnya tadi jangan begadang. Kemudian stresnya diolah, stresnya enggak ada orang yang enggak stres di dunia ini.
1: Semuanya pasti stres kayaknya.
0: Diolah. Jadi kalau rasanya kok kaduk stres, kaduk mumet iki, lapo iki anake. Nah, itu kan diri kita sendiri yang bisa atau yang mengetahui harus apa ini, seperti itu.

0: Jadi tidak hanya skincare aja, nanti kalau tubuhnya imunnya enggak diperbaiki, diantem skincare terus, nah itu malah bahaya. Itu bahaya juga. Nah,
1: itu juga bahaya ya. Iya. Jadi harus seimbang dengan
0: harus
1: pola
0: seimbang.
1: Hidup juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ke skincarean terus tapi begadang ya percuma kayak.
0: Iya. Gitu. Jadi kalau Mbaknya pernah lihat orang make upan apa? Sudah make upan tapi kelihatan tetap agak sayu atau kelihatan enggak nempel, enggak
1: oh,
0: nempel
1: iya,
0: make upnya.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu bisa jadi kulitnya enggak mau nerima. Jadi kulitnya udah rusak, imun tubuhnya juga apa namanya kurang bagus sehingga mengeluarkan mungkin apa minyak atau ya apa kayak gitu untuk melindungi. Jadi tubuh ini merasa aduh ada serangan asing. Bedak itu dianggap serangan asing kalau imun kalau imunnya enggak bagus seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: karena itulah ya enggak nempel gitu ya biasanya ada makeup yang seperti itu
0: Iya kayak gitu. Kadang juga yang enggak merawat kulit itu juga kurang eksfoliasi atau gimana. Jadi semuanya itu harus seimbang.
1: Oke. Okay.
0: Jangan berlebihan.
1: Ya, ya. Nah, jangan berlebihan ya Cak Ninya. Apa-apa yang berlebihan itu tidak,
0: tidak baik.
1: Masuk. Cocok kira aku rek awet Bu Yati.
0: Iya.
1: Yes, mungkin sebelum lanjut ya Bu Yati kita jeda lagu dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Sambil joget-joget.
0: Joget-joget.
1: Oke. Okay. Yes, tak jeda dhisik. Neng saderengi lanjut engko tak putar nang siji lagu engko bakal balik maneh mergo kejaning tetep nang 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balemane ton dialog kesehatan tentune Mbak Bu Yeti, kita masih membahas ya tema hari ini, detektif penyakit di balik skincare, infeksi viral dan rahasia sel tubuh kita. Iku mau kita sempat bahas skincare nggih caning, tadi kudu hati-hati terhadap pemilihan skincare, ojo sampai skincare sing berlebihan iku membuat wajah kita kulit kita rusak begitu ya. Tapi sebelum lanjut, kok ternyata ada yang mau telepon ini, ada yang mau gabungan mungkin lagi pengen bertanya ya. Halo.
2: Halo juga. How are you?
1: I'm fine.
2: Same, harus good. Fine, strong, you know.
1: No.
2: Selamat pagi. Good morning, narasumber.
1: Morning, pagi Bapak. Ceket dirasani
2: gitu. Jangan panggil bapak dong, durung duwe bojo iki.
1: Kakak.
2: Cak.
1: Cakobar. Oh, Cakobar. Oh, ini Cakobar. Salam kenal ya. Cakobar.
2: Kenal juga, salam kenal balik ya.
1: Iya.
2: Hebat banget. Nama virusnya itu menakutkan. Detektif.
1: Iya, detektif.
2: bagus. Yang penting terserah bagai virus nama apapun, yang penting identik dengan tidak menular dan tidak merugi apa, tidak menyangkut ke kematian. Gak masalah virus kasih nama dari Yaman, dari Amerika Latin, dari Yunani, terserah dirimu. You know?
1: I know.
2: Itu kan tidak identik dengan penularan ya, Mbak. Mbak siapa, Mbak Lia?
1: Bu Yeti.
2: Ibu Yeti kan sudah, katanya sudah di Surabaya juga ya jenisnya ya.
1: Iya betul.
2: Kemarin-kemarin ada virus-virus yang menular, itu saya nggak suka. Identik dengan virus kemarin itu.
1: Apa itu? Covid.
2: Bukan, kemarin sudah, sekarang tidak timbul lagi suara itu. Virus yang digabung dengan tikus itu loh kemarin, penyakit menular.
1: Oh iya, kayaknya tahu tapi lupa namanya.
2: Asma atau apa itu?
1: Oh.
2: Terserahlah, apapun yang kau kambing kita kan terserah, yang penting jangan menakutkan masyarakat bahasa itu.
1: Tidak.
2: Iya. Itu menurut pandangan saya.
1: Betul. Kalau takut nanti imunitasnya turun.
2: Akhirnya masyarakat itu takut.
1: Iya, betul.
2: Terserah. Yuk pakai nama inisial apapun virus, yang penting jangan menakutkan masyarakat. Karena masyarakat yang apa kasihan. Kalau penyakit itu tidak menular dan tidak merugikan nyawa, nggak masalah pakai nama detektif Rembo, James Bond, terserah. Itu menurut pandangan Cakobar. Kalau menurut pandangan Anda gimana dengan masyarakat, supaya masyarakat itu tidak takut dan siap berobat kalau sakit.
1: Baik.
2: Tolong penyerahan yang terbaik.
1: Ya, siap.
2: Tolong jangan lupa layang dumaris itu Mbak Lia. Terima kasih.
1: Insyaallah. Sami-sami. Ya, matur nuwun Cakobar. Jika dirasani tekan. Iya, itu tadi Cakobar. Kerasa pisan. Iku membahas tentang virus ya, infeksi yang menakutkan gitu ya, menurut pandangannya Bu Yeti sendiri gimana, apalagi yang menakut membuat masyarakat takut ini.
3: Oke,
1: ya.
3: Oke, iya betul. Jadi memang nggak boleh terlalu takut, tapi kalau sudah terasa misal demam atau kerasa kulitnya memerah, itu segera diperiksakan. Itu tadi memang enggak langsung mati Pak ya kalau terkena ini virus atau bakteri melalui skincare. Jadi dia skincare masuk, kalau imunnya tidak bekerja dengan baik, terus-terusan skincare atau bahan kimianya dimasukkan ke dalam tubuh, itu ada perubahan sel. Nah, perubahan sel itu tadi yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kankernya itu tadi kalau tidak diobati, disembuhkan dengan baik, nah yaitu nanti akhirnya kesana Pak. Kita nggak menakuti, kita hanya memberi wawasan. Jadi supaya lebih cerdas, lebih bijak dalam memilih skincare. Karena semuanya bisa diidentifikasi, bisa awal-awal sebelumnya itu.
1: Aku juga lupa ini ya.
3: Ya pokoknya dipersiapkan gitu loh apa ya. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau misal sudah ada tanda-tanda, nah sudah ada tanda-tanda, bagaimana caranya supaya tanda-tanda ini menghilang dan sembuh lagi dan sehat lagi, tidak sampai virusnya itu menyebar kemana-mana dan tidak terjadi perubahan sel di dalam tubuh kita. Karena kan di tiap sel itu kan ada DNA lah. DNA ini kan yang otomatis bekerja. Jadi di situ ada struktur kerjanya. Kalau dia rusak, sel itu rusak, maka tidak bisa membenarkan ini DNA-DNA-nya ikut rusak, akhirnya timbullah sel NK, natural killer. Jadi selnya itu membunuh dirinya sendiri. Seperti itu. Bahayanya di situ. Jadi kalau memang di awal-awal biasa ya, ala virus bakteri diminumi antibiotik aja. Saya ingatkan lagi, antibiotik kita juga tidak bisa sembarangan minum. Sehingga tadi di awal saya sampaikan, kalau ada apa-apa, misalnya ada tanda-tanda itu, silakan segera periksakan diri Anda ke dokter. Kalaupun perawatan atau treatment, carilah klinik yang ada dokter kecantikannya. Seperti itu. Bukan menakut-nakuti ya, Cak Kobar ya.
1: Makanya itulah kita harus waspada dan berhati-hati.
3: Yes, waspada dan berhati-hati.
1: Waspadalah, waspadalah.
3: Iya, iya.
1: Begitu ya Cak Kobar ya. Jadi itulah kita harus apa ya? Saya paham. Cuma apa ya bahasa Indonesianya itu ya? Lupa ya sampean bahasa Indonesianya. Apa itu? Yang kita sebelum melakukan itu loh.
3: Kayak duwe ancer-ancer ngene iki lho
1: modelnya. Ancer-ancer.
3: Apa mempersiapkan ya? Apa?
1: Bukan overthinking, beda lagi itu. Ya, pokoknya begitulah ya Caneng ya. Sampai kita berdua lali loh Caneng bahasa Indonesianya ya.
3: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir sebelum ke penutup ya. Itu tadi bahas tentang infeksi viral itu maksudnya gimana itu ya?
3: Baik, infeksi viral. Itu kan ada ya. Infeksi viral. Sebentar.
1: Oke.
3: Jadi
1: infeksi viral adalah
3: yang disebabkan oleh virus dan itu sering terjadi. Jadi sering terjadi. Jadi misal dari penularan, jadi kalau dari skincare itu dari penggunaan bersama kan virus-virus itu kan bisa, kemudian kalau yang produksi cepuan itu mungkin dia nggak steril sehingga wadahnya itu penuh dengan bakteri atau bagaimana, kemudian penggunaan produk yang terlalu keras dari treatment-treatment yang viral, misal eksfoliasi berlebihan kan sekarang scrub lah, normalnya scrub itu kan seminggu sekali aja, jangan tiap hari. Kemudian penggunaan AHA, BHA, kemudian retinoid. Retinol supaya putih cerah. Nah, itu juga enggak boleh berlebihan, apalagi dengan konsentrasi tinggi. Itu juga enggak boleh, itu gampang masuk virus. Kemudian peeling kimia tadi juga sudah saya sebutkan, sehingga penggunaan atau treatment-treatment tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan skin barrier dari produk-produk atau treatment yang viral tersebut, itu infeksi viral.
1: Oke, berarti dari infeksi atau infeksi skincare atau treatment-treatment yang viral itu ya. Emang kalau penggunaan penggunaan skincare itu nggak sembarangan ya, pasti ada waktunya ya.
3: Betul, betul.
1: Kayak tadi seminggu sekali eksfoliasi itu ya, Caning ya. Aja sing pendina lo, tambah bahaya iku wis pendina. Iku soalnya udah ada takarannya dewe juga kan di kandungan-kandungannya gitu ya kan.
3: Kandungan-kandungannya.
1: Agar tidak terlalu berlebihan dan tidak merusak kulit. Mau cantik kok malah malah merusak diri sendiri itu, wah.
3: Iya itu. Makanya, hati-hati, bukan menakut-nakuti.
1: Bukan menakut-nakuti, tapi kudu hati-hati dan waspada gitu ya.
3: Ojo terlalu takut, karena terlalu takut menurunkan imunitas tubuh.
1: Nah, biasanya overthinking ku malahan ya. Iku sing garai, iku pemikiran yang berlebihan itu malah menurunkan imunitas tubuh, malah gampang kene janing ya.
3: Kok terlalu stres, hormon kortisolnya meningkat.
1: Nah, terus misalnya udah kayak kerasa enggak bener, enggak beres kulitnya sampean, iku langsung ke dokter.
3: Betul.
1: Gitu ya. Diperiksakan di lab, lalu nanti dokter akan mencarikan solusinya ya.
3: Betul sekali.
1: Begitu. Karena terbatasnya waktu ya, ngapunten nggih Bu Setia, ini karena waktunya udah terbatas, waktunya untuk Bu Yeti niki menutup, memberikan penutupnya sebelum kita tutup dialog kesehatan untuk hari ini. Silahkan Bu Yeti.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk semua yang masih mendengarkan kami di pagi yang cerah ini. Untuk skincare, kemudian infeksi viral sampai bisa menimbulkan kanker, itu yang awal harus kita sadari dan hati-hati dalam pemilihan. Jadi jangan hanya melihat harga, kemudian kata teman, itu kita tergiur untuk menggunakan skincare tersebut. Jadi lebih berhati-hati, karena skincare itu langsung menyentuh ke kulit kita, di mana kulit kita itu adalah barrier pertama, perlindungan pertama sel yang akan sel dalam tubuh kita. Jadi kalau barrier pertamanya udah rusak, itu untuk menembus ke dalam-dalamnya itu gampang sekali. Kalau barrier rusak, terus sel imunnya kurang kuat, itu nanti selnya bisa berubah menjadi sel kanker. Nah, seperti itu. Kemudian untuk deteksinya, itu yang mendeteksi di laboratorium. Nah, kebetulan saya dari prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, di mana di prodi kami itu bisa mengetahui atau juga mempelajari kandungan-kandungan skincare. Jadi bahan kimianya seberapa persen, kemudian apa aja kandungannya, kemudian juga mempelajari tentang imunoserologi, kekebalan antibodi, antigen dalam tubuh seseorang ini masih bisa nggak tahan nggak kalau dikasih skincare tipe ini. Kemudian untuk infeksinya itu kita di mikrobiologi, jadi untuk melihat bakteri apa yang menginfeksi, yang melukai atau yang membuat jerawat atau luka yang gak sembuh-sembuh ini, dan dicari obatnya apa, seperti itu. Jadi jangan lupa kalau mau kuliah TLM di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
1: Oke. Yeah, terima kasih untuk Bu Yeti atas waktunya juga, atas ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat ya.
3: Amin.
1: Dengan dialog ini Cak Ning, terutama Ning, mungkin Cak juga enggak apa-apa sih, untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan skincare. Cantik boleh, tapi jangan sampai merusak diri sendiri. Yeah. Waduh. Masuk sekali ya.
3: Masuk.
1: Waduh. Sekali lagi terima kasih. Saatnya kita pamit undur diri. Nggih. Kita ucap sama-sama
3: alhamdulillahirabbil alamin.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, Caning niku mau dialog kesehatan edisi Selasa 9 Juni 2016 mbarek topik detektif penyakit di balik skincare, infeksi viral dan rahasia sel tubuh kita bersama Bu Yeti Eka Sispitasari, dosen prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sekalian Cak Neng, aku tak pamit undur diri, matur nuwun Cak Neng sing wis ngancani siaranku sedinten iki teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Tentune samarine iki bakal melaju nang Tanjung Perak siang barek dikancani nek Cak Wahyu nggih Cak Neng. Mergo iku Cak Neng sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya, aku pamit undur diri, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning we woro-woro mbare Wahyu Chan. Ewonan umat madeti lapangan Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG Desa Gontor Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Ndek rangkaian adicara tablik kabar ya peringatan 100 tahunne Gontor Caning. Kegiatan sing ditekani kalian sejumlah dai nasional yaitu koyo Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansar, ambe Ustadz Lukmanul Hakim iki. Dadi momentum refleksi perjalanane sak abate Gontor sekaligus nguatno nilai-nilai pendidikan lan dakwah sing diwarisno ndek pondok kanggo para umat. Pimpinan PMDG Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal nyatane lak peringatan 100 tahunne Gontor iki gak cuma sekedar perayaan tok janeng tapi ya dadi sarana ngenang perjuangane para pendiri pondok pesantren bareng syukuri perjalanan dawane lembaga pendidikan iki. Yang ndak kabar dene janeng pemerintah Kabupaten Madiun nglakoni konsultasi bareng Dijen Bina Marga Kementerian PU di Jakarta terkait rencanane mekanisme pembiayaan kreatif barek proyek infrastruktur kalian tema kerja bareng pemerintah lan badan usaha KPBU instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD. Bupati Madiun Hari Wuryanto cakne nyatane lah program IJD iki dadi langkah strategis pemerintah kanggo nguatno konektivitas daerah ben dukung program prioritas nasional khususnya swasembada pangan ambe energi. Caning kumang woro-woro barek wahyu can mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya salam budaya.

Mertua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Janing ya. Sugeng siang, saniki wayujan ngancani Janing sedaya tem propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Janing, aku iki setas entuk kabar mengatakan iki saka media sosial tepate Janing lak de Kutha Surabaya iki jane tasik gurung aman ya. Durung amane iki ngopo ngono kaya Cak Ning ya. Durung amane iki ternyata tas enten ya cah nom-nom iki sing dalam tanda kutip iki ngelakoni kegiatan sing kurang apa ya, kurang bermanfaat gitu iki sakjane ya Cak Ning ya. Mergane apa Cak Ning? Mergane iki nyusahne. Wah, ngono ya. Nyusahne ini bukan dalam arti sing menyusahkan dalam arti kayak apa ya, dalam artian sing kayak benalu gitu, enggak Cak Ning. Nyusahne iki nyusahne garane ati iki rada mangkel. Karena apa? Karena melakukan kejahatan, yaitu kayak menimbulkan tawuran atau ya semacam kekerasan gitu ya Cak Ning ya. Sebentar, saya sempat Cak Ning ya, kalau ini sempat delok media sosial ya Cak Ning ya. Media sosial ini ki ansine apa ya Cak Ning ya, alhamdulillah lah ya, polisi ini cepat banget ngaman ki ya, meskipun saja nih. Aku ini ya mesake ngeten ya karo Pak Kapolres niki ya. Pak Lutfi mesake lho ya Allah. Tapi ya apa mana ya Cak Ning, jane wis dadi tugase mangaten lho Cak Ning ya. Sebentar. Nah, iki kaya kemarin Cak Ning ada beberapa pemuda ya aksi tawuran. Nah, ono 8 Cak Ning sing wis berdiamanke. Bayangke Cak Ning. Ini kan, iya apa ya Cak Ning ya, aduh, iya miris, iya piye ngono kaya Cak Ning ya. Gangster-gangster, ono 8 gangster sing ngeresahno Cak Ning, wis langsung ditertipno, diboyong langsung ngono ya Cak Ning ya. Iki dadi salah siji apa ya, salah siji bukti iki Cak Ning ya. Tugas kepolisian ya ngamano warga nih. Iki mana Cak Ning? Ono dikeroyok gerombolan pesilat lho, bayang nih. Ono telu mahasiswa iki dikeroyok ambe gerombolan pesilat Cak Ning. Babak belur gak karu-karuan iki. Piye jane kayak ngene iki ya kan. Aku iki jane ya piye? Kate nyalahne iki ya nyalahne sapa ngono ya Cak Ning ya. Margane apa Cak Ning? Kate nyalahne wong tuane, tapi menurut keterangan saksi atau keterangan yang disampaikan Cak Ning dari para gerombolane arek pesilat iki, ya kan? Iki wis ngomong wong tuane, wis. Ngomong apa nek wong tuane dolen. Tapi dolene jam 2 bengi lho, bayang nih. Jam 2 iki kok iso di jino ngono lho ya Cak Ning ya. Aduh, aduh.

ya kan. Lah yo ora, lah yo kan. Mbok yo turu penak ngono lho jane ya. Apa meneh Sendikol ya bare-are iki ya, jane iki. Aduh. Menurut sampe yo apa jane? Sampe yo ngrasakne apa ora jane? Ngrasakne was-was ora jane ya, lah bengi-bengi iki ya. Kadang-kadang iku aku yo ngerasa yo iki yo matur sembah nuwun ngeten nggih kanggo para polisi ya. Caninge polisi kabeh ngeten nggih. Sing ono kegiatan sing jenenge apa namanya patroli pas bengi kae lho. Aku iku yo merasa seneng ya cak ning yo. Apa kok merasa seneng bar ono patroli sing dilakoni ambek kanca-kanca polisi pas bengi iki. Selain ngurangi sing jenenge balapan iki, balapan pun yo iki dadi apa ya fokus sing kudu tenani ngono ya cak ning yo bener-bener ditenani karo pihak kepolisian. Megane apa cak ning? Balapan iki gak ndelok kiwa tengen ngono ya sakne ya awak dhewe sing raro apa-apa bareng mak bendunduk ngono langsung brak ngono iki piye ngono kan. Aduh aku ngene ya. Tapi lak sing iki ya ngrasane ya kan sing kayak tawuran ya begal dan segala macam iki ya alhamdulillah wis ditangani ambek pihak kepolisian sakne ya. Tapi aku bersyukur sakne karena lak sing panggung sing tak lewati sakne ya iku adalah kawasan koyo di Panjang Jiwa iki alhamdulillah nang kono mesti ono polisi lak bar bengi aku siaran ngono jane koyo kemarin bar siaran iki balik jam 12 kaitan ya. Jam 12 iki aman sak ning. Soale ono dhek ono polisine. Wis polisine wis nggih apa ya seragamnya pasti seragam lengkap karena dinas terus mari ngono nggih mobile ya kan mobile megrong-megrong ngono mari ngono ambek lampune ki nyala ngono kan jane ya dadi wedi koyo arek-arek iki ya dadi gak ono sing neko-neko ngono ya jane ya iku ngeras apa nimbul no rasa keamanan tersendiri buat saya jane ya jenengan pripun jane mergane lak panggon sing tak lewati koyo Panjang Jiwa iki yo masalahnya akeh koyok mak-mak ngono ya cak ning ya bapak-bapak iki apa ya bengi iki koyok teko pasar Mangga Dua deh. Sok tukune wangeh ngono ya cak ning. Nah, apa meneh Panjang Jiwa iki mari di aspal mulus-mulus e koyok ngono kan ya mbek Cak Eri iki mbek wali kota iki ya. Jadi iku rawan banget sing jenenge balapan liar ngono kan cak ning ya. Dan soalnya dalane ku enak banget dari grek weng ngono iku langsung tutup mer. Bar teko perempatan ya, perempatan Panjang Jiwa iku langsung digas ngono buantre ngono langsung iso-iso paling sak menit tok iku tutup mer ngono langsung ya cak ning ya. Perempatan sing ana ndek Universitas Dinamika kayak ya. Aduh aku sampe ya Allah. Tapi ya alhamdulillah lah ya. Kepolisian iki wis nangkep. Kemarin iki kok ndelok iki ya jane yo mesake ya jane yo. Tapi yo anjen wis tugase polisi yo wis lah ya. Sesabar yo gak Pak Pol. Pak Pol kalian Bu Pol sing sabar ya. Soalnya tugase yo anjen mengatakan ya kan mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat iki piye jane ya. Jadi aku yo merasa terlindungi dan aku merasa diayomi banget lah semane bar mulai bengi iki rasa aman banget lah selama perjalanan ngantain cak ning ya sampe dia aku setuju ngapa anten cak Tommy Kurniawan matur nuwun cak Tommy ya oke iki njaluk request lagune Hargai Aku jare Hargai Aku iki lak versi keroncong tak golekne dhisik ya lak ono boleh tak putar ke tapi lak ra ono ya ngapunten nggih iki soalnya jadwale lagu-lagu keroncong nggih. Oke, aku setuju ngapain balapan-balapan. Iya bener ya Cak Tom ya. Ngopo balapan-balapan iki? Ya kan, mbok yo menawi mesti turu ngono kan dia. Enak. Wong jame yo wis jam 12 bengi. Ngok mari ngono turu diluk jam 2 tahajud turu maneh mari ngono adzan. Subuh mari subuhan bareng ngono olahraga diluk ngono kan penak to ya. Lho yo dilalah malah kudu apa jenenge? Balapan tawur-tawuran gitu ya kan aduh ya yeah. Oke tak lanjut mana caning kanggo sampean ya sampe yang ngerasa aman apa buatan gitu caning ya lak bengi-bengi gitu caning ya ndelo kayak gitu apa kayak onok sing jenenge tawuran
caca nom iki ya ono sing balapan-balapan kaya ngono sampean nemoni sisan apa mboten jane sampe sampe ne langsung de 5

462961 atau 0896021-nya 3 kali 968 cak ning bare aku Wahyu Chan sembakal ngancani sampean ngeten nggih engko nganti jam 3 tapi cak ning iki ngapunten dhisik ya engko awak dhewe enten rangkaian adicara liyane ya niku suara budaya Nusantara niki kalian kocok-kocok saking RRI Gorontalo jane nggih. Kolaborasi RRI Gorontalo niki kalian RRI Jakarta. Waduh, rasanya kayak mulai pulang kampung ini ya. Huolo ngangu ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan jane. Iki mbarek budayawan Gorontalo Ali Mobiliu ya. Mengko enten Tatu Indah kalian ning Mariana Suhendi ya. Sing bakal ngancani sampean sane engko jam 1 nganti jam 2 awan iki. Sing pasti ini disiarke melalui jaringan Propapat RRI Sa Indonesia. Enten Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Caneng, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, Ambek, Yogyakarta, Caneng. Enggak sing bakalan nyiarne secara langsung ya Caneng ya. Dadi aja ning dindi, pancet Ambek Wahyu Chan sing bakalan tak kancani sampean pastine Caneng kok sampai jam telu ngono ya Caneng ya. Ya selang ngono iki ana Cak Tommy Kurniawan ya emang jaluk hargai nah lagu ini versi keroncongi hargai aku iki tak persembahno kanggo sampean Cak Tom. Niki versi ini soko konco-konco Remember ya, Remember Entertainment. Monggo sugeng midhangetaken jane.

Ya, yeah, ini kumang ya, Cak Neng, ya sebuah lagu ya, Hargai Aku saking Remember Entertainment ya, tadi ya. Lagu sing dinyanyi niki lagu ni Armada Hargai Aku mengatakan ya. Matur nuwun Cak Tommy Kurniawan lagu ni Westa Putarke ya, matur sembah nuwun ya. Sampun gabungan kalian Pro Papata RRI Surabaya, Cak Ning. Nah, Cak Ning, ada informasi ya, kanggo sampean sing senengane numpak bis. Nah, numpak bis iki, tapi sik, Cak Ning, saat durungin numpak bis iki, aku tak coba ke informasi liane disik, Cak Ning. Iki ada kabar, ada kecelakaan di Lumajang, ya, tadi, Cak Ning, ya. Sing libatno elep caning ambe pedagang mlijo ya. Akhirnya pedagang mlijo niki meninggal dunia caning ya. Oke, mergane kecelakaan maut ngeten nggih. Luar aduh kok luar biasa sampean nggih. Salah pilih kosakata aku sampean caning ya. Mergane iki ya bingung aku caning ya. Rodok medeni ngene iki ya. Dek Desa Tanjung Kecamatan Randu Agung caning. Satlantas Polres Lumajang Ibda Eko Budi iki ngonfirmasi lah saiki proses penyelidikan iki tasik terus berlanjut caning lan pihak kepolisian tasik dalami kronologi lengkap insiden sing garane pedagang mlijo iki meninggal ngeten nggih. Sopir kendaraan elf iki caning jenenge Imam Syafi'i maringono pedagang mlijone iki jenenge Husnul Khotimah. Nah, iku jane ya. Kedadene kecelakaan iki ndek Desa Tanjung Kecamatan Randu Agung jane ya. Pihak kepolisian iki lak berdasarkan pengakuane jane. Pemeriksaan awal iki Imam Syafi'i ngakoni lak dhek iki sempat ninggal no lokasi kedadian iki mang jane. Jadi kaya tabrak lari ya. Dhek nekat mlayu jane mari ngono budal ndek omahe ndek Kabupaten Jember. Mergane apa wedi jane bakal di kroyok utawa di kayu di kaploki kono caneng ya ambek warga sekitar kono utawa tempat kejadian perkara ini utawa TKP caneng samarine tekan di omane ning Jember iki pihak keluargane nyarano lah imam iki kudu tekani Mapolres Lumajang. Lalu iki caneng sing dadi upaya kooperatif ambek jamin keamanane ya sang sopir iki ya di tengah proses hukum sing berlaku. Nanti saiki pihak kepolisian dorong untuk Mas Tekno caning opo kendaraan elf sing di lakono iki ya. Lakono mbek pelaku iki armada travel resmi utawa guduk caning. Hal iki terkendala mergane pas kedaden iki pelakune iki ya, Cak Imam Safi iki gak mampu ndelokne surat izin mengemudi utawa SIM di petugas ya. Dadi poin penting Cak Ning pas penyelidikan saiki yaiku adalah di proses hukumnya kasus iki di tahapan penyidikan intensif di Satlantas Polres Lumajang. Mediasi ini pun ya polisi saiki ya tasik ngenteni kesepakatan antara pihak korban ya keluarga korban sampai pelaku ya delok lah saiki kan ya suasana duka ya pastine kanggo keluarga korban iki ambek kelengkapan dokumen ya polisi iki ya terus ngelakoni pendalaman terkait identitas lan legalitas pengemudine caning. Kasus kecelakaan iki caning ya dadi ngelingno awak dhewe pentingnya kedisiplinan de berkendara bare perlune sikap tanggung jawab pas kedadene insiden kecelakaan de dalan gedhe niki caning ya. Iku kudu caning ojo langsung buat tinggal ngunae mesake ya caning ya. Tapi untungnya bar ditinggal Cak Imam iki ambek keluargane pun langsung sadar diri ya langsung ngelapor ngono caning de Polres Lumajang mengatakan nggih. Oke, saiki lanjut mana caning ya kanggo sampean sing senengane mlaku-mlaku ya klinong-klinong. Nah. Lah sing senengane klinong-klinong caning ya kan, tapi iki gak apa-apa iki ndek wilayah Jakarta jane ya kan. Soalnya caning ndek Jakarta iki ternyata ono wacana mundakno tarif Trans Jakarta iki 3.500 dadi 5.000 nganti 7.000 jane. Iki micu perdebatan. Kebijakan iki dinilai iso nguatno keuangane daerah ya kan. Ambek ningkatno layanan
tapi yo beresiko nambah beban masyarakat sing berpenghasilan rendah, sing bergantung banget kalian transportasi umum cak nih. Pengamat transportasi Joko Setio ya Setio Warno cak nih ingin jelasnya lah pembahasan tarif Transjakarta ini gak cuma soal angka, tapi ya jadi nyangkut keseimbangan antara keberlanjutan layanan lan keadilan sosial cak nih. Nah, iki sing di Jakarta sak menurut regane. Mepodo kambek sing di Surabaya. Tapi sing sangar caning lak di Jawa Tengah iki malah bedo caning. Bedone nopo? Tarife iku lak sumamane kanggo para pelajar iki mung 500 ripis. Ya, 500 perak. Mari ngono 3000 iku kanggo sing mahasiswa. Lah, mari ngono sing 5000 iku gawe masyarakat umum. Tapi sing lansia iku gratis caning. Nang Surabaya gak ya, nang Surabaya itu lansia gratis, tapi delok di KTP betul. Mari ngono ambek lak pelajar iki 2500 ya. 2500 ambek sing umum iki 5000 sakniki ya. Duh muga-muga engko wedine engko mari ngono iki Transjakarta munggah, mari ngono Trans Surabaya melo munggah kabeh iki wedine. Ya tapi ojo lah ya, ojo sampe lah ya. Aku kok gak iso linong-linong maneh lah, mbak biasa.

0: Ya, jane lak ngomong no soal ketertiban masyarakat iku jane banyak banget ya tugasnya awak dhewe. Mung gak cuma kanggo para polisine, tapi kanggo para masyarakate pun juga awak kudu wani jane ya. Salah sijine kaya iki sakjane ya iki kedadene di Medan jane ya. Bayangnya jane arek nom-noman iki ya, cah nom iki nggowo apa? Nggowo parang, nggowo celurit sak mono dawa nih. Ya gak kaget ya lah kanggo nglindungi awake dhewe ya jane ya aku malah ya aku jadi polisi yo langsung dor ngono. Lah daripada nyabet terus mari ngono ilang guluku piye jane ya kan aduh ya Allah aku ngene lak delok iki. Piye ngono ya arek iki mikir opo to ya nggowo alat-alat kayak ngono iki. Jagal ya kudu ngono kan ya jane ya ngarep ya sik nom. Terus mari ngono ya penggaweane ya kudu jagalan ada-ada. Wala. Aku iki ngucapne matur nuwun ya waduh rek aku ambek ning pura ambek ning iki Allah. Repot-repot iki ya. Matur nuwun. Ya ampun. Aduh, dungane ya luar biasa. Kapan rabi ngene jare. aduh ya Allah. Oh iya janing, aku kate ngelingna sampean dhisik janing sadulunge engko aku bakal macane dhisik woro-woro jam 11 awan iki. Aja lali janing, sampean iso mirengaken sarang-sarang janing Selasa tanggal 9 Juni 2016 iki ana FIFA match ya. Ana FIFA match day 2016 iki yaiku siaran langsung Indonesia bare Mozambik. Ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta caning disiarno secara langsung. Barengko ono konco-konco reporter niki enten Cak Indra Virgiantara kalian Cak Tomo Hakim caning, ya. Iki engko disiarke langsung kalian Programa 3 Jakarta bare Programa Siji. Jaringan Programa Siji sa Indonesia caning ya. Indonesia Raya. Waduh, tadi ya apa caning sampean nyekel ndi iki? Ayo. Mozambik apa Indonesia? Apa Indonesia caning? Lagu yus lah. Kok yo wis lah gak ya. Aku se Indonesia ya caning ya. Tapi Mozambik ya sajane ya apik sih kayak ya. Ya mungkin-mungkin lah ya timnas Indonesia isok lah ya jadeng ya isok jadi apa ya maksudnya karirnya utawa tim sepak bola Indonesia ini isok set ngono melangsak langsung nang Piala Dunia ngono aku harapannya ngono jadeng ya aku isok ngimpi-ngimpi jadeng ya Indonesia ngelawan Argentina wow kapan jadeng ngono ya kan utawa Indonesia ngelawan Portugal wow ngelawan Cristiano Ronaldo jadi ini cak nih. Gak mau Cristiano Ronaldo kira ini latihan-latihan tok, tapi ya langsung tanding ambek timnas Garuda ini cak nih.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isu. Cak ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

0: Janing wae woro-woro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan ngusulne no papat lokasi janing kanggo bangun sekolah rakyat atau SR di pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat Santoso nyatane lak papat lokasi sing diusulne iki kesebar ndek telu kecamatan, yaiku Desa Campor, Desa Ramperang Daja, Kecamatan Propo, Maringono Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, ambe Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Caning. Herman iki yang jelas nih lah penentuan lokasi iki dadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum lan Perumahan Rakyat. Samar ini dilakoni verifikasi berdasarkan berbagai persyaratan teknis sing wis ditetapno. Jane ana mobil malik di viaduk Gubeng sing samane ceblok di jalan Gubeng pojok Caning jam 1:20 waktu Indonesia Barat. Petugas Comment Center Surabaya nyata Aprilia Sri Karinasari nyatane lah mobil warna putih barek nopol L 1184 ADT iki guling Caning di cedhake hotel sing ngangkut wong loro. Jari April iki wong loro iki ya Caning lanang usianya 36 tahun ini isiali JS warga Kecamatan Mulyorejo bare wedok usianya 26 penghuni apartemen di Kutha Surabaya iki. Loro korban iki Caning di kondisi sadar tapi ngalami luka ringan di ndase. Caning kumang woro-woro jam 11 tahun bare wajan monggo ketemu lagi di woro-woro selente salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sambendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

0: Ya, jane tas ide pro papat RRI Surabaya soal budaya Surabaya bare Wahyu Chan sing ngancani sampean caning. Lah ngomongno soal pertandingan sepak bola ya bal-balanku ya nggo kuwi gelandang timnas Indonesia caning Ivan Jenner negesno lak time bakal fokus bare persiapan internal kate ngadepi Mozambik iki caning. Soale jarene dhek iki nglakoni taktik sing wis dilatih dadi prioritas utamane gawe kabeh pemaine. Pemain Dewa United iki ya caning iki ya biji lah konsistensi ngelakoni instruksi pelatih dadi kunci ngadepi pertandingan mari gini caning. Iki disampaikan samar ini latihan timnas Indonesia di Stadion Madya Senayan Jakarta. Ivar Jenner iki ya negesno caning time bakalan dhisik fokus di permainannya dhewe sadurunge ngelakoni utawa mempelajari kekuatan lawan. Nah pendekatan iki caning ya diterapno pas Indonesia ngadepi Oman pas pertandingan sadurunge caning. Meskipun caning ya durung akeh gurung akeh ngerti karakter permainane Mozambik, Ivar Jenner iki ya ga delok lah iki dadi dadi kendalane ya gaya apa utawa tantangane dhewe caning. Tapi di kesempatan sing padha iki caning bek muda Matthew Baker iki nggambarno suasana latihan tim iki tetap nglakoni iki secara normal, kabeh pemain yang nglakoni program sing padha ya kanggo siap ngadepi Mozambik. Wah, kanggo sampean caning ya apa? Timnas Indonesia iki ya caning ya tak sampai nemane kate ngadakno utawa ngadakno ya timnas Indonesia iki bakal ngadepi Mozambik di laga kedua FIFA Match Day dino Selasa tanggal 9 Juni iki caning. Nah iki bakal bertanding di Stadion Gelora Bung Karno jam 8 bengi caning. Nah sampean milih sing di monggo ya. Lah jarene iki sinten iki Cak Sadiran. Ya, Cak Sadiran apa mboten iki ya. Monggo ya, namine asmanipun utawa namane cae dicantumke kalian tempundi ngeten nggih. Niki milene timnas lak dolen iki ya koyo sing bian-bian ya kan, pasti menang Indonesia loro siji jare iya ta. Ya yes, aku ya iyalah aku melok wae lah ngono ya. Aku melok Indonesia menang ki piye? Mugi-mugi lah ya caning ya, mugi-mugi menang lah ya. aduh. Soalnya ya aja sampe lo aja sampe kalah ya kan. Nah, caning informasi lebih lengkap ya monggo sampean iso langsung delok caning di laman rri.co.id mengatakan nggih. Selain itu caning iki mangkan ono lagu-lagune sing luar biasa ngono ya kan. Ono Tutpuri Handayani ngono-ngono barang ya kan. Ambek negeriku tercinta Indonesia. Iki sakjane ya sakne ya aku iki rada-rada gethi ngono jane ya. Gedingnya ini apa caning? Ya apa gak geding ya caning ya? Apa sih gunakan caning ya? Apa sih ambil Indonesia ini ya kan? Kok lagi-lagi gitu ya? Lagi-lagi seakan-akan apa ya banyak kekecewaan yang dilontarkan begitu disampai nih kalian masyarakat. Nah. Samar ini kemarin ya caning ya ono kasus penangkapan ngene caning ya ambek KPK kae kepala BGN mari ngono dilantik lah sing jenenge wakil BGN iki ya wakil BGN ini dadi ketua BGN dadi kepala BGN mari ini mari ngono caning iki ono maneh wakil BGN iki ya dilantik saiki caning ya yaiku Trenggono caning wakil BGN ngeten nggih Trenggono iki resmi dilantik karo presiden dadi wakil kepala BGN Mejen TNI Purnawirawan iki lulusan akademi militer tahun 1993. Waduh setas pendungul lagu. Ya apa rek? Iki wis lulusan eh. Lah pripun? Waduh, Pak De. Sadurunge mlebu ndek BGN Trenggono iki ya njabat dadi direktur utama wakil ngapunten jaring. Wakil direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara jaring nggih. Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono iki dilantik caning ndek Istana Negara. Jadi salah siji figur yang dipercaya kanggo nguatne kepemimpinan baru BGN Mbare Agustina Arumsari. Pelantikan iki ya jadi baru ya di perjalanan karire Trenggono samarine ngabdi puluhan tahun di lingkungan TNI Angkatan Darat. Mari ngono saat durungnya ya ditunjuk BGN ya. Dia ya dikenal jadi perwira tinggi sing tahu nempati sejumlah jabatan sing strategis pasti ini caneng ya. Oke. Karir militernya luar biasa caning ya. Di tahun 2013 Trenggono iki ya dipercaya jabat dari direktur utama Akademi Militer Magelang. Loh, pas iku dhek ya duweni pangkat Brigadir Jenderal TNI ambek tugase ngelola aspek administrasi kalian dukungan operasional lembaga pendidikan caning ya. Luar biasa mari ngono di lingkungan Seskoat caning Trenggono iki ya dapat dadi direktur pengkajian lan pengembangan di periode 2014 nganti 2020. Posisi iki ngekei tanggung jawab sing gedhe caning ya, penyusunan kajian strategis lan pengembangan doktrin di lingkungan TNI Angkatan Darat atau TNI AD caneng. Wah luar biasa ya, mungkin lah ya wakil kepala BGN ya Pak Trenggono niki ya saged dampingi kepala BGN Nani Esdayang de ngelakoni berbagai program strategis bidang gizi. Pengalaman panjangnya ya sing dawa banget iki ndek bidang kepemimpinan, manajemen organisasi, ambek sektor pangan, caneng iki diharapno iso nguatno pelaksanaan program makan bergizi gratis bare agenda peningkatan gizi nasional caneng. Ya mugi-mugi iso lakon caneng. Saiki awak dhewe bakalan jeda dhisik, mari ngene bakalan ono azan dhisik ya caneng ya. Awak dhewe rehat dhisik azan zuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene. Moko jam 11 luwih 30 menit waktu Indonesia Barat caning antan duhure jadi saya ini jam 11 luwih 17 menit tasik antan waktu caning kanggo sampean kepingin siap-siap dhisik ya. Tapi saat durunge mungkin caning tak wene dhisik ya. Oke, tak wene dhisik caning informasi-informasi mengenai Piala Dunia bare ning Niar Abdul.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite

0: parties around the community.
1: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
2: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia. Permainannya hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
1: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Miratul Tiloli, Top 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat manungsa supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, janen tasik de Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wahyu jan sing tasik ngajari sampean ngeten nggih. Niku wau janen adzan zuhur kanggo wilayah Surabaya saking wetengene, mugi-mugi kanggo sampean ya janen ya. Sing lakoni ibadah salat zuhur ya, amal ibadah awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lanjutke malih janen ana berbagai informasi sing pastine iso tak bageni di ruang dengar sampean ngeten nggih. Di kesempatan iki janen aku kepingin pengin delok se Caneng ya, iki beneran apa ndak nih ya Caneng ya. Iki aku entuk kabar ya kan. De jaman saiki Caneng ya. Sing jenenge gadget iki dadi bagian sing gak tau luput ya Caneng ya saka kehidupane awak dhewe. Mendine iki dipenelengi ngono ya Caneng ya. Dadi kaya bestine awak dhewe. Oh, besti jare. Sing dicekel iki ya Pak Caneng ya, utawa dicek pas awak dhewe iki mbuka mripate awak dhewe pas tangi ngono Caneng langsung golek ndi HP, ndi HP, ndi HP. Sadurunge raup utawa ngombe banyu utawa sadurunge mulet-mulet Caneng. Pasti wis langsung golek ning ndi nggone HP kuwi iki, ning ndi HP kok. Nah, kebiasaan iki Caneng ternyata ketokane sepele, tapi jerene psikologi ya Caneng ya di dunia psikologi iki kelakuane koyo ngene iki Caneng secara otomatis sampe bendino ya kan. Iku iso ngetokno kondisi mental, pola pikir nganti kebutuhan emosionale seseorang jane. Dadi carane ngawali isu jane ya. Iku ngekei gambaran ya apa sih cara kerjane otak gitu ya jane ya bentinane. Nah, jadi apa saat sebenarnya ya Cane ya sing di delok ne ambe wong sing langsung ngecek HP ne pas sak marine tangi turu. Nah, dilansir saka expert editor Caneng, ana 8 ciri sing umume iki diduweni ambe sing seneng sing diduweni ya Caneng ya kanggo wong-wong kuwi menurut sudut pandang psikologi Caneng. Sing pertama iku duweni tingkat ketergantungan digital sing dhuwur banget. Salah sijine sing paling umum ya Caneng ya, ketergantungan iki Caneng ya. Pas merasa ono notifikasi langsung didelok Caneng. Media sosial langsung didelok ngono ya kan. Ono pesan WA langsung didelok Caneng ya kan. Kok rasane gigit-gigit lah kan delok HP mung gak sak menit ngono Caneng ya. Iki sebenarnya ya otak iku tasik kok tasik. Otake Caneng iku golek stimulasi instan. Nah, psikologi jelasnya lah notifikasi iku iso micu pelepasan dopamin, yaitu hormon sing berkaitan ambek rasa seneng, ambek penghargaan ya. Jadi ben ono WA utawa pesen anyar ngono jane ya, utawa ono sing like love. Ambek updatean ya kayak sensasi kecil ngono jane ya, sing gawe wong iku pengen delok HP-ne terus ya. Suwi-suwi Caneng, otak iki kebiasaan golei hadiah cepet dalam tanda kutip ben isue. Akibatnya apa Caneng? Gak sadar lah wong iku ngerosok ono sing kurang ya Caneng ya lah gak buka HP ini pas tangi turu. Mari ngono Caneng ono sisan sing ngalami kecemasan sosial. Lah bahasa medurone iku Caneng fear of missing out. Nah, iku atau FOMO. Biasanya ada nom zaman saya ini biasanya ngomongin kayak ngono ya Cani ya. Wong iku langsung senengane buka HP isu ya mergane wedi ketinggalan informasi Cani. Jadi wong-wong iku ngerasa lah ono berita penting ya, pesan mendadak, sesuatu sing pasti ono sesuatu sing kedaden pas aku turu ngono carine ya. Nah, perasaan iki gawe otak awak dhewe iki bener-bener angel kanggo istirahat, mergane secara gak sadar mesti ngerasa kehubung ambek apa ya, dunia luar. Jadi kayak gambaran niku awake nang kene uteke mboh mikir opo nang jobo ngono kae jane ya kan. Lah dalam psikologi modern iki jane FOMO dikaitno ambek kebutuhane ben relevan secara sosial. Jadi semakin dhuwur ya jane ya kecemasane kecemasan sosial seseorang iki makin gede gede jane kanggo mantau aktivitas wong liya melalui sosial media atau aplikasi pesen liyane caning ya. Mari ngono ana sisan caning, duweni pikiran sing aktif ambek angel banget meneng caning ya. Iki wis gak iso dipahami aku. Maksudnya caning, gak kabeh kebiasaan iku duweni sikap negatif, sifatnya negatif ya kan. Ana beberapa wong iku langsung ngecek HP sing duweni pikiran sing aktif ket isu. Jadi wong-wong iki biasane pikirane cepet nompong proses informasi ambek pengin ndang ngerti ngono cakne agenda utawa perkembangan terbaru. Biasane tipe iki ngerasa lak isu iku dadi momen penting kanggo langsung nyalakne mesin ya. Langsung nyalakne mesin ne awake ngono jane produktivitas mereka iki jane. Tapi lak gak diimbangi ambek waktu tenang ya kanggo awake dhewe, kebiasaan iki iso gawe otake iki cepet lelah ya, pegel ngono jane ya. Mergane apa langsung dibanjiri informasi pas tangi turu iku langsung akeh informasi sing ditompo jane. Lah sampean wis ngerasa sampean mlebu kategori sing di sithik-sithik nyekel handphone, sithik-sithik nyekel handphone ngono cak ning. Tangi turu langsung buka mripate langsung di HP-ku langsung live TikTok, langsung live Instagram, langsung telepon pro papat. Aja cak ning ya. Sebenarnya kan ya jane laut setas tangi turu ki sebenarnya tapi saya jaring ini cak ning. Apa iki dari kebiasaan buruk jane ya kan? Enggak mesti. Mergane apa cah ning ngecek HP ndek isu iku bukan berarti wong iki duwe masalah psikologis serius cah ning ya. Ono beberapa kasus ya kan iki cuma kebiasaan ae cah ning. Kebiasaan modern sing kebentuk mergane tuntutan pekerjaan, gaya hidup ambek rutinitas sosial. Contoh koyo dokter cah ning ya. Dokter ki turu iku kan aku udah dulur ya cak nih ya, dokter ini turunnya ini kadang-kadang ya rasanya kayak gak nyenyak ngono cak nih. Mergane apa? Mergane kadang aku kayak mikirnya pasien nih cak nih ya kan. Makanya isu itu dulur itu langsung ngecek handphone ono informasi apa teko rumah sakit, grup rumah sakit ini ono informasi apa ngono cak nih. Nah iku biasanya tuntutan pekerjaan ngono cak nih ya. Padahal ngono kebiasaan, tapi lah kebiasaan ini gak ada wong itu ngerasa cemas cak nih ya, was-was angel fokusnya gampang stres ya kan, bahkan gak iso nikmati apa ya, gak iso menikmati sing jenenge matahari bersinar terang. Nah iku gak iso cane. Jadi kudu HP ne dhisik jeneng digoleki panggah ya kan. Iku yo HP lah sing iku cane ya. Karena pergane apa cane, ana beberapa psikolog sinyalano ana jeda 30 menit samarine tangi turu jane sadurunge buka HP. Jadi waktu singkat iki digawe kaya ngombe dhisik jane, ngombe banyu ya kan, aja ngombe sing liyane. Ngombe liyane ngombe apa ya? Aku ya bingung ya. Tapi sing pasti ngombe banyu anget atau banyu putih ngono ya jane ya. Aja langsung glogok banyu tandon. Ya, terus mari ngono janing, nafas dhisik sing tenang, batine sing tenang, mulet-mulet to dhisik ya kan. Ngono jane ya, peregangan. Lah perlu ana ndungone dhisik ya, ndunga dhisik janing. Biasane kanca-kanca kaya iki ya, sak ruku lho ya jane ya. Nasrani utawa Katolik itu biasanya ono doa pagi ngono ya jane ya. Lah perlu yo ngono jane awak ndonga dhisik ngucapno alhamdulillah ya Allah diparingi apa napas maneh. Diparingi hidup lagi ngono jane ya. Sate biyen jerene ibuku iku awak dhewe iki lak turu iki kaya wong mati tapi cuma sesaat ngono ya. Engko tangi berarti dikei kesempatan. Ngono jane ya kan. Utawa jane sampean iso nikmati suasana pagi dhisik ya kan delok matahari. Nah, ya kan utawa sampean langsung wudu ya ora apa-apa. Ben ra telat subuhane ya kan. Tapi kebiasaan cilik iki jane nyatane iso nggawe apa ya nyelametno sing jenenge otak jane mulai hari mbarek stabil ya. Mari ngono gak langsung dipenuhi ambek tekanan digital ngene jane ya. Soalnya kan lah wis kena tekanan digital ya wah soro caning. Nah selain itu caning caranya seseorang iki ya mulai pagi iki biasanya ya ketok ya caning ya. Wedine lah semuanya sampean isu-isu iku kok langsung kemrungsung iku kok tekanan batin ngene caning ya. Ya caning mari ngene aku bakal wacana dhisik woro-woro jam 12 acara ini panjat di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Jane woro-woro mbarek Wahyu Chan. Janing Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho jelasne lak pelaksana operasi patuh tasih di tahap evaluasi ambek dorong bakal dilaksanane di waktu cedek iki janing. Hal iki disampaikno ngelingno lak rangkaian operasi lalu lintas duweni tahapan ambek agenda sing wis disusun karo Kor Lantas Polri. Sadurunge agenda operasi patuh iki dijadwalno bakal dilangsungno tanggal 8 Juni 2016 nganti 21 Juni 2016, tapi pelaksanaan operasi patuh saiki ditunda. Nyanda kabar liyane janing Satreskrim Polres Magetan bare instansi terkait ngelakoni pemantauan distribusi pupuk bersubsidi gawe ngantisipasi pelanggaran kalian penyaluran di wilayah sing rawan nyalai aturan. Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Magetan itu Dedi Norawan nyatane lah pemantauan iki dilakoni secara rutin janing sing duweni tujuan kanggo mastekno distribusi pupuk bersubsidi iki mlaku secara aman lancar ambek tepak sasarane. Janing ku mau woro-woro bare wayu chat mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Kalian sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2006 likur bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi caning jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2006 likur yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan, lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2006 likur, ojo lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital RRI.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Janing tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Janing. Nggih. Saat ini Janing kakek sing ngerti ya Janing ya, menteri sing bangun 2000 kilometer dalan tol Indonesia iki gak duwe HP canggih atau smartphone Janing. Tadi lah menteri keuangan iku kudu SMS ya utawa telepon langsung ngono Janing ya. Jadi di Dewali dalan tol bendungan ambek ibu kota anyar Caning sing awak dhewe saiki nikmati ya ana wong lanang iki ya sing cekelane iki meng HP HP jadul ngene ya Caning ya gak gelem ganti yaiku adalah Cak Basuki Hadi Mulyono Caning. Bapake perwira TNI ya, jadi Cak Basuki Mulyono iki cilikin sekolah dasar di Palembang, SMP ini di Papua, SMA ini di Surabaya. Gak cuma gak ono panggonan tetep kuna ya Cak Ning ya, jadi gak ono kenyamanan sing suwi-suwi banget. Tapi justru soko kono Cak Ning karakter iki kebentuk. Lulusan Teknik Geologi UGM 1979 iki dhek langsung mlebu ndek Kementerian PU. Gak mong mandek ndek kono Caning, dhek yo lanjut sekolah ndek Colorado Amerika ya ngerai S loro ambek S telune rekayasa sipil. Mulai mari ngono bali kerja ndek panggung sing padha Caning. 2004 tsunami Aceh, dhek mimpin langsung Caning pemulihan banyu resik darurat. 2006 lumpur Lapindo sing nyembur iki dhek yo bangun tanggul penahan raksasa Caning. Ben Indonesia ono bahaya jenenge Basuki Hadi Mulyono iki mesti ono ndek barisan paling ngarep Caning. 10 tahun dadi menteri PUPR Caning hasilnya 2432 km dalan tol anyar. 53 bendungan iki mari ono 93% rakyat Indonesia saiki duweni akses banyu ngombe sing layak. Biaya logistik nasional ya medun Caning 40% dadi 14% November 2003 Caning ngapunten 2013 Kaisar Naruhito nganugrahno The Order of the Rising Sun langsung di Istana Kekaisaran Tokyo. Penghargaan sing paling dhuwur Caning di Jepang iki kanggo wong asing ya, kanggo Basuki Hadi Mulyono iki sing munggah di lapangan iki nggawe sepatu boot. Gak cuma smartphone toh Caning ya. Tadi Basuki Hadi Mulyono iki ya WhatsApp iki diurus sampe ajudan-ajudane ngono Caning ya. Tapi ndek selak KTT Caning ya KTT G20 ndek Bali 2022 ya. Dek iki moro-moro muncul ndek barisane jurnalis nggae topi sing kualik mari karo kamera DSLR berlensa sing dawa ambek lensane sing dawa kae iku melok moto para pemimpin dunia Caning. Wah, kene jan menteri luar biasa ngono ya Caning ya. Oke, iku mah ya Caning ya informasi singkat sing tak bagiani iku bakal ana informasi liyane. Dadi aja ning ndi pancen Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning.
1: Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apen koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apen koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apen koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apen koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apen koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Hah, baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
5: Heh, Ning Sri. Ono opo sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
5: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
1: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Amin, lah mugi semoga kaji mengatakan ge. Ya wis lah ngono caning, mari ini jam 1 Wahyu Chan bakalan rehat dhisik. Sampeyan kok bakal meloki rangkaian adi coro suara budaya Nusantara mengatakan ge. Bare konco-konco saking RRI Gorontalo lan RRI Jakarta. Jam siji niki nganti jam loro awan niki caning barek pembahasane tradisi memupuk etika kesopanan lan ndek hajatan. Hu olo ngangu caning nggih barek narasumbere Ali Mobilio budayawan Gorontalo. Mengko enten ning Tatu Indah ambek ning Mariani Mariana Suhendi sing bakal ngancani sampean. Dadi aja nang ndi-ndi pancen nek Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80 ribu pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pok.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826, sama 08114304040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Iya. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Oh, itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi ya, saya bilang terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu Olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu Olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulintapo, Banita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Hulonganggo itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Hulonganggo sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Hulonganggo itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
3: Dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu. Permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak?
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
2: Mobiliu.
1: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perompat di Nusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
4: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
1: Iya, Pak Leman, silakan.
4: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Apa nih temanya, Mbak Indah?
2: Gimana, Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: dalam ketika
2: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
4: Oh,
2: dalam
4: hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: baik, benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih penanya.
1: Ya.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya

0: Gorontalo. Nah ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
2: iya, baik. Dari ya, Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja,
2: Po. Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah, dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Hu Olo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan, sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Hu Olo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh, dan kayu manis, itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Hu Olo Ngango, karena memang Hu Olo Ngango ini ada dua macam sebenarnya, Pak Tatu. Jadi pertama Hu Olo Ngango yang di hajatan, dan Hu Olo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggulo Tolobalango dan Tonggulo Lutu.
1: Beda itu Pak ya?
0: Iya beda, tapi kalau Hu Olo Ngango di Tonggulo Tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di Cicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk Langit Interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, cara fisik, berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang ada yang disebut dengan tradisi mopo ahuta, memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Hu Olo Ngango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
0: dalam
2: terima kasih. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
1: Gak ada suaranya.
2: Iya. Terputus ya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Iya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongawi, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu ya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto.
3: Ya.
2: Alas silo leto begitu.
3: Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus
2: nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bermunyi-munyi olah kuliah.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu, kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya suara perempat tuh dalam teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suaranya suara suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, iya, Teh. Iya, Teh. Baik, silakan Teh, silakan.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio-pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ya, kata Su dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik ya, Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya hu olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu.
1: Iya. Ya.
3: Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
3: Iya.
1: Iya. Iya. Baik. Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf untuk pendengar Perompet Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
5: Ya, Perompet RI Gorontalo. Salam budaya Lokalandari.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio-Bio.
5: Ya, indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ari.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam smekis ya. Tentang kalau di Gorontalo seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan-akan gitu ya, plus maman gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan hungola campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya,
1: jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
3: Ya. Iya, gitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak, ya.
2: Iya,
1: sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perompat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perompat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abangpo puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
2: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
3: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
2: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
1: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
4: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
5: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
4: Todos los que son fans de Belinda se emociona igual que yo. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
1: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

0: Iya, jalan yang tersedia Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, kalian wayu jalan, saya ingin sampai jalan, dari kesempatan dino iki, ingetan iki, dino Selasa jalan, tanggal 9 Juni, Ligor ya, pastinya aku ngancarin sampai ngancarin sampai engkau jam telu, dan tapi sayangi saya sejak kata jam telu kata ya, ya setelah nggak apa-apa cakne ya, tetap tak kei kalau cakne tenang ya lagu-lagu yang penak banget, ben apa ben sampai teringyang yang wahyu can.
1: Ayo pak, dan cepat. Selak telat lagi neng acara wisudana lapo ae sih pak samban kukit mau kok umek kene ngarep lemari
2: kusik ta lah bu sabar iki lho bapak sik milih apa ini gak klambi apa gak duwe klambi lah aku
1: walah pak iki kan akeh klambi batik sampean to sing api-api iki lho pak iki lho gak tau digawe ngene
2: walah bu bosen. Mosok yuk kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Jane Piala Dunia iki wis teko daripada nonton dhewe ning omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 ndek TVRI Jawa Timur. Ajak kanca, dulur sak gengmu sisanjane ben suasanane luwih rame ambek seru maneh. Acara iki gratis tis. Mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dinane ndek halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu, kanggo sorak-sorak. Lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng, ojo nganti ketinggalan rek ketemu ndek TVRI Jawa Timur yo.

0: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Jeneng saiki wancine Wahyu Jam pamit undur diri sak sampune ngancani sampean di siaran dinten iki mengaten nggih. Sekedar informasi kanggo perpisahane engko jeneng Wahyu Jam ngelingno kanggo adzan asar. Wilayah Surabaya sak ketokane jam 14 luwe 51 menit waktu Indonesia Barat jeneng. Cita senten waktu njenengan gelem apa namanya persiapan dhisik mangaten nggih. Wis langono matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jane. Aku pamit dhisik ya. Ketemu malih sesuk-sesuk.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ini iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe no lek pemerintah hadir gawin jogo daya beli masyarakat lan ngendali no laju inflasi dengan cara menggelar pasar murah nang beberapa daerah. Menurut Kofifa, kegiatan pasar murah iki upaya pengendalian inflasi, ketahanan pangan, karo njogo stabilitas rego bahan pokok, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga ini pihake ngadakno pasar murah ke 76 tahun 2006 likur iki nang kawasan wisata kuliner Gladak Serang, Kota Probolinggo, dino Senin tanggal 8 Juni wingi.

Kabar liyane, Cak Ning, Pemkab Bangkalan Jawa Timur masekno beras bantuan pangan sing disalurno Perum Bulog Cabang Meduro nang masyarakat nang Tanah Merah berkualitas apik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan, CHK Karya Dinata nang Bangkalan nyampekno kualitas beras yang disalurno Bulog wis memenuhi standar. Menurute pemerintah daerah Mbarek Bulog terus berupaya masekno bantuan sing ditompo masyarakat duwe kualitas sing layak. Komitmen iki dadi bagian teko upaya njogo kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan nasional. Cak Ning, iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Caning, ayo langsung ae. Sampean sing pengen request lagu dangdut, iki wayae 5446061 utawa 0806021118 iso sampean hubungi gawe berinteraksi karo aku nang kene. Caning, request lagu dangdut kesenengane sampean ya. Tapi sadurunge aku dikandani lagu kesenengane sampean, sampean gelem tak rekomendasi no lagu-lagu sing ono nang kene Caning. Yo, dadi ono lagu apa wae. Nang kene ono beberapa pilihan lagu Caning, diantarane ono Gulu Pedot, Cinta Kita Satu, ono Kau Ingin teko Cynthia Sari, Jamu teko Safira Inema, terus mari ngono ono Pecah Seribu teko Elvi Sukaisih, Rana Duka teko Salma, Kalah Hati teko Muhammad Alung, Kurang Garam teko Roma Irama, terus ono Tak Pantas teko Selvia Ma, Segudang Rindu teko Kamelia Malik, terus mari ngono Gerhana Dalam Cinta, ono Lelaki Pemalu teko Ika Nurjana, terus ono Tanamor teko Imam S. Arifin. Mari ngono Caning nang playlist Pro Papat iki yo ono lagu judule Bila Nanti teko Delva Irawan, Rasa Bali teko Shepin Misa, terus ono Derita Cinta teko Rana Rani, Segenap Hati teko Evita Mala, Hangatnya Cinta teko Amelina, Menggapai Cinta teko Putri Isnari, Ayun teko Roma Irama featuring Rita Sugiarto, terus mari ngono Rembulan Malam teko Tasya Rosmala, Permisi teko Megizet karo Mahar teko Rita Sugiarto. Nang lain telepon wis ana kesambung B ning Suratno iki lek gak salah. Sugeng sonten Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
1: Nomor stong iki.
0: Dalem
1: nomor stong.
0: Nomor situng, betul.
1: Nomor situng dapat dua lagu nggih.
0: Loh, iku lho biasane Cak Chandra ya sing siaran kayak ngono. Iku
1: ya, sekali-kali sama dengan anak juga diladeni ya.
0: aku iki, sakno sing liyane ning, kok wetine.
1: Iya, enggak apa-apa. Wis aku ikut sing Gulu Pedot ae.
0: Oh, Gulu Pedot. Oke, siap.
1: Heeh. Yeah. Yeah, Gulu Pedot. Untuk Neng Salamah, Mama Fikri, Neng Latifah Maduro Bres ya. Terus Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Ii, Neng Dian, Neng Kustiah, Neng Erik yang ada di BP lagi sama Baparno. Terus Cak Wanti, Cak Ali, Bang Kobar, semuanya. Oh, iku Pak Asnan Kumis sama Cak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono yang ada di Kembili. Okay. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Oke, siap.
1: Untuk panjenengan yang megang kendali, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Inje.
1: Semoga sehat selalu.
0: Inje, matur nuwun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono sapa maneh iki? Ono Cak Hosen, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Inze.
2: Assalamualaikum ning ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres,
0: alhamdulillah.
2: Request lagu ini.
0: Apa lagunya?
2: Cinta hitam.
0: Oke. Salami kawis opo.
2: Salami kanggo kumabeh ning.
0: Oke. Siap. Salam buat semuanya.
3: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Leko tenan.
3: Masa sing bingung kate ngomong apa? Ku areken mari mangan babat goreng.
0: Lu pelanggaran Endulita, markocep.
3: Iya.
0: Oke. Sampean goreng dhewe ya, Le? Apa, Neng? Request lagu.
3: Oh iyalah.
0: Oh iyalah. Oke.
3: Okay. Lagunya apa? Aku masak dewe goreng dewe.
0: Wah, sambal.
3: Lagunya. Gak ada langsung dipedesi ngono.
0: Oh, oke. Okay. Langsung dibumboni ya.
3: Ya. Yeah. Mari digodok dibumboni.
0: Oh, mantap. Oke. Okay. Lagune apa?
3: Lagune apa ya sing enak ya?
0: Apa yo?
3: Lagune Ritai Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang. Oke.
3: Okay. Salam ini.
0: Salam buat siapa?
3: Tanggo Cita sing Ket Modon.
0: Ning Suratno.
3: Umi Suratno. Ning Dian. Ning Septi. Ya ning Septi anak ya.
0: Iya, oh, anak ini Iin.
3: Neng Iin. Neng Iin, Neng Dian. Terus Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella. Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki.
0: Iya.
3: Mbak Mul, Cak Asko, Mbak Kobar. Terus yang nama Duro kuwabeh mulai A sampai Z. Kanggo Neng Ana.
0: Inje.
3: Matur nuwun. Lagune tak tunggu ya Neng. Assalamualaikum.
0: Inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak Neng selanjutnya nang 5446061 wis ana sapa iki sing gabung? Goyang Dangdut.
4: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Neng Ana?
0: Aku baik-baik saja.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, bangga ini lagunya kasih apa? Itu. Kayaknya ada permisi itu ya.
0: Permisi? Oh iya, iya. Ada dari Maggie Z.
4: Coba bisa ya?
0: Bisa.
4: Oke. Salamnya barusan ada Jausnya Maning Rahma. Yang pertama si Suratno ya.
0: Iya betul.
4: Ya, Suratno juga Ning Ii, Ning Dian, Ning Tumira, gitu ya. Tasku, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Parno, dan Ning Sitimer, Madura semuanya. Tak tunggu gabungannya.
0: Siap.
4: Ning Ane, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning langsung digasno sih ya Caning lagune tak puterno gawe sampean kabeh. Masih iki requestane Ning Suratno aku yakin ya sampean yo pengen dengerno lagu Teko Dini Kurnia iki judule Gulu Pedhot.

Cak ning Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Ayo, diserbu mana? Wayai line interaktif yo. Saiki aku bakalan apa jenengi buka line interaktifnya gawe sampean. Saya pengen telepon langsung aja 5446061 utawa 0896 0011 1068. Request lagu dangdut kesenangane sampean nopo ya. Oke, nang kene ono Cak Muhammad Arif teko Banyuwangi kate request lagu Segudang Rindu. Salami kanggo Ella sing ono nang omah. Ono nang rumah sakit ya, maksudnya semoga cepat sembuh. Katanya Ning yang dirasakan dadanya, mohon doanya ya Ning, terima kasih. Dadanya berdebar mungkin ya. wong loro lho rek. Ya wis. Oke, terus ono sapa maneh? Ono sing telepon tak angkat sih. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Neng.
0: Lagu apa itu?
1: Tak seputih kapas.
0: Tak seputih kapas. Oke.
1: Ya, selamat sorenya buat Cak Askom, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Cak Wandi, terus Cak Kobar, Bang Hafid, Bang Zulkarim, terus Bang Sohib, Bang Irsad, Neng Ella, Neng Rahman, Neng Iin, Neng Dia, Neng Suratno, terus apa lagi ke semuanya aja, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Spesial yang punya mendalamu.
0: Iya.
1: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat yang mana? Minta aktivitas. Kalau pulang hati-hati lagi, kita tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, tadi Cak Muhammad Arif request-nya mau jebuk toko playlist-nya Pro Papat ya, Segudang Rindu. Oke, sing liyane ono sapa maneh iki ono. Ono sik ya, sebentar ya, sebentar, sabar. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Iya tenan.
2: Assalamualaikum Neng Ane.
0: Waalaikumsalam. Sopo iki?
2: ayo sopo.
0: Oh Neng Salama.
2: Seratus.
0: Seratus, oke Ndi, kirim segera loh.
2: Ngono ta?
0: Satu juta tapi aku mulai 1.000, apa mana 1.000? Iya.
2: Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Sama ya apa kabar?
2: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat nih.
0: Engki, matur sekelangkong.
2: Pada beres, pada beres.
0: Oke, siap. Iya, sama yang sehat nggih. Siap.
2: Aku request lagu.
0: Lagunya apa itu?
2: Dari Mansur.
0: Apa judul?
2: Minta maafmu ya.
0: Oh yang ada di playlist. Oh bukan.
2: Minta
0: ya?
2: Maafmu.
0: Oh enggak tahu. Coba tak pikir sama takut aku. Tak pikir mau ngrungokno. Si bentar. Minta maafmu ya.
2: Minta maafmu ya. Salamnya. Untuk sing tas turun Neng April yo.
0: Iya.
2: Neng April terus Cak Toto, Cak Wandi, Cak Asko. Umi Latifah wis mari mlebu?
0: Belum.
2: Oh, pantesan iku.
0: Heeh.
2: Aku sik tas iku monitor.
0: Walah. Iya.
2: Tuh Jamul. Cak Wandi. Terus Neng Ela, Neng Dian, Neng Sitimer. Neng Sutira, ke semuanya aja tempat terkecuali.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Semoga selalu sehat. Untuk Neng Ana sehat selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Cak Irfan ya iki.
3: Yoi.
0: Oke, Cak Irfan teko Mojokerto. Ya apa kabar sore iki?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Ning.
0: Alhamdulillah. Nje, saiki pengen request lagu apa iki?
3: Lagune Enisa Gita ini.
0: Enisa Gita apa judule?
3: Gus Dur.
0: Oh, Gus Dur. Oke. Siap. Ya. Oke, udah aku siapin lagunya.
3: Iya, lagu buat Ning Ana yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semua yang cewek lagi dengerin berempat nih.
0: Oke, siap.
3: Iya, wis gitu aja Ning, makasih.
0: Sama-sama. Oke, berarti ki sono siji loro telu papat lagune ya Cak Ning ya. Berarti aku kate puter sik Cak Ning lagu sing wis di request karo panjenengan kabeh, sampean kabeh. Weh, lagu-lagu iki tak puterno saiki Cak Ning. Ya wes, segudang rindu terus mari ngono ana seputi kapas ana Gus Dur ana ku minta maafmu. Ya digasno sik yuk.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial atau DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koi informasi lagu, data multimedia, ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: pol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Yuk mulai mana yuk, Cane, kita kembali berkutat dengan perrequestan yang ada di sini. KW sih pengen request langsung telepon. Goyang dangdut.
1: Lekot, tenan.
0: Lekot, tenan, jaskum.
1: Rasanya itu dulu ya, nih. Mengenai selama... Ini selama on air mang, aku tangi.
0: Oh iya.
1: Aku lagunya jalur selama lagunya.
0: Oh iya. Oke, siap.
1: Itu aku jalur lagu selama. Terus tangi, lagu ini selama sing on air.
0: Loh, kayak nyetrum ngono ya?
1: Iya kok nyetrum. Aku anu ngekeru nanggone koncoku lawas.
0: Apa?
1: Sing ono ning Montong. Ning Montong Tuban ya, Montong Tuban. Gak Mulyono. Iku konco lawas karo Bu Hajah Duwarni iku wis kepundhut ning.
0: Oh, nggih.
1: Ning omahe Pokot Baru.
0: Oh.
1: Dadi wedine dhek. Dhisik iku telepon aku. Ya apa waras yo, Bu Hajah. Wah, gak ngerti aku gak ada Laurono, aku nang jamul Mulyono Tuban. Saiki ono Mulyono. Mulyono. Apa? Mulyono. Jalan apa itu? Uki, jalan Uki ya.
0: Oh, Seta, Cak Askum. Sing kepondot iku.
1: Hah?
0: Itu ta, Bu Hajah Suwarni yang dipogot itu ta.
1: Iya, Pogot Baru.
0: Duh, kapan?
1: Aku disini Laurono nih, kira wong isan.
0: Kapan?
1: Waktu aku lali, nek pak apa sebo, apa iku, apa Parno on air, tanggal biru sing gak ono ngono lho. Iku lah bendino aku liwat ku nang kono nih ane.
0: Oh,
1: Pogot Baru.
0: Wah, Jaswarni ku ikut tas yang dimaksudkan ya tahu aku wis menangi aku.
1: Iya, itu waktu anu, konco kadang lawas. Makanya Pak, aku tahu Rono karo ning karo sapa? Karo Kak Mulyono Tuban niku.
0: Heeh.
1: Pas aku Rono, lali aku alamate nang pira ngono, mugang 6 ambu opo ngono alamate.
0: Hmm.
1: Benih aku luwat kono ya.
0: Yo.
1: Tapi dhisikku ya sekel banyak wis sepo yo.
0: Heeh.
1: Wong iku mulai tahun 80 iku ben iku. Ake kadang ning yone parengan niku parengan Montong Tuban kerek wake ngono.
0: Iya iya iya. Suaranya.
1: Lagu ini selama iku ngene ya.
0: Apa?
1: Apa ngene?
0: Enggak aku jek eling suarane. Suarane iku rada nyempring ngono terus kalem ngono wae.
1: Kalem kalem. Panjenengan wong meneng kok. Aku agak Rono ku dhisik ku wis seger ngene. Wah, suwe. Kurang tahun. Karo jamul Montong iku. Teman-teman yang Pogot, mari ngono langsung nang ngene Pogot Baru kan ede. Mari ngono titik kulon ngidul.
0: Iya. Oke.
1: Yo sing ro iku aku kaget waktu apa jenenge? Apa Warno iku on air, waktu itu kaget aku. Barang ku trako, aku liwat sinten sing pejam mriki Bu. Ngene iki Bu Hajah Suwarni. Ngeri yo mon. Tuwe gak lunoane aku.
0: Oke.
1: Salame, ning salama. Ning sapa? Ning sapa situ ae? Nah, kok lali tok iku. Ning
0: Latifa.
1: Ning sapa situ ae lho? Ning Latifa. Dulu. Ning tadi ya suwe kak tahun dari.
0: Iya.
1: Terus apa? Ning Aplia. Terus ono cak Belikin. Apa Jainal, Bang Kobar. Cak Basuki, Cak Wandi, karo Aba Parno. Terus ono Umi. Umi Kusia karo ning Umi Ratno. Wes ku ape ngene?
0: Iya, oke.
1: Tapi ae sing melo apa jenenge? Kang Tan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ku mau Cak Askum requeste salama yo. Sing liyane yuk kita gaskan lagi sapa maneh. Aku tak buka sik yo WA-e Cak Ning wedine ana sing gurung kewaca. Cak Afif Sumenep pengen request lagune Gulu Pedot. Oh, sudah diputar ya. Salamnya buat Bang Kobar, Cak Irsyad, Ning Salama karo Ning Ella. Oh, ganti aja lagunya Negoro Angin. Oh, oke. Okay. Ya wes, Gulu Pedot di request sama pendengar yang pertama. Oke, okay, ya wes. Siap Negoro Angin ya. Terus mari ngono. Wait, sebentar. Oh, ana Cak Tommy, Happy Asmara sing Alolo. Oke. Okay. Mari ngono ana sapa maneh? Sudah tidak ada ya. Oke. Okay. Negoro Angin ambek Happy Asmara Alolo. Oke. Okay. Ya wes, sing liyane sing pengen telepon 5446061 utawa 0896021118 tak angkate sik. Goyang dangdut.
2: Ku kenal Veronica ko. Veronica yang om strom muara nona niko.
0: Bang
2: Leko tenan.
0: Oh ya, goyang dangdut Leko tenan. Oke.
2: Okay. Leko tenan. Mana yang request? Najan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, endi koceng, endi kukuk. Siapa mana?
0: Enggak ngerti aku wes gak apal Cak.
2: Gus Dur itu judulnya.
0: Iya, maksudnya apa ya tadi lupa aku wesan. Ya,
2: bagus itu ruke situ. Kenapa enggak dipedalkan yang asli? Aslinya kan Aryo Satrio enak mana.
0: Iya.
2: Angko mau ngayomi jagat royong. Ya, salamnya tadi ada apa Askom. Saya putarkan lagu DJ Veronica ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pertama buat Mbak Ana kalau tahu Anda yang megang tadi mulai aku enggak pergi Mbak Ana, aku tuh barusan datang ini.
0: Oh.
2: Iya, gak kira bukan dirimu gitu loh.
0: Oke,
2: okay, maaf ya Mbak Ana.
0: Tidak apa-apa Bang Kobar.
2: Ya, tadi ada Cak Askom, Bu Ratna yang pertama itu loh. Bu Ratna saya dengar dari Alfarma tadi loh, Bu Ratna. Terus Mama Fikri, Cak Usen dan semuanya, Abah Parno, Ning Siti. Pak Todok Lodak Neng Iin dan Tawis Tengah Mateng. Mbak Ana Riangga, kudoakan kau selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan tidak akan derajatmu.
0: Amin.
2: Aturun, thank you so much.
0: Iya, thank you so much juga Bang Kobar. Oke, okay, iku wis kebek ya playlistanku ambil lagu requestane sampean kabeh caning. Jadi sabar sih ya, mari ini bakalan aku puter siji-siji. Bismillahirrahmanirrahim, muka-muka cop-cop ya. Langsung aja dikasihkan yuk, kita mulai dari salam.

0: tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.

Oke, Caning, iki lagu-lagune wis tak putar kabeh ya, lagu requestane sampean, Caning. Insyaallah kalau ana sing luput, amin ya. Oh, iki ono maneh terakhir ya, lagu sing di request karo Cak Mariono nang Tulungagung sing njaluk diputarno iming-iming versi Rita Sugiarto. Salame kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarci, Pak Faris, Bu Titik dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun pandunganipun Cak Mariono sing ono nang Tulungagung ya. Ya wes Caning, aku pamit dhisik ya Caning ya. Saiki wayahe aku kate siap-siap gawe acara selanjutnya Caning ya. Acara selanjutnya iku Lenggang Surabaya ya. Ya wes ngono Caning, Anaria enggak pamit. Dadah.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Chaining BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan nyerahno data piutang 5 perusahaan binaan nang Kabupaten Probolinggo sing menunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan nang Kejari Kabupaten Probolinggo nang kantor kejaksaan setempat. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, Sulistyo Nisita Wiryawan, haliki upaya kanggo memperkuat kepatuhan pemberi kerja gawe memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kanggo pekerja. Penyerahan data iki merupakan bagian teko sinergi BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan sing duwe area Pasuruan sampai Probolinggo dengan kejaksaan setempat melalui fungsi penegakan hukum nang bidang perdata lan tata usaha negara.

0: Rencana keberliannya pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP atau Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2020 sekaligus mencatatkan capaian 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, nang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur kembali lagi ento opini WTP teko BPK RI. Capaian iki merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur lan dukungan DPRD Jawa Timur gawe mengawal pengelolaan keuangan daerah sing api. Opini WTP iki diserahno Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK RI Widi Widayat nang Gubernur Kofifa lan Ketua DPRD Jatim. Janing iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

caning mlaku-mlaku mana ya caning ya. Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku jane. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, Caning, saiki wayahe adewe nang Lenggang Surabaya ya, Caning ya. Lenggang Surabaya sampai engko kurang lebih jam 7 bengi. Aku bakalan ngancani sampean. Ana riangga cian ya, Caning ya, gurung ganti kok gantine sapa ana ning Ayu, Caning ya. Ya wes, ngomong-ngomong Caning, gawe kumandang azan salat maghrib iki bakalan berlangsung jam 5 luwih selikur menit waktu Indonesia Barat. Lan mengke enten kultum nggih sane nggih. Kultumipun ceritane iki judule maksud aku pesan cinta dari Al-Qur'an Caning bare Ustazah Yuyun Caning. Ya pun nek ngoten Caning saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan menunaikan ibadah salat maghrib nanti Caning jam 5 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah Caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, satu tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada satu detik yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pulalah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Besok pagi saja," ucapnya spontan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap besok pagi ia bisa dalam kondisi lebih bugar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah ini. Warga tersebut mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup besok pagi?" Kemudian Umar pun tersentak dan langsung beristighfar. Saat itu juga ia pun menerima kunjungan warga tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning, kenaikan harga kedelai impor teko sekitar Rp5.500 dadi Rp10.800 per kilogram dalam petang wulan terakhir iki, Caning, akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maksa sejumlah produsen tahu mempertahankan harga jual dengan mengurangi ukuran produk gawe menekan kenaikan biaya produksi. Salah siji pekerja produksi tahu berbahan kedelai nang salah siji industri kecil menengah IKM tahu nang Desa Gondang Tulungagung Jawa Timur mengaku kenaikan iki imbase nggarakno ukuran tahune luwih cilik.

0: Kabar liane Caning Jawa Timur jadi salah siji teko 11 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi nang Indonesia sampai tahun 2020. Kondisi iki menempatkan provinsi iki dalam kategori wilayah dengan beban epidemi sing signifikan nang tingkat nasional. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai tahun 2020 ono sekitar 500 wong urip dengan HIV nang Indonesia. Tapi swidak 3% sing mengetahui statusnya, sehingga ne akeh kasus sing gurung terdeteksi. Teko jumlah iki sekitar swidak 7% menjalani terapi anti retroviral. Sementara itu 55% sing berhasil mencapai supresi virus alias jumlah virus dalam darah dapat ditekan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

kancani, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Ngono ta ceritane?
1: Ngono ta ceritane?

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampungnya awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ning, aja begadang yo, soalnya enggak apik kanggo kesehatan awak lho, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Biasane gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu,

morning. Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya caning.

Sugeng dahulu jane J6 Propapat Suara Budaya Surabaya adewe jenang acara Lenggang Surabaya jane nggih. Nah, ngomong-ngomong caning niku mau sampun terlaksana kumandang adzan salat Isya tepatnya jam 6:36 waktu Indonesia Barat. Cari gojo lali yo, Piala Dunia iki wis teko. Daripada nonton dewe nang omah, mendingan melok nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak koncone, sedulurane, sak genge yo, ben suasanane luwe rame lan seru cak ning yo. Apa maneh acara iki gratis tis. Dilaksanakno mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli tahun 2026 saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur Jalan Maijen Sungkono nomor 14 Surabaya. Nganggo jersey jagoanmu ya saning yo. Siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng, ojo sampai ketinggalan yo. Ketemu nang TVRI Jawa Timur yo rek, nonton Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear
1: the battle cry. Jadi sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaitu Piala Dunia 2022 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan suporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwih modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunia iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro 4 RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Paralimpiade Indonesia NPCI Provinsi Jawa Timur duwe tekad ngembangno pembinaan cek iso dadi fondasi sing kokoh, sing terarah lan berkelanjutan. Hal iki dadi pokok pembahasan nang rapat kerja daerah Rakerda tahun 2016 nang Kota Surabaya. Kegiatan iki dialogi mbarek ketua lan sekretaris NPCI Kabupaten lan Kota seprovinsi Jawa Timur teko 38 daerah, mbarek pengurus harian NPCI Provinsi Jawa Timur, dan turut hadir Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Dr. Muhammad Hadi Wawan Guntoro, mbarek wakil rektor Papat Universitas Negeri Surabaya Profesor Dr. Dwi Cahyo Kartiko MKes.

0: Cani, kabar selanjutnya, lonjakan kasus HIV/AIDS nang Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.129 kasus sampai April 2016. Sehingga Rakno mendorong DPRD Sidoarjo jaluk pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Salah sijine dengan menyusun rencana aksi daerah RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian HIV/AIDS secara luwih terukur lan berkelanjutan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, nyampe no penanganan HIV/AIDS gak me dadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus terus terjadi, membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, cek program pencegahan iso menjangkau luweh akeh kelompok masyarakat. Janing iku mau yorek woro-woro jam pitu bengiki aku anerianga nedo nerimo.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RKI, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane saiki ana nang layang kangen, kangen tenan yo. Pastine Jane musik-musike wis sumadiya teng kene iki ana campur sarian kabeh yo. Dadi Jane iso request lagu campur sarian yo. Utawa Jane yo pengin ngrungokno lagu sing wis ana nang kene pilihane apa, monggo. Ana macam-macam lah, ana Jambu Pokweni, ana Ngidam, ana Andum Basuki. Krepek telo pohong, telo krepek telo pohong, telo jadi. Terus ono apote tresno, Gagat Enjang, Mumet, terus ono Memanik Cakne ngambil lali janjine, ambek Bowo Dandang Kulo, ya. Oke. Ngomong-ngomong Cakne, sing doyan lalapan kudu ngrungokno cerita aku iki Cak Ning. Dadi nang berbagai daerah, utamane nang Jawa Barat iki, utamane maneh nang kawasan dataran tinggi nak sekitarane kaki Gunung Salak, ono sing jenenge daun poh-pohan Cak Ning. Tau krungu gak? Daun atau godong poh-pohan iki wis suwi dadi bagian teko tradisi makan sehari-hari wong kono Cak Ning. Tanduran iki dikenal sebagai lalapan khas Sunda sing mesti ono barek sambel, sego, ambek lauk pendamping liyane. Poh-pohan iki asale teko tumbuhan Pilea Trinervia White sing termasuk nang jerone famili Urticaceae, angele jenenge ya, Urticaceae ya. Dan termasuk jenis herba sing tumbuh tegak dengan tinggi mencapai sekitar 2 meter. Godongnya teksturnya lunak, ono wulu-wulune sithik Cak Ning, wulu-wulu alus nang permukaane, terus duwe aroma harum sing dadi ciri khase. Jadi tanduran poh-pohan iki tumbuh subur nang daerah pegunungan, nang ketinggian

0: Dan sekitar 500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut Jakning. Saliyane iku poh-pohan iki yo iso beradaptasi nang lingkungan sing lembab dengan kondisi tanah sing mengandung sedikit maupun banyak humus. Saliyane iku petani biasanya memperbanyak tanaman poh-pohan iki melalui biji utawa stek batang. Duwe cita rasa sing unik sing jelas sakne yo. Mungkin gawe sing doyan lalapan pasti koyane tau lah maem iki yo. Gak kudu nang Sunda sih. Cak Parno, layang kangen.
1: Yo kangen temenan to yo ning yo.
0: Iya to Cak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuacane ya nopo enten Jalan Pemuda pun sampean ajenge wangsul niki.
0: Nampaknya baik-baik saja.
1: Wonten.
0: Injih.
1: Berarti sami kali engkang wonten tlatah pipi legi ning.
0: Injih.
1: Napa sing teng ngene playlist tasih enten napa?
0: Teng playlist niki enten Lali Janjine, Bowo Dandang Gula, Koco Tani, Ono Memanik, Mumet. Iku salah lawangi ngene, Gagat Enjang. Terus hari ini orang apote, terus lagi lorok kocok aku buka lawang keliru arah isan Cak Parno. Terus ono krepe telo pohong, terus ono andum basuki, ono ngidam, ono jambu pokueni.
1: Jambu pokueni ya wes neng.
0: Oke siap.
1: Salame. Kagem. Cak Mulyono, kalian Cak Usman, kali Bu Ajah Pasi, sinten Bu Ajah Pasi niku ning?
0: Sinten niku?
1: Bu Ajah Suratno niku bu asmane asline Pasi ning.
0: Nek
1: Bu Ajah Suwarni pun kapundut neng, winginane neng.
0: Nge
1: wonten Bu Ajah Gustiah. Wonten Cak Toto. Neng dia neng Iin. Wonten Tanggobar. Kagem sedua yo kemawon neng nge.
0: Linze Cak Parno.
1: Mangke nek wangsul atas-atas lho neng nge. Nge pengen gembu-gembu enten pepe legi enten
0: nopo niku
1: tahu.
0: Oh inze
1: tahu lak gembu aning.
0: Oh iya bener-bener terus ini kengge lagi mahal ya Cak Parno kedele
1: pancene kedele niki per kilone naike niku sekitar 2000 aning. Soale nopo nggih dolare niku 18.000. Niki sing didamel tahu niki kedele impor saking Argentina, saking Amerika dados e mbayar dolar. Teneng. Mulane nggih mundhak nggih, tapi kula sadean mboten kula undakne kok ning.
0: Nggih.
1: Kalau mesakne sing tumbas.
0: Nggih.
1: Pokoke sing penting iso nglayani masyarakat wonge seneng. Mboten ning. Wis pokoke dalang gak kekurangan lakon ngoten lho ning ya apa carane sing penting gak diundakne ngoten lho ning.
0: Nggih,
1: ngoten mawon ning nggih.
0: Inje matur nuwun Cak Parno.
1: Nggih, nek wangsul mangke kepengin mampir nggih, sampean mampir nggih mboten napa-napa.
0: Nggih, matur nuwun Cak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kumawon Cak Parno nggih. Nah, Cak Ning tak eling nomane ya Cak Ning ya. Piala Dunia wis teko caning, timbangi nonton dhewe nang omah, karuan melo nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane tambah rame, tambah seru cak ning. Acara iki gratis tis yo, mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli tahun 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono, nomor 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey kejagoanmu cak ning, siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Ambek rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng, ojo sampe ketinggalan rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur yo rek.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: ¿Qué significa todo lo que es vestir esta camiseta? Ha venido a jugar.
2: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi memuji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
2: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
3: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu, karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya, dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita, tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
1: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
2: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero, dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo Nepaul. Di sisi penyerang, Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco, dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Krisnawardi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Caning aku pamit dhisik ya, matur nuwun sanget. Caning samun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku Aneriangga. Sesuk adewe gak ketemu, sesuk emane gurung ketemu, baru ketemu mane dino her Jumat isu ya. Ya wis, ana pamit. Salam budaya.

0: cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Dalu menika Cak Ning kalian Kuloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak malam. Edisi dinten Selasa nggih kalender 9 Juni 2016 monggo midhangetaken rumiyin menika wonten drama legenda. Kalian judulipun Dewi Kekayi seri kaping 3. Sugeng midhangetaken.
0: Dani, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndang melampan Dewi Kekayi seri 3. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari. Sutradara Haryanto. Kita saking studio ngaturaken sugeng midang dhateng. Sumangga.
2: Ojo sabil,
3: nggih Den, careh Den.
2: Awakmu ojo duweni ati was sumelang maneh.
3: Lho mboten pripun niku niku para sepah, Den.
2: Wes gak dadi apa? Senajan iku marata nanging gak nuruti apa kang dadi kekarepan.
3: Iki padha lintune mawon, Den. Pun teng mriki pun kula niku mboten anu kula besareh, Den.
2: Wes aja wedi kangel awakmu dina iki. Nek ancene bapa iki wani nemoni Bambang Durjana, berarti bapak itu wong sing sekti mandraguna.
3: Pun kula cegaten pun kersane
4: Manik, Manik, Manik Bambang Durjana.
2: Apa? Bajo sabil. Sumingkira. Minggira ana mburi ku awak.
3: Aduh Den. Areh, bapa ngapunten nyuwun nyuwun duka bapa.
4: Minggira. Bajo sabil. Minggira.
3: Den.
4: Bambang Durjana.
2: Ya,
4: wis kliwat anggonmu wani karo wong tuwa. Bapa wis ilingno, Ger. Bopo silingno, ini aji pangroting popo ku gak cocok kanggo Bambang Durjana. Sebab Bambang Durjana itu dua sifat angkor murko.
2: Aku ngerti apa sing mbok omongno. Senajano sedino kaping pitu olehmu ngomong yen aku iki ora bakal bisa nggawa ananing ilmu apa sing tak karepno. Ateges awakmu iku mblenjani janji karo
4: Bambang Durjana.
2: Ya,
4: ngerteno no. Dudu ateges bapa iki mblenjani janji.
2: Bukti lan nyatane.
4: Nalika semono Bambang Durjana njaluk aji pangroting popo bapa wis pesen karo kowe. Bapa sing elingno. Tobato, duweno pikiran sing apik, duweno pikiran sing bersih supaya pangroting popo ku bisa manjing jiwa kamu. Nanging nyatane Bambang Durjana sik pancet dadi wong angkara murka.
2: Popo, popo.
4: Ya.
2: Sekabeh omonganmu iku mung lamis sing samudana. Wis saiki ngene.
4: Ya.
2: Tak ibaratno petik tarung hanti nyabluk. Nek pancene bapa iki wong sing sekti mandraguna. Ayo,
4: karepmu.
3: Blaen.
2: Ojo.
4: Karepmu apa?
2: Bejo sabeh. Ojo melu-melu.
4: Nandang karo wong tuwa.
2: Jelas.
4: Nandang karo to.
2: Jelas
4: tampon iki.
2: Ayo. Ayo. Apa sing mbok tamakno nang nggoning jiwa raga?
4: Bambang Durjana. Nek siraramu durung bosen urip, enggal sumingkir teko ngene satu pertolo.
2: Aku gelem sumingkir teko kene yen wis katon gemlundung sirah.
4: Ngono. Ngendhengno patimu.
2: Jelas
4: ngendhengno patimu.
2: Aku ngugemi apa sing dadi omonganmu.
4: Ya. Tak turuti nak.
2: Nek pancen
4: tak turuti.
2: Rikon duwening aji sing sakti tamakno nang jiwa ragat. Ku legani atiku. Ayo.
4: Bambang Durjana.
2: Iya.
4: Ya wis, bapa jane gak tega nak. Jane ora tega ndelok mantu sing kaya Bambang Durjana. Tapi awakmu nungkak kromo karo wong tuwa. Tampan ngono iki. Aji alas koper. Heya!
2: Aduh, panas, panas.
4: Aduh, mati aku panas gak kuat. Gak kuat.
3: Jangan.
2: Bapak, nyuwun pangapunten kok
4: kan. Bejo Sabil.
2: Kedatosan mekaten.
4: Bejo Sabil. Inggih. Iki wis dikarno karo bendaramu. Kabeh iki mau wis tinorek dening Jawata. Iki dikarno karo bendaramu. Wis tak aling ngerti to? Bendaru tak alingno takon bali nyatane malah nantang wong tuwa.
2: Niki kate dados areng.
4: Iki ya iki daya katiasane aji pangruwating popo.
2: Tapi kok ngantos wonten kedatosan mekaten popo.
4: Sabil.
2: Inggih,
4: popo. Saiki layone utawa disine Bambang Durjana.
2: Nggih.
4: Gowon sumingkir teko pertapan Sapta Pertala kene.
2: Lajeng badhe kula beto teng pundi bapa niki ya? Sampun wujud areng.
4: Apa jare awakmu sing penting gowon sumingkir teko Sapta Pertala kene.
2: Ya. Dawuh.
4: Ya,
2: Gusti. Dan Mas Durjana.

0: 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mlebet malih nggih wonten Tanjung Perak malam kagem edisi dinten Selasa 9 Juni 2016 nggih Cak Ning, luar biasa. Dalu menika wonten program obrolan budaya. Edisi telu menika mangke badhe bahas terkait empon-empon jamu Jawa mengaten kalian narasumber wonten ing Iklima, seorang herbalis wonten ugi Caris pecinta budaya Nusantara. Kita akan sapa dulu Sugeng Dalu Rahayu.
1: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sehat Caris.
1: Nggih, pangestunipun alhamdulillah paringi sehat.
0: Nggih,
1: ning Iklima yo sehat. Kuape poro pendengarnya juga sehat semua.
0: Kalian pemirsa YouTube di.
1: Nah, pemirsa YouTube-nya juga sehat semua. Neng RRI Digital yo ngono, penontonnya sehat kabeh.
0: Alhamdulillah.
1: Sing mirengaken teko luar kota Surabaya kan yo akeh. Bahkan yang luar negeri yo iso. Saiki canggih kabeh iku. Nah, ngene ning.
0: Pripun?
1: Bengi iki awak dhewe arep cerita-cerita tentang kekayaan herbal Indonesia.
0: Nggih.
1: Kekayaan herbale wong Jawa.
0: Nggih.
1: Ya ana sing dadi jamu engko ya to. Ya ana sing dadi minyak. Iki kabeh teko kekayaan tetumbuhan di Indonesia. Tandurane sing ana ing tanah Indonesia.
0: Nggih.
1: Kadang memang ada yang endemik. Ono ya ning Jawa tok, ngono ya ono. Ono sing ning Nusantara iki kabeh ono. Tapi ning dunia lain enggak ada. Itu ada kan? Tapi ada yang nanti di dunia lain juga ada. Maksudnya di dunia lain iki ora alam ing lelembut ngono kae. Di dunia lain, di negara-negara lain juga ada.
0: Nggih.
1: Jadi iki engko awake dhewe karo ning Iklima iki arep diceritani. Ning Iklima ben cerita. Ya apa kegiatane terus ya apa iki daleme Mojokerto lho nih.
0: Oh ngaten.
1: Yo iki arek Mojopahit iki.
0: Oh alah.
1: Arek Bejijong.
0: Nggih nggih.
1: Iki arek Bejijong sampean kuwi arek takok Bejijong ya.
0: Lah nek ngoten nggih tanggine Cak Kobar nek no.
1: Iya tanggane Cak Kobar.
0: Mojosari.
1: Iya iki kok Cak Kobar kudu metu iki nggo. Soale ana bala Mojokerto sing rawuh.
0: Oh ya ampun. Kalau saking Mojokerto nek ngoten ning Iklima.
1: Oh, rata cedek nih, ngocok atu-atu nih.
0: Alhamdulillah, sakit meluangkan waktu kagem perempat hari-hari Surabaya mengatang gini.
2: Siap, insya Allah.
1: Ayo nih, diceritakan.
0: Monggo, langsung kemauan nih
1: Iklima.
2: Ya, kalau ini cerita nomor ya.
1: Ya, wis terwui topa, wis sak sowan nengin jenengan. Sing ono kaitane karo tumbuh-tumbuhan Indonesia.
0: Alhamdulillah.
1: Sing iso dimanfaatno karo ceritane jenengan kok ujuk-ujuk dumadaan tiba-tiba kok terus fokus nang kene iki ya opo barang ngono kuwi pendengar yo diceritani ning ben ngerti. Ayo ning ceritane.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sugeng Dalu.
2: Kagem sinten kemawon kanten ning Ayu. Masya Allah luar biasa, Ayu banget
1: ya,
2: asli Masya Allah luar biasa. Nah yang kulo niku kinten lewemu piantunipun nggih menika Cak sinten iki
1: Cak Ris
2: niku kulo wastani dos pundi ngoten ternyata Masya Allah alhamdulillah humble.
0: Lah mergi nggih wonten pepatah tak kenal maka tak sayang.
2: Karena itulah saya ingin memperkenalkan diri ya.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo dipun tepangaken riyen. Monggo
2: dipun tepangaken asmi kula nami kula Iklima.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah kula asli kelahiran Trowulan.
1: Arek Bejijong nyel iki.
0: Bejijong
2: dusun Kedungulan. Sebelahe Budha Tidur.
0: Oh.
2: Pas ngriku. Monggo pinarak.
1: Dolan e kapan-kapan.
0: Iya, sempat pernah ke Budha Tidur memang.
2: Monggo langsung.
0: Jadi
2: aku nek awakku loro kabeh pegel. Aku siap pijet aku. Monggo pinara.
0: Nggih, insyaallah. Lajeng ning.
2: Ya. Asline niku kula niku riyen niku mboten dados terap herbalis nih.
0: Herbalis.
2: Sebelum
1: guru, guru. Bu guru.
2: Saderenge dados herbalis niku leres kula niku riyen guru. Terus dukung nggih. Almarhum bapak niku kok kadose sampun ngertosi nek kula badhe pesene ten ngriki.
0: Pesene ten wonten bakat
2: ngaten nggih. Ada bakat di penyembuhan
0: ngaten. Oh, ngaten.
2: Terus kemudian setelah 12 tahun ngaten kula dados guru kula mundut kados kursus sekolah terapis. Nah, iku wonten ceritane asal muasale. Nah, yoga kula sing nomor setunggal niku nek awake panas terus mantu niku gregesi niku biasane kula ten desa sebelah kula pijetaken. Lah desa sebelah kula pijetaken niku sampun sepuh.
1: Dukune pijet wis sepuh.
2: Sampun sepuh dukune pijet iki.
1: Iya, yeah, iya.
2: Nah, mesti direkomendasikan tengen desa sebelah Mali. Nggih sami mawon.
1: Sepuh maneh. Sing nom sing nom koyo ning ayu
2: ngene. Lah lha niku ngelak.
0: Lah nek koyo aku malah loro.
2: Masyaallah. Dadi sing akhire kula niki memiliki inisiatif ya Allah. Niki mangke sak umpami nek sing dukun-dukun
1: sepuh
2: niku sampun kapundhut lha nggih. Lah niku sinten
1: sing
2: meneruskan lah ngoten. Itu asal muasalnya kula niki krentek. Krentek belajar tetolong niku damel nulung,
1: nulung mawon. Tetolong memang untuk tetolong.
2: Anak-anak saya, keluarga saya ngoten. Terus sinten mawon sing
1: butuhne pitulungan.
2: Nah terus kula ngraosaken piyambak. Nek pasca persalinan niku kan kados gregesi niku.
1: Nggih.
2: Niku mboten saged di obat medis itu ndak ngatasi nek mboten di
1: pijet
2: didadah ngoten
1: nggih. Ya didadah.
2: Niku diurut didadah. Nah akhirnya kula belajar niku kangge niku wau. Asal muasali. Lah kok dadak keterusan enten mawon sing stroke, sing diabetes, sing nopo, sing nopo. Niku sedawanten akhirnya kula nggih belajar kathah, belajar, belajar ngantos sak makin nggih tetep belajar. Terapis.
1: Nah,
2: diiringi seiring dengan terapis itu mboten lepas sing namine herbal.
1: Herbal.
2: Mesti wonten boboke, balurane.
1: Betul.
2: Wonten sing diunjuk jamune.
1: Lho,
2: ngoten lho ceritane niku. Akhire kula niki nggih sekolah malih.
1: Sekolah malih.
2: Khusus meracik meramu ngaten.
1: Belajar untuk bisa meracik meramu iki. Ning gone profesor sapa ning gurune tadi ning?
2: Untuk yang
1: Budiarjo
2: niki. Sadene ten Profesor Budiarjo. Kula niki sekolah ten Atin E. Atin niku Attibun Nabawi E Education. Niku Ustaz Joko Wahyudi saking Pasuruan.
1: Ngajak sekolah neng di neng?
2: Di Pasuruan.
1: Oh.
2: Nah kalau sekolah terapisnya itu di sekolah herbalis muslim Bangsal Mojokerto.
0: Niki enak. Lama-lama dia ada boboknya.
2: Ya ada terasa.
0: Jadi tadi awalnya memang permen min tapi lama-lama
2: terasa healing oilnya.
0: Ya.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perkembangan waktu itu kalau riyen kula niki mantun sinau niku tujuan kula damel tetulung karena lho karena nggih ya keranten niku wau terjuk lah ya napa Gusti Allah niku damel terjebak dengan situasi dan kondisi yang harus ikut asosiasi ikut profesionalisme derek ngeten-ngeten niku kok akhirnya wonten plakate lah kok tujuannya kok malih dados profesi
1: ngapunten
2: kok kados mboten sesuai kalih
1: tadi pengene mek tetulung ae
2: akhire kula nderek ten organisasi dakwah tapi bidang kesehatan niku ten perti niku kula digembleng guru kula saking Jogja asmane Pujane niku Ustaz Wahyu Pujananto. Niku disitulah kemudian saya dibuka ketika Allah sanjangi ngoten mendatangkan pasien kepada kamu, pertanyaannya siapa yang mendatangkan pasien ngoten.
1: Nggih.
2: Gusti Allah.
1: Nggih Gusti Allah.
2: Lah kemudian kamu utuk-utuk, kamu usuk-usuk. Lah kok dilalah isok waras? Lho sapa sing marasne?
1: Gusti Allah.
2: Lho lah nggih Gusti Allah.
1: Lumantar awak.
2: Lah nggih, ngono kok kowe bangga ngelangi terus wisin kula. Niku critane, critane ngaten sesarangan mantun niku di 3 tahun terakhir barulah kula waktu niku kan satu komunitas kali relawan Eko Enzim dan relawan di Galena. Lah nggih niku terus wonten praktek damel healing oil. Dipandu langsung kalian Profesor Budiarjo saking Salatiga.
1: Nah
2: itu ceritanya.
1: Terus belajar herbal iki
2: mau.
1: Jadi ilmune ben tambah komplit.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Lah aweh pitulungan ya ngono iso tambah komplit sing ditulungi. Nek akeh dulur sing iso ditulungi kan tambah apik. Ya, yeah,
2: alhamdulillah. Yeah.
1: Mau sing diarani topo ngerame iki yo ngene iki.
2: Oh, ngoten.
1: Ya, ini oh, namanya Allah. Topo ngerame iku aweh pitulungan marang sapodo padaning urip.
2: Masyaallah.
1: Aweh pitulungan marang sapa wae tanpa ono pamrihe.
2: Masyaallah.
1: Nggih, menika tidak ada pamrihnya, tapi mitulungi wong akeh. Lah di budaya Jawa ini kan ada sing topo namane topo bisu, topo bisu ki ndedonga, kita ndonga mlaku ngono tapi wis petho wong ya ora nyapa, petho sapa ora nyapa pokoke nyuwun marang Gusti Allah. Ana maneh topo ning nggon sing nggon sepi, ning guwa, topo ning alas, ning sepi ben maneku ngaten nggih. Tapi ada orang yang namanya topo ngerame. Topo ngerame itu koyo yang panjenengan.
2: Masyaallah.
1: Ini di Jawa namanya topo ngerami.
2: Lah nggih.
1: Bertapa di keramaian. Menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan panjenengan ini kan tidak beda-bedakan. Oh, kowe golongane wong kae ora tak tulungi. Kowe golongan wong kae ora tak tulungi. Ndak. Kuwabeh kan sampean tulungi. Wis ora ndelok wis sapa, wis statuse sapa, wis tak tulungi kan itu tugas jenengan kan aweh tetulung. Karena karo Gusti Allah diparingi amanah iso aweh pitulungan marang sapodo padaning urip. Nah, ini tadi juga begitu jenengan belum awalnya kan mitekok anake lara panas, bolak-balik panas dipijetno sing mijeti wis sepuh.
2: Lah
1: iki nek aku gak tandang.
2: Lah nggih ini
1: regenerasi ndak berjalan.
2: Nggih, ada panggilan jiwa semacam ngaten.
1: Nggih, ayo ning diterusno. Aja tak critani topo ngrame engko gak nontek.
0: Nggih, terus wonten griyane ning Iklima Bika praktek nggih.
2: Nggih, leres.
0: Oh, ngaten.
2: Wonten terapis kakung piyambak.
1: Putri dhewe.
2: Oh, ini putri kula piyambak. Wonten sing racik meramu, wonten sing bagian
1: wah iki
2: ngoten-wonten bagian sing latih kula sebagian latih
0: job desk-nya sendiri
2: nggih nek kula dicampur kula sing bingung misalkan ada penjualan pembelian kula mboten saged soalnya kula niki mboten tapek saged hitung-hitungan
1: tapi nek nampani duit iso to
2: mboten mboten saged
1: nampani duit ora iso
0: oh tetep disiplin lho Cak Ri.
2: Alhamdulillah.
0: Sesuai dengan job desk masing-masing.
1: Ya wis nek ngono aku melu bagian nampani duit.
2: Monggo. Alhamdulillah. Masyaallah kabul ya Rob. Karena setiap ucapan adalah doa. Allahumma ya. Nanti jangan khawatir neng panjenengan juga mendapatkan bagian.
0: Oh lalala. Nggih. Kalau wae dilajengaken kalau wae pripun anaknya?
1: Nggih.
2: Oh, sudah nanti.
0: Oh nggih. Nah,
1: saiki kok iso nemu.
2: Nah, ini.
1: Belajar herbal barang iki piye?
0: Cikal bakalipun lak menika to, kalau wae. Iki
1: mung cikal bakale ne.
0: Nggih.
1: Akhire fokus ning ngene barang saiki.
2: Nggih. Enggak mboten terasa niku. Mboten terasa kok kemudian akhirnya fokus niku mboten kraos kula. Nah, ini guru saya Prof. Budiarjo itu 2 mingguan ini baru 7 harinya.
1: Tanggal
2: 6 kemarin itu 7 harinya. Itu kepundut kemudian masih memberikan amanah kepada saya. Ilmu ini jangan dijual. Ilmu ini akan menjadi hidup dan lebih hidup kalau dia diberikan.
1: Ditularkan
2: ke orang lain dan enggak boleh berhenti di saya.

0: Sene.
1: Gi.
0: Iki kan wis fokus neng
1: mulai
0: healing oil. Neng iklim iki bahan baku neng ono po, terus iki tiga tombo po. Paman kan ono dede neng. Iki neng ngeluh, gampang sampean ngetes no iki ini. Wes dijamin korong jam telung kas awak buka ruwena.
1: Iya
0: toh. Paman yang watangnya senep nih ya dioles neng watang. Aiku, iku macam-macam herbal apa ini.
1: Apa saja yang dikasih.
2: Terus pertanyaan ini pun mungkin susah tidak mendapatkan itu karena kan
0: bahan baku neng kali ya neng.
2: Iya, karena kan eranya sudah semakin modern toh. Oh, okay. Nah apakah bahan-bahan tradisional tadi itu masih
0: gampang digoleki?
1: Siap. Nah, sak derenge kula cerita bahan baku nih. Niku enten dasar sing harus dipahami dalam ilmu meracik.
0: Nah, apa iku
1: niku sanjange guru kula lho nggih. Kula lak namung nirokno.
0: Iya.
1: Sing pertama niku Quran surah Abasa. Soal itu ayat 24 sampai 32.
0: Unine piye iki aku
1: ora ngerti. Kula nggih nek niku mboten ngertos nggih. Nggih lak jadi kajiannya tafsir hadis nanti.
0: Iki kok malah jadi tafsir hadis ya guys.
1: Pokoke niku intine.
0: Iya, intine ilmu-ilmu iki ning Al-Qur'an yo ono ya wis kena ya.
1: Sehingga kemudian nggih salajengipun niku guru kula niki maringi poin ada 7 lapis bumi, berarti ada 7 lapis langit, ada 7 samudra, ada 7 benua, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i.
0: Sa'i.
1: Seperti itu ada rahasia di balik 7, termasuk herbal itu ada 7 bagiannya.
0: Pitu ki nek wong Jawa ngarani pitulungan.
1: Nah, nggih ngoten. Kersane wonten pitulungane. Ternyata di setiap herbal itu bagian yang pertama itu dimulai dari biji. Biji-bijian. Biji-bijian niku napa fungsine ya, ngoten ya. Maka semua herbal-herbal yang dari biji-bijian, ada kandungan biji-bijiannya, lho ngoten niku. Dia memiliki fungsi untuk berkembang biak.
0: Ya, iso dukul, iso tadi. Iya,
1: leres. Itu kalau secara zahiriah. Tapi baik secara amaliah pun ngaten nggih sami. Ketika kita menanamkan kebaikan satu, kemudian ditumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain akan muncul.
0: Kuwi neneng Budha Jawa diarani sing sapa nandur bakal ingun.
1: Nggih, ngaten. Itu mulai dari bijian. Ketika biji-bijian niku mendapatkan air hujan, maka dia biji yang jatuh di dalam tanah itu
0: tumbuh.
1: Ya, mengalami pergerakan, yaitu tanahnya itu membelah, kemudian Allah membelah bumi. Ayatnya ngaten. Itu ternyata dari tumbuhnya biji-biji.
0: Ya. Nah,
1: tumbuhnya itu nomor satu kan biji. Maka tumbuh kedua Allah yang tumbuhkan dari biji tadi adalah berupa ke dalam tanah. Nopo niku akar
0: mengakar.
1: Akar itu harus kuat, seperti hanya iman kita itu
0: harus kuat.
1: Menghujam ngaten. Nah, maka semua herbal-herbal yang dari dalam tanah itu memiliki fungsi untuk kekuatan. Karena ibarat bangunan, akar itu adalah sebagai pondasinya.
0: Jadi sak liyane biji oyot iki mau ya sangat bermanfaat.
1: Maka itu ada, kalau di sini ada kandungannya termasuk akar wangi. Jahe itu kan dari akar-akaran, ngaten.
0: Ceritakno, nek biji iki mung sing biasane digawe iki biji apa?
1: Opo ae ngoten.
0: Nek oyot iki oyot opo ae.
1: Pendengare ben ngerti. Biji niku mulai dari biji habatus sauda.
0: Habatus sauda iki kok jinten-jinten.
1: Nggih, kemudian wonten malih merica.
0: Merica.
1: Tumbar.
0: Nah,
1: niku masuk kategori biji-bijian. Biji pala.
0: Pala.
1: Termasuk niki kula
0: betul
1: ten mriku wae. Termasuk biji-bijian apapun biji-bijian itu insyaallah bermanfaat.
0: Ya. Nek akar apa nih?
1: Akar itu termasuk jahe, kencur, jahe. Laos lah. Ngoten niku. Lah hampir ta nek ten dapur mawon kathah
0: niku nggih ya. Lah nek saiki ning iklimah kan harus mengumpulkan beberapa bahan niku mau baik itu oyot, baik itu biji, baik itu godong.
1: Nggih leres.
0: Materi niki saiki piye? Dalam... Sampai ini

0: oleh iki teko ndi saiki? Jam saiki kan ning ayu mah kan takon. Iki oleh kondi.
1: Kok moro-moro mak bedunduk
2: wonten suppliernipun to?
1: Sing nek bahannya.
0: Bahannya iki lho
1: ning. Alhamdulillah.
0: Mau kan jarene ana ning pekarangan iki
1: yeah, saloke.
0: Sebagian
1: itu
0: berburu.
1: Wonten.
0: Bolang barang e.
1: Nggih. Di tengah jengi griya niku wonten wite tandan. Nggih, yeah, wonten godhong patah tulang, wonten laos, wonten napa namine adas
0: kulawaras.
1: Wonten dringu. Damel bobo ilare alit niku, nggih ya. Terus enten daun mangkokan, godhong mangkokan niku. Terus kali empon-empon niku kuatah. Niku kantun munduti mawon.
0: Oh. Soale daleme ning beji jongkono kan ya akeh tanah pekarangan.
1: Kula niki kajenge niku sawah. Saumpami
0: kula. Omahe berarti omah mewah ya ning.
1: Nggih, mewah temen. Asli.
0: Mepet sawah iki
1: ta. Mepet sawah ning maksude ning. Dadose semilir ngoten. Lah niku nek saumpami kula pados nek ten saben. Lah niku jenenge bolang.
0: Bolang.
1: Nggih, bolang kula. Saumpami mbat pados napa niku kitolot. Niku lak mboten tumbuh ditanam, liar pun ada. Terus urang aring. Nah, rumput mutiara. Lho niku kata. Manfaatnya luar biasa. Masya Allah ternyata Allah niku damel kehidupan yang lebih dulu, bahkan sebelum kita ada itu obatnya sudah ada dulu. Terutama di Jawa niki masya Allah berlimpah ruah.
0: Iyalah itu tadi.
1: Berlimpah ruah. Lho, sing mbot sing garai mboten semerep niku lak enggak tahu manfaatnya.
0: Nah,
1: cara meraciknya enggak tahu. Jadi seakan-akan diabaikan. Padahal khasiatnya masya Allah.
0: Ilmu neneng iklima iki kudu ditularno ben podo ngerti kan.
1: Nggih leres.
0: Ben podo ngerti manfaate tanduran iki manfaate ing ngene. Empon-empon iki gawe iku, gawe iku.
1: Nggih leres.
0: Ning bene ana dulur-dulur pengin telepon ta pengin ngomong-ngomongan karo ning iklima ada yang ditanyakan.
2: Nggih, monggo kula semanggaaken nggih cak ning kados biasanipun. Biasanipun nggih pusate langsung watu-watu niki. Monggo lah Bu Setyo.
0: Menika
2: wonten perherbalan duniawi.
1: Perherbalan duniawi.
2: Oh nah, iki dirasani lah ya. Halo Bu Setya, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Panji kula rantau.
1: Inggih.
3: Menika dikedah dah menika dipun tularaken.
0: Lah menika
3: kula iki priyata sanget nggih. Jamane kula alit nggih menawi wonten tiang desentri namung kula pendhetaken godhong ketumbel. Sakniki mboten wonten blas. Menawi wonten luka nggih kados borok napa nggih luka yang terus jadi borok ngoten kula padosaken godhong bandotan. Tak kupres-kupres tak tempel no waras.
1: Nggih, leres.
3: Nggih. Lah sakniki bles e mboten wonten.
1: Lah monggo bolang.
3: Nggih, lah. Terus dos pundi ngaten menika? Kados nggih, pas bojo kula sakit ngoten kan pados godhong pegagan. Kula ngertos godhong pegagan tapi
0: mboten
3: di malih ngoten. Kados kedah kadosipun nggih. Jadi anu datang sekolahan, terus dibetul-betul diusahakan ditanam, ngaten lho. Dados lari-lari niku kersanipun ngertos. Rumiyin kula nggih adik kula niku cacingen nggih.
1: Yeah.
3: Godhong gembolang tak pupukno kalih njet waras.
1: Nggih.
3: Lah sakniki lho mboten monten.
0: Nggih.
3: Lah wetenge kembung godhong jarak napa godhong singkil.
1: Simbukan niku saged lho Bu, didamel kembung-kembung.
0: Simbukan nggih saged.
3: Simbukan. Oh nggih.
0: Dibotong nggih enak.
1: Oh nggih. Apa meneh sayur.
3: Tapi nembe kula tumbas botok simbukan gak enak ini.
0: Masak ya Mbak, sampun tumbas.
3: Padahal sing angel. Lah nggih, monggo Pak Ris cobi diusahakan paling enggak ekstrakurikuler. Semua anak biar tahu, semua sekarang enggak ada yang tahu.
1: Lah
3: aduh, kula rumiyin enten sing mencret ngeten nggih. Kula kunir mentah mateng kulo parut kulo pernah suka ni uyah mampet lho nek desentri niku godhong ketumbel tapi sakniki mboten wonten blas e matur nuwun sugeng dalu matur nuwun
0: buset yo ini memang enggak ono sing budidaya noni makane jenengan nek dolan ning kampung-kampung dolan ning ngene wong-wong sing jenengan ajari iku saloke di samping awake dhewe belajar awake dhewe juga nandur nggone pot ning pekarangan ngarep omahe iya siji loro
1: ngono kuwi napa sirih nggih penting niku
0: kudu ana ya ning critane iki sing diaturke Buset ya mau carane jenengan ngajari piye nek iso Buset ya usul dadi kurikulum ning sekolah
1: nggih alhamdulillah memang napa nggih terus kehidupan itu harus berlangsung jadi ketika punah maka kewajiban kita itu untuk menanam kembali dan mengenalkan sedini mungkin mengenalkan itu kembali ke alam kembali ke budaya kita leluhur kita supaya enggak terputus nah kalau yang masih ada terselamatkan nah, insya Allah nanti generasi yang akan datang
0: itu kalau keprihatinannya Buset Tio tadi kan di situ
1: itu kayak ya betul kalau masuk ke sekolah dan kurikulum wajib kalau nek ngampun ten nggih kloren kan dados guru itu ada kewajiban kewajiban untuk bersedekah tanaman
0: ya.
1: Menanam itu bersedekah tanaman itu dia wajib dan dikasih nama. Kalau dia mati dia bertanggung jawab terhadap
0: tandurane
1: iki. Leres. Itu mencintai tanaman.
0: Iya, iya, iya. Iki ngomong tanaman iki aku ya duwe program. Saya ini kalau hari Minggu kan berbagi sarapan ngono. Berbagi sarapan gratis di Taman Bungkol di mana gitu ya. Saya sekarang lagi program menyiapkan juga berbagi tanaman.
1: Jadi
0: tak paringi sarapan ini mau, tak paringi tanduran. Lah saya yang saya siapkan itu tanaman produksi, itu tanaman obat. Mungkin nanti ning iklimah iso nerusne dadi tanaman obat juga kita berbagi gitu nanti tak ewangi. Nah saya ini berbagi tanduran produksi. Jadi koyo ya ning omah ono bibit kelengkeng ya tak cuwang kok dadi wakeh kelengkeng ngono. Terus ono bibit blimbing, ono jeruk dan sebagainya, ku tak lumpuk no. Nah, aku ki pengen berbagi tanduran iki mau secara gratis nih koni wong-wong. Ben dadi penghijauan, yo uga engko nek metu wae yo ono sing kena didahar gitu nggih. Nah, itu program saya. Nanti kalau saya dengar panjenengan ini ada program memperkenalkan empon-empon sing iso digawe jamu-jamu Jawa, yo ayu. Ayo engko bekerja sama, yo apa carane mensosialisasikan kayak yang diaturkan Bu Setio tadi sambil memberikan apa edukasi ke masyarakat, ayo nandur. Nah, aku diparingi bibit siji loro
1: ngono ya ning ya. Nggih, program niku romomen kula ngoten.
0: Nah, ya nanti kok paringi yo paringi kunir tajai kok dikek pot ngene ayo ditandur di rumah.
1: Ada lagi niku wonten malih niku damel napa tasik dalam planning saya. Tapi mudah-mudahan iki make program kita. Kita galakkan itu souvenir. Souvenir niku kan biasanya sesuatu yang tidak hidup lah.
0: Iya.
1: Bayangkan itu setiap kalau ada
0: Setuju.
1: Nenten tiang sing bowo. Napa namanya bowo ane? Diparingi bibit lombok.
0: Sak pote.
1: Syukur enten wae. Bibit terong.
0: Waduh.
1: Bibit tomat. Ngoten lho,
0: bibit kunir. Timbangane mek dikeki plastik entong, dikeki sisir
1: ngono. Masyaallah,
0: niku kan gelas. Ya. Good idea.
1: Nah, ini ide bagus. Souvenir itu kita galakkan.
0: Iya. Bagus sih. Nanti sosialisasinya melalui iku ya ning yo.
1: Hal-hal sederhana tapi itu insya Allah menjadi budaya.
0: Nah,
1: dan budaya baik itu insya Allah.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena setiap menanam dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu bermanfaat untuk
0: iku mau di samping oksigen oleh nek metu hasilnya ya iso dipangan. Iki kok nek metu hasil ya kena dikasih obat-obatan.
1: Nggih.
0: Ayo balik rene
1: mana? Nggih, balik ke minyak. Nggih.
0: Terus proses iki ya opo?
1: Jadi saya kembali ke 7 bagian tadi mulai dari biji, akar, kemudian batang, kemudian daun. Kemudian
0: apa mana? Bunga ya iso ya ning ya.
1: Yang paling terkenal tuh bunga macan kerah.
2: No, bunga macan kerah.
1: Nggih.
2: Oh, wonten nggih?
1: Ada. Oh, no, no. Jangan bayangkan macannya. Ono macan ambek ngosno aku ngono gak enak
0: aku.
2: Saking apa ya? Saking kagete
1: ngono ya tapi pernah kepireng napa mboten?
2: Nah, maka dari itu adanya kaget itu ya karena belum pernah mendengarkan sebelumnya.
1: Ngeten mawon.
0: Nek dereng familiar coba kembang macan kerah sing.
1: Kembang macan kerah kok jenengan bayangne apa? Ternyata itu dari beberapa bunga.
2: Oh,
1: yang memiliki fungsi macan kerah. Wis gak usah bayangno macan, engko sampean bayangno hutan. Sing cilik ae ning ya iku kucing.
0: Kucing. Nah,
1: sampean bayangno kucing kerah. Berarti dhek iku kajange lapo.
2: Heeh.
1: Ah, kajange lapo iku ya itu sama dengan fungsinya ini. Ketika dia sudah menjadi minyak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Maka ini membantu orang untuk menaikkan kembali mood. Makanya dia refresh. Kalau dia tadi itu kan refresh gitu kan.
2: Yeah. Okay. Menekon apa berhubungan kalih weton? Macan kerah menika.
1: Aduh, aduh. Kok tambah jeruk ya? Dukoning, kula niku mboten bab
2: raciane raciane kembang-kembang kalau wau to.
1: Nah, niki nek sanjangi guru kula memang setiap meracik memang satu, memang kondisi kita harus suci. Karena ada zikirnya. Ada kesuruh puasa ya puasa.
0: Jadi iki mau gak sekedar fisik tok tapi spiritualnya juga.
1: Sehingga
2: dari batiniah mengatur nggih.
1: Sehingga kita itu nanti tidak terpaku kepada oh iki sing hebat.
0: Ben tetep nang Gusti Allah.
1: Oh gak mandi herbali mandi dungani. Terus status minyak-minyak itu herbal-herbal niku wau disalap ten ngene gelas kaca sing wonten tutupe niku diparingi minyak kelapa. Boleh saged menggunakan visiko, saged zaitun.
2: Itu
1: per item sendiri-sendiri ngoten piambak-piambak.
0: Wamane aku pengin nglebokno iki ketok. Wi wis sak tombone ne, wi pengin si A iki kok kena digene kesleo-kesleo.
1: Baru niku ilmu meracik dan meramunya.
0: Tapi pertama dadekno minyak
1: dhisik. Semuanya dijadikan ada minyak serai, ada minyak iku napa kembang kembang melati, kembang mawar, kembang
0: kenoro,
1: kembang kerah niku wau. Kayak wonten patah tulang, wonten dringu,
0: wonten jahe, kencur.
1: Tapi per item.
0: Per item tanduran di steam.
1: Nggih, dikukus selama 3 jam.
0: 3 jam. Mari ngono metu minyake dek yo niku.
1: Lah dia memang sudah dari basicnya sudah minyak.
0: Iya, basicnya sudah minyak dek dipanasi pisan kan metu sanpati niku.
1: Iya betul ngaten. Jadi minyaknya tadi sudah memiliki kandungan zat
0: zat yang digodok atau di steam iki mau.
1: Nggih. Iya,
0: terus ayo nih terus.
1: Terus pun batas niku asli nih.
0: Oh,
1: tinggal niku wau ada 2 kategori. Kan kalau kula niku ndamel 2 kategori. Yang pertama zin dan yang kedua yang niku karena ilmu pengobatan kan nonton nek ono nek sing dhek panas kudu diademno. Berarti kandungan sing dugi bunga-bungaan, kembang-kembang kalih daun-daun niku lebih mendominasi. Kalau saya 80%.
0: Oh, ki sing nek kanggo ngademno ki akeh sing godhong-godhongan.
1: Daun-daunan kalih
0: kembang-kembangan.
1: Yang 25% dari akar biji tadi. Jadi tetap komplit 100%. Cuma dominannya dia ke estetik.
0: Mendinginkan
1: sih. Niku kebalikane kali sing akar-akar sing niki sing akar-akar.
0: Ben anget. Nek iki produke dadine anget.
1: Niki mak urut niki.
0: Mak urut.
1: Nggih, sanjange kanca-kancaku mak urut mbok erot ngono lho.
0: Wis
1: akarepe mbok mak opo, mak bedunduk
0: mbok ya opo. Mak urut ya oleh mak erot
1: ya. Sembarang lamun ya urut digawe ngurut ngoten mawon.
0: Iya.
1: Sakarepe ngoten. Cuman niki riyen niku diparingi asma guru kula. Nek asli nggih, niku healing oil niku asmane niku Trisala. Karena salah tiga. Miliknya Profesor Budiarjo. Tapi karena saya ditasih oleh Ustadz Joko, guru saya herbal, ketika beliau batuk langsung dikonsumsi, diminum dan alhamdulillah reda.
0: Langsung hilang.
1: Terus kemudian berikan nama 99 mutiara.
2: Oh. 99 mutiara. 99.
1: Itu untuk yang ini. Tapi kalau yang ini namanya etnik, karena teman-teman Bali, karena sudah diteliti di Bali kan banyak sekali minyak.
0: Uh-huh.
1: Minyak yeah. herbal, minyak faras gitu.
2: Okay.
1: Apa yang membedakan itu tadi balik? Apakah di sana tidak dengan doanya?
0: Doa spiritual ya, tadi.
1: Dan kita enggak apa-apa dong membuat doa sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, itu lho Mbak judule.
0: Ya,
1: dan alhamdulillah berkhasiat hampir untuk semua penyakit.
0: Oh,
1: ketika kita sariawan dioleskan, itu langsung serep. Ketika terluka dioleskan, apalagi terluka hatinya.
2: Ceru nih iku.
0: Ceru iki. Iki mah diolesi
2: tok nek luka. Tapi tadi sederet bahan-bahan tadi Cak Riz yang disampaikan oleh Neng Iklima itu, kok saya belum mendengar binahong. Padahal binahong padahal binahong ki yo apik lho.
1: Nggih, leres.
2: Nggih, luka ngono wis di boboki binahong ngono ki wis mampet lho.
1: Nggih, saged niku. Dari jenis daun. Daunnya niku kan mulai dari daun bidara, daun kelor. Nah, daun napa mawon termasuk daun sirih.
0: Sing gak kena nek daun pintu ini nih.
1: Lho, saged.
0: Lah kok nutup lawan.
1: Nggih. Oh, saged nek ngangge panjenengan mukae saged. Bungane sing saged, bunga lawang namanya.
2: Bunga lawang. Oh, bunga lawang.
1: Bunganya nek daun pintunya mboten ngaten.
0: Nggih. Nggih,
1: nggih.
0: Selama ini konco-konco utawa dulur sing tekok ning nggone ning Iklima iku apa ya wis ana sing ngawak meneh testimoni. Aku sakwise dioles minyake ning Iklima iki
1: rasane alhamdulillah. Alhamdulillah ini membantu sekali dan repeat order tertinggi.
0: Nah.
1: Dari sekian herbal itu ada jatuh pada minyak. Karena
2: nika
1: sing kecil niki kasanjange Prof niki untuk anti covid yang kemarin COVID.
0: Oh sing wingenane
1: itu anti covid itu
0: ini berarti ki iso mateni virus iki
1: maka
2: pas tetes-tetesaken teng apa namanya pun tisu saged
1: masker
2: nggih masker
1: terus niki langsung diteteskan ke lidah itu untuk batuk pilek dan plong ana dia aman
2: radang tenggorokan
1: leres. Ini yang sudah yang
0: iki MKP. Gunane kanggo bocah cilik ya iso, dewasa ya oleh ya ning ya.
1: Kalau
0: bocah cilik dewasa tok arek cilik ana dhewe ngono ya.
1: Kalau anak kecil biasanya kalau tidak terlalu panas niku sing niki mawon.
0: Kayak minyak telon gitu.
1: Nggih, iku lebih soft.
0: Nah iki mergo ana anget-angete kaya panas strong ngono.
2: Nggih. Menika nek mboten apa namine pun biasa saged ditetesaken wonten teh anget nggih.
0: Yeah.
2: Teh anget wedang jahe.
1: Kalau untuk dibalurkan di telapak kaki bisa.
2: Nggih.
1: Sama perut yang kembung
2: niku. Nggih.
1: Tapi untuk blonyoan sarannya lebih ke yang original.
0: Iki ngono ya wis diperdagangkan ngono ya ning ya.
1: Kalau
0: atau dari teman ke teman.
1: Kalau diperdagangkan secara
2: massal
1: mboten.
0: Ora.
1: Karena saya tidak memperjualbelikan secara massal.
0: Oh.
1: Kecuali untuk khusus edukasi.
2: Oh.
1: Untuk pembelajaran.
0: Iya.
1: Sehingga mereka enggak tanya lagi, "Bu, ini fungsinya apa?" Ngaten sakniki damel napa nggih? Ngoten. Karena pembelajarannya di awal sudah diberikan penjelasan. Mesti dari biji, akar, batang itu.
2: Dados sedaya niku mboten diperjual bebaskan.
1: Enggak dijual bebas.
2: Oh, mboten.
1: Khusus yang mendengar acara ini, khusus untuk yang
2: mengetahui. Tapi ngoten lho ning Iklima. Ngaten lho nek Iklima. Yeah. Ini kan banyak manfaate, ngono lho. Dadi kok koyo rumah sewu kok koyo eman nek ora di
1: dijual belikan.
2: Kan
1: ada sendiri yang menjual. Kan saya enggak.
0: Oh.
1: Ada tim penjualnya. Ada
0: timnya sendiri nih.
2: Tapi berarti intinya dijual kan Cak Ri.
0: Iya.
1: Ya, betul.
2: Lah lak ngoten.
1: Dijual dengan itu tim khusus.
0: Ada timnya sendiri. Lah iku nek pengin takon, pengin apa ngono kudu nelpon jenengan apa piye? Atau telepon bagian iki ngono ana?
1: Nggih, wonten.
0: Lah iki sampeno ning nomor telepone pira?
1: Lah niku kula sampe mboten ngertos telepon kula.
0: Lho,
1: lah nggih, niku aneh nggih niku. Kula niki lemahe ten angka. lemah diangkat. Oh,
0: pareng nelpon jenengan ta nek takon-takon ta diskusi engko apa dulur-dulur pendengar iku yo.
1: Jenengan paringi ngertos mawon. Wong
2: dhewe wonten teng napa namanya teng Google wonten di search kemawon nggih Cak Ning. Ning iklimah Mojokerto no BE ono lho
1: ya. Ada itu namanya
0: apa jenenge Ning?
2: Apa?
1: Rumah Terapi Niswantoro.
2: Rumah Terapi Niswantoro.
1: Jijong Trowulan iki salah di Google Map ada.
0: Iki nomor telepone Ning.
1: Nggih.
0: 089.
1: Nah, niku.
0: 990.
1: Ah.
0: 70. Nggih. 319. Tak baleni maneh. 089 990 70 319. Mangke panjenengan saged diskusi kalian ning iklimah Rumah Sehat Nuswantoro Bejijong Trowulan Mojokerto.
1: Oh.
0: Lah niki iso karo dolan ning Bejijong kono.
1: Nggih, monggo.
0: Ya to?
1: Kalau terapinya gratis.
0: Nah.
1: Yang beli kan herbalnya. Oh. Jadi kinaten iya. Sanjange guru kula nek terapi enggak usah di.
0: Enggak boleh minta biaya.
1: Nggih, karena orang yang datang dalam keadaan membutuhkan
0: pertolongan.
1: Saat itulah kita waktu yang tepat untuk menolong.
0: Terus ning nek mau jarene sing ora ana ditandur ning omah panjenengan kudu mbolang.
1: Nggih, leres.
0: Kudu golek ke hutan. Ngono kuwi apa ya wis apa nggone pokoke ning daerah kene iki akeh. Apa ya pokoke mlebu alas iku lak oleh ngono
1: kuwi. Nggih, leres ngoten.
0: Lha piye? Mlebu wae pokoke oleh.
1: Satu ketika niku ngoten. Kula niki mbolang nggih. Namine niku mbolang. Lah kok dilalah niku enten sing angon tawon,
0: angon lebah untuk
1: madu. Ngene ku weh derek panen madu. Akhirnya kan ngertos madu walaupun ternak tapi memang
0: di hutan
1: ngertos dadose ilmu pengetahuan masuk. Lah kok dilalah ngertos wit jati niku pun mati. Lah sekitaran niku wonten jamur linsi. Wah, lah kadose menemukan harta karun. Ngene niku rawemen. Pokoke ngaten niku. Lah
0: jamur linsi ki sing kaya apa nih? Apa kaya jamur payu kaya jamur sing nek ana musim hujan ngene ketok bukan?
1: Boten. Dia memang ciptaan Allah khusus nggih. Itu bagus sekali untuk ginjal. Juga
0: warnane apa nih?
1: Coklat. Terus ada biasanya pinggirnya itu putih.
0: Oh.
1: Dan dia keras karena dia nempel di kayu.
0: Karena di kayu-kayu yang mati itu kan.
1: Dia memanfaatkan kayu yang lapuk itu untuk media dia.
0: Terus jamur iku mau juga gembuk ning atos
1: kenyal-kenyal.
0: Lah iku diapakno ning terus?
1: Ada prosesnya.
0: Oh.
1: Jadi untuk yang sakit ginjal.
0: Oh. Itu bagus. Obate iku iso-iso digawe tombo.
1: Antioksidan juga bagus. Kalau nek ten Cina niku sudah dibudidayakan.
0: Jadi
1: membuat kayu-kayu terus disirami
0: tubuh,
1: ya, terus baru dikasih bibitnya ngaten. Memang harganya mahal. Kalau menemukan asli di hutan
0: kan itu. Tapi urung ono upaya pengin budidayakan ya ning. Mergo sik ning alas sik akeh ngene ya.
1: Remen mawon bolang niku wau. Soale luar biasa bolang niku kayak kita menyatu dengan alam.
0: Menyatu kan? Dengan alam.
1: Leres.
0: Lah ku apa ae ning sing jenengan gawa mule. Lah ngopo ra yo? Rasel iki paling ngomene
1: nang sampeyan. Iki yang pertama mesti izin riyen kali sing penguasa situlah maksudnya. Baik secara fisik maupun non fisik.
0: Nggih, niku. Nek fisike yo ning perhutani matur nek aku pakat badhe pados.
1: Nggih, ngaten. Niku nyuwun sewu nggih badhe pados pegagan. Niku sing di sanjangaken Bu Sinten mau?
0: Bu Setio.
1: Bu Setio niku pegagan.
0: Pegagan
1: itu bagus sekali untuk otak, nutrisi untuk otak.
0: Ben cerdas ngene
1: ya. Iya, dan penghafal Al-Qur'an. Kayak kemudian anak-anak yang berkebutuhan.
0: Lah kuwi kok dadi unjukan jamu ngono apa ya? Dadi kaya ngene iki minyak herbal ngene iki.
1: Kesuwen nek kula. Nemu nggih langsung kremus. Kesuwen ngene
0: iki. Langsung jomplok.
1: Nggih. Lah terus sing ngene iku kayak menemukan emas hijau.
0: Iya, emas hijau.
1: Karena dia kalau saat bergerombol satu digeret seret ngoten lho nek pengalaman bolan nglak asli. Ngono ku kuwatah koncone niku rawemen. Natos niku mlebeten kali niku. Kali ini nek gunungan niku lak bening ah, Mbak. satu gerumbul. Waduh itu.
0: Di sini macam-macam.
1: Itu gitu tok. Gitu
0: tok
1: nggih. Pun masyaallah.
2: Busetya mlebet malih.
0: Nggih, monggo. Ditambahi maneh iki. Monggo Bu, monggo.
3: Iya, sugeng dalu. Menapa jati lanang nggih? Tase wonten nggih. Kula kula alitipun Pak Kadosipun nate jampi ngangge godhong jati lanang. Napa tase wonten nggih?
1: Iki mesti tase.
3: Oh, tase kang napa mboten dereng mboten pirsa.
1: Ah niku
3: lan.
1: Niku soalnya niku sing jati estrine niku paling tase puri. Tase wonten kupangi.
3: Matur nuwun.
1: Ya matur nuwun. Terus nuwun sanget. Nah, jati itu ada jati Belanda, ada itu fungsinya juga beda-beda.
0: Oh.
1: Biasanya untuk pro, apa program diet.
0: Oh, kayak ibu-ibu kayak pengen diet kan?
1: Nggak usah, nanti hilang.
0: Tambah cilik ya,
1: nanti hilang jati dirinya.
0: Iya. Jadi, onok sing teko empon-empon.
1: Dari daun-daun,
0: bunga-bunga. Teko wit gedhe ngene ya.
1: Nggih wonten sedanten.
0: Iya. Kabeh iki mau ning merupakan kekayaan bangsa kita.
1: Nggih, leres.
0: Nek tadi ning iklima melok eman, nek regenerasi tukang pijet wis gak enek terus piye langku regenerasi herbalis iki ya ya opo. Makane Bu Seto Jati ngusulkan jadi kurikulum. Nggih. Atau jenengan wis gawe buku ning nulis ngono.
1: Kalau buku alhamdulillah beberapa.
0: Wah.
1: Itu yang hasil karya gini. Dan alhamdulillah kita di pertemanan petani bertauhid yang karya-karyanya Profesor Budiarjo itu sudah dikatalogkan dan sudah dibukukan.
0: Nah, wis ono bukune berarti ini.
1: Cara meracik dan meramunya ada.
0: Nah.
2: Tinggal diterbitkan saja.
0: Wis terbit.
2: Oh, sampun.
0: Berarti yo karek-karek diwaca digital ono. Berarti karek sinaune
1: kalau sinau tok percuma.
0: Nah, praktek
2: leres
1: teke iki.
0: Lah iki kudu ana sing mendorong. Lah aku buku maca tok tapi ra ana sing nuntun ya ra dadi.
1: Lah nggih. Nah, itu insyaallah saya siap untuk
0: berbagi. Berarti mau kan berbagi ilmu ya iso ya to. Mangkane tadi nomor teleponnya jenengan kita sampaikan supaya dulur-dulur nek ana pengin sinau, pengin opo.
1: Syukur malih saumpami oh RRI mengadakan bakti sosial, oh terapi pada siap. Misalkan saya ada di sini ada berapa? Oh saya paringi niki gratis.
0: Adalah. Berarti gratis. So November ya Ning.
1: Insyaallah.
0: Pas ulang tahun ya Ning.
2: September.
0: September ya September.
1: Pengobatan gratis dari
0: mengadakan bakti sosial ngono
1: ya. Jadi terapis pelayan tamu.
2: Insyaallah.
0: Ah nggo kanca-kanca
1: terapis. Saya bagikan ini. Herbal-herbalnya, Mbak.
0: Nanti kanca-kanca terapis-terapis iki
1: terapis-terapis yang
0: bagi. Cabe nasi udijak. Nenek no acara bakti sosial. Neng iki waktune ya wis mentek.
1: Alhamdulillah,
0: gak terasa. Gak kroso ngobrol iki jane pengene ya terus. Nek diterusno sampai sesuk-isuk ngene ya rong milah. Anu ning.
2: Saking serune.
0: Saking serune. Pesene ning iklima kanggo dulur-dulur iku ya apa? Jaga kesehatan terus nek iso ya. Ning omah iki paling tidak ning ning kotak P3 kake enek siji ta enek loro. Ngene ya. Jadi sawaya-waya.
1: Sangat mudah untuk membuatnya ini. Kalau kita mau insya Allah
0: ini dari pembuatan, dari beli kan untuk mendapatkan iku mau ya iso telepon ning ngene rumah herbal iki mau ya.
1: Dan kita insya Allah mboten ndak mahal, harganya enggak boleh mahal.
0: Enggak boleh
1: sama
0: mahal.
1: Prof dipesenkan.
0: Oh, ki ya pangkes ongkos produksi, ya ongkos gantine botol iki.
1: Hanya itu aja. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka itu merasakan khasiat dan manfaat healing oil itu mahal.
0: Healing oil ini di bahasa Indonesia ini apa bahasa Jawa ngono apa?
2: Ini minyak untuk biar tenang.
1: Ah. healing apa?
2: Jadi healing itu kan tenang toh, ben calm down, ben tenang seperti itu.
0: Berarti minyak penenang.
2: Minyak penenang.
0: Nggih. Sedawa iki tenang.
2: Nggih.
0: Pikirane ayem.
2: Atine
0: tentrem, dompete yo tentrem.
1: Seger waras.
0: Sing penting iki yo dompete iki yo tentrem.
1: Ya pesene nopo? Pesene nggih monggo dijaga bersama kesehatan kita karena kesehatan kita itu adalah nikmat Allah yang luar biasa.
0: Terus nek ning Bejijong dolan rene.
1: Oh nggih. Monggo kalau
0: dulu-dulu nek pas Bejijong.
1: Nggih, ten niku lho ten wihara niku sebelah
2: wihara.
1: Budha Tidul.
0: Dalamnya jenisnya sebelah mihara atau cedek kono.
1: Nge, ini ku setunggal pagar lah istilahnya.
0: Lah, mepet pagar
1: ya. Mihara kan ini sebelah ini kelak sawah ha. Lah sawah ini ku ngarepe omah kulo.
0: Oh.
1: Lek wonten musola.
0: Parkiran kayak ngalah.
1: Ah, nge. Musola tingkat niku. Ah, sebelah ini ku. Musola tingkat niku gini adik kulo.
0: Ya, wis ku tak dulan rono wong sering
2: jual. Monggo-monggo katuran.
0: Rumah sehat Nusantara. Bejijong Trowulan Mojokerto. Nggih panjenengan sedaya saged dolan wonten mriku. Ugi saged telpon-telponan karo ning iklim telpon-telponan ya takon-takonan rapopo. Ngene pas ana wektu mampir ana. Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Mekaten para pamirsa menggah babaripun empon-empon jamu Jawa. Menika ning iklim kala wau sampun nyariosaken kados pundi to manfaate empon-empon mulai dari godhong, akar, kembang, batang. Bahkan jati garing pun yo metu.
1: Dados jamur-jamure.
0: Dados jamure. Nah, ini semua kekayaan bangsa kita, kekayaan leluhur kita. Lah ilmu-ilmu kaya sing dikagungan ning iklim iki mau yo bermanfaat bareng. Panjenengan iso sinau karo ning iklim ini malah pengen belajari panjenengan. Jadi ora mung nyediakno iki sing wis didadekno healing oil mau. Tapi panjenengan iso berlatih, iso belajar, iso meguru, iso meguru.
1: Plus ilmu terapinya juga.
0: Lah, iki ono tambahi barang, ono plese barang iki mau ditambahi terapi, ditambahi pijet. Ning iklim ini terenyuh nek terapi atau mijet kita ini gak ono regenerasi ini. Beliau membutuhkan orang-orang yang meneruskan ilmu ini. Supaya ilmu iki ora cures, ora punah, ngaten nggih. Karena tadi gurune ngendika ilmu iku arep berkembang nek mbok tularno. Nek kowe mbedhek kae menengane ilmu iku ya mandek gitu ya. Ilmu ini akan berkembang kalau digetok tularkan. Lah ning iklim ini sedia ngajari panjenengan, sedia mewe menehi kaweruh ngoten. Carane gawe piye? Syukur-syukur, syukur-syukur kabeh iki mau gawe pitulungan, gawe tetulung marang sapodo padane ngurip, tapi uga ono manfaat ekonomi ini. Paling tidak ada manfaat ekonomi ini. Wong awake dhewe iki nyambut gawe, masih ora digawe komersial, tapi nyatane awake dhewe iki ya butuh tuku botol, ya butuh waktu gawe nyiapno dan sebagainya. Mekaten para rawuh, para pamirsa, pilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih. Kula ning iklimah ning ayu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu.
2: Nggih, mengaten para pamidanget matur menawi sampun sampun kabungan nggih. Wonten adicara obrolan budaya telu menika edisi dinten Selasa kalender 9 Juni 2016. Mugi-mugi saketa migunani kagem jenengan sedaya. Tasih mlampah wonten Tanjung Perak Malam kalian kula ning Ayu Arta. Nggih, siap.

Ya mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen janing Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki janing. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu itu sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caning ono saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning nggawa lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning, mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM

Songonom kemawalu FM berpapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Caning wajini pun kita setoyo midangetaken wayang padat nggih. Giaran wayang padat telung menika kalian lakon wonten Dursasana Jambak Karmalinaku kalian dalang kita tas aglis Budi Jatmiko. Langsung kemawon sugeng midangetaken.

hari kau ingkar nendeng sasukan tadu poro Pandhawa lan Kurawa pate Harya Sengkuni kang minangka bandar prigel sarta wasis muter dadu jroning kendhaga mangreh lumadening kasukan pocap kacarita

guntur sosono. Ingat asih kue weruh lamun aku lama ingani tukang muratar bedoyo. Ya kene kue mentolo tumindak siyo marang aku. Isih turung lega rasamu memirang poro Pandhawa nganti aku mbok go pengewan-ewan disekseni kabeh Kurawa padha guyu laga-laga surak sesungaran bunga perut trajating wanita kang mbok cecamah nganti mblasah ing jrambah mbok sentel rambutku mbok lolosi sandanganku nanging mangerti aku dudu wanita lemeran kang krubyuk kabotan pincuk aku traingku sumo rembesing madu turasing anton ware urepo genlut kegudangan suci winengku pucu rahayu dene wong kang asih trimo marang aku mulut dewa isih mayonge marang Drupadi nadyan mangkono seksanono satrio pancar junun rambutku kang ngure karono tanganmu selawas ora bakal tak gelung.

Ratayuda Jaya Binangun perang ageng Pandhawa lan Kurawa hansae tindak suci mawa tandhela papan lunasi utang ya sarta janji. Ora ana titah kang sekti sarta digdaya kang bisa miradati tumakaning pesti. Wiwit Sang Wara Bisma kang kasambut rono ngantos Resi Durna kang gugur ing Madyalaga tanpa winilang kehing para putra Pandhawa lan Kurawa kang lebur ginulung ngising peperangan. Mangkono karya sungkawaning Sang Dewi Drupadi panawange anglangut tanpa pagut anggelincah lelakon kawuri ciptane katingal malelo lelakon Pandhawa Antun Dadu satemah kaya linolosan otot bebayune dupi emut marang mengising ucap nalika semono kang bakal dumadi jroning Bratayuda Jaya Binangun. Yai Ratu Dumadi, kula waspadaken kados wonten ingkang kagali lebet kaciptewet umpami wonten mulunging manah kebarang ngudari dawuh dhateng rakonto Indrawati mbok menawi mboten ketang namung sapelik uruping damar saged minangka anter pitedhaing jangkah kang tinuju. Duh, Koko Prabu, Koko Prabu Kresna, sayekti paduka dewa pangayoman kula ingkang saged anarko ciptaning manah kula sanadyan tering kawiyos paduka sampun pirsa ketitik paduka rawuh nalikaning kula kagubel pedhut linimputan raos cipet duh titisin Sang Hyang Wisnu tedhaken lamun lampah kula boten kasuruh. Kaya Ratu Drupadi, lajeng menapa ta ingkang dados pangalian enggalo paring dawuh. Duh, Sang Bathara Kresna pangayoming sagung budi rahayu nyuwun gunging pangapunten keparenga waloka tandhesing manah kula mosik rasa miris karana tumindak kula piyambak ingkang nalika semanten kawedal ucap ingkang leresipun nerak anggering mekah manungsan kumedah jamas lutiraning kakang Dursasana minangka luaring punagi. Duh, Sang Bathara estu menika damel cawaning batos. Yai Ratu Drupadi, dadosaken kawuningan sedaya lelampahan menika estunipun sampun ginaris dening kang murbeng jagat umpami paduka getun dateng lelampahane ingkang sampun kepengker sami dene paduka menika nutuh lepat dateng purbaning kang akarya gesang manungsa namung sak derma nindakaken pilihan niku sampun dipun wicaksanaken dhateng sedaya titah kantun pundi ingkang dipun lampahi lan sedaya kedah legawa purun nampi ala becik ing lelampahan karana menika sampun dados andhemaning pilihan kala wau. Inggih, namung
mung rapat duka. Kodrating jagat menika napa saged dipun wiradat. Wiradat menika pancen dados upayaning titah. Dimentu mitah boten namung trima sumende pepesten tanpa budidaya. Gesang tetepa kedah murakabi dateng saisine jagat. Namung semanteno upayane gesang menika mboten badhe nglangkungi garising kodrat. Pramila manungsa pinarengan sifat pasrah narima ngagungaken panalangsa pringyang sukma kawekas. Dimen lampan kengawon tundhanipun dados lambaraning kayuan jati. Bapa Prabu menawi mekaten dilanono kula gelung rikma kula, kula jabel sumpah kula nalika semanten karana kula miris dhateng ucap kula nalika semanten.

dateng kersane Nyai Ratu minangka jajaring wanita utama pangreksa suci ning gesang. Namung menapa Nyai Ratu badhe sedya ngurungaken peperangan menika? Nggih, Koko Prabu. Ngaturaken gunging panuwun. Paduka kersa nekseni luaring punagiku. Senatian kula lenggah ana pilih. Pilihan kula menika mboten badhe damel awaning kahanan. Namung ancah sing sedya timen peperangan menika mboten dregeti rasa panggit-igit. Pangancam-ancam kang tuwuh saking mubaling rasa sengit. Nyumet uruping gething. Namung mliki budidaya suci mamrih sirna.

好。

0: Saya kiris manaku lo. Pinten-pinten dinten iki raos kula. Saya mangu-mangu ngalor ngidul pangrasa kula ditutke manuk benci kakang mbok suarane kuncara karo. Ngebor talingan. Duka impen duka nyata. Rumaos kula wonten pancar cunut. Sampun wonten luwangan. Sumadyo kangge ingkang rayi kakang mbok.
1: Oh.

Balik rasan ngalor gitu nggih mboten sadang. Lah. Lah wong sampeyan niku bener ngeten mriki mawon. Ajenge teng pundi to sampeyan niku? Rasaku mangu-mangu. Ya maju ya mundur kok. Aku iki kudu pikok. Yen aku ana kene mengko diarani wong jireh getih wedi mati kok. Alah. Punto. Mboten enten sing arani. Ngeten lho. Asor unggule wong perang niku sejatine mung enten ing kandel tipe sing kekendelan. Lah ya ngono ah. Nek kekendelane ngungkuli mungsuhe. Nadyan mungsuhe niku nganti pitung bergodhog. Di sawah ngomong ketok cilik tur kekuatane saya mboten sepiro. Ning kosok bali nenek asat kekendelane tegese cilik ati niku. Nadyan mungsuhe mung setitik dadi katon akeh tur sarwa sekti. Nek pun ngeten lajeng karoban rasa wedi ajri giris miris. Ngeten aja kok anggap aku wedi nyawa batang kok. Petung kurung rampung ana utang kang kudu tak saur kok. Gak ada utang nopo Gak ada utang kok kaya wong kewedin. Sampean kuwi kudu sumbut karo le petita pedidi. Saben panggonan adol sumbar. Ola lu babu. Ola lu babu. Sing ditantang rak ya mesti werkudur. Barang pun dados broto yudo. Kok lajeng delik niku lu. Wah piye sampean. Aku orang delik kok. Lah piye to. Nyatane jenengan mung mapan wonten taman keputran ngeten kok piye nek ora diarani delik bangsat elek padha kae woro-woro terus sasana maju marang Kuro Kasetro. Nadyan ora dipilih lahi Kakang Prabu Duryudana kalah cacak menang cacak tak golekane adikku Werkudara.

sami ingkang sami perangan risang Haryo Dursasana bawaning raos cipek bebek pegali nganti warsuk pangit tepik krono musik dipanggali emut meringkar molin aku linglung dumunung aning tengah tengah ngeribet cegrek namung kendelan kewolo droning cipek sumpek perang gede ayun ayun jurit nganti tanding

0: tak penduduk ajang tempuh di den
1: ngoya kakang turusosono ngulumpati kali cing-cing guling
0: karsane panjenengan
1: bakal tak tututin ngulumpati kali cing-cing guling
0: hiling den, hiling sampean janji ngulumpati kali niki asor jurit sampean.
1: Aku sekulino ngebyur segoro kang jembaryo tanpa tepi jerone tanpa wangenan opo sebabe mung lompati kali kang ora spiro jembari aku kok mbok panggak
0: manggerin den sampean nopo lalien kali cing-cing guling lan kali serayu dadi wates sing tegal kuro kasetro sampun senabdo kang eyang talkondo minangka wates dimen peperangan iki mboten ngramba ngambyawara sok sinten sing nglompati wates bakal asor jurute
1: wah kaya ngono ya den sampean mending mundur yen nunggu terus asana munculing daratan panjenengan oyak
2: wah yuk

Hei, warga Utara. Ada ewang teke warga Utara ana ewang teke ana ewang pincang. Hei, warga Utara. Iki tur sasana. Hei.

kocap kacari. Naliko Risang Aryo Tursosono bawane raos cipek bebek penggali nganti warso pangit depe karono mosik penggali emut meringkar molinaku linglung dumunung aning tengah-tengah ngeribut cegrek namung kendelan kewolo jroning cipek sumpek kagiat Sang Dursasana dupi mulat wayaning wanita mungwing meninging wae-ware sak tepening kali cing-cing guling saya denta matake saya cetha panyawange lamun Dewi Drupadi kang katon malih lho.

Bombeci, bombeci.

0: Berkutur laso marah setulurmu tuwa yayi luwarana kakang mudur sasana Bratayuda jaya binangun rampung dina iki yayi Astina tak balikke marang Pandhawa sawurtuwe inggih Den sampun paring welas dateng Kang Koko Prabu Durger. Aduh, Kang Raka sampun boten saged budi niku pun boten kedah daya nger. Sampun mertobat sedaya tindak lepat Hastina pun dadi kukupe Pandhawa nger. Perkudara, aduh iki dalange Pandhawa. Aduh piye iki?
1: Perkudara, kowe eling Perkudara. Lamun sedaning Pandhawa ngayahi Bratayuda kuwi dudu mung melik bandaya warisan. Nanging kasurung kewajibaning satriya utama memayu ayuning bawana. Umpamane lelakon iki wujuding wit gedhe kang rembaka. Nanging wohing rasane kuwi kecut. Tangeh bisane dadi legi. Senadyan mau wit mau kuwi diupakara kanthi mruwat. Nanging bisane woh mau dadi legi lamun wit mau ditegor. Diganti wit anyar. Kang bibiti luwih becik kang bisa tuwuh rembuyung woh-wohane kuwi gembel kumandul manis rasane Werkudara bisa gawe pemarem kang rasake sengsem kang nyawang sarta muragapi marang sakabehe.

0: pati. Aku kepak leto, aku kepak dosa marang kowe Drupadi. Apuranen aku Drupadi. Kakang Mbok, kowe apa bakal nake cancimu nalika biyen? Nanging kena apa? Cepul rambut wis mbok kelung. Apa wis suwar? Sumpah Kakang Mbok Drupadi.
1: Yayi Werkudara ngerti. Wiwit aku nglakoni wana prasta, aku wis ora duwe utang loro marang Kakang Dursasana Yayi.
0: Yen kersane Kakang Mbok Drupadi kowe mangkono, apa calone Bratayuda ora rampung? Mongko nggonku perang karo Kakang Dursasana iki binangka rasa baktiku marang dulurku wadon ya Kakang Mbok Drupadi. Dulurku sing wis tau dicecak mah wirang-wirange ya kene tekane dina pungkasan, aku kudu nglunasi utang loro. Teko kowe malah menehi pangapur.
1: Nadyan aku tarpe sumpah ning uripku ora tak rebeti nganggo rasa pangancam marang wong kang wis gawe nate lara aku. Kabeh kuwi mau mung tak lambari rasa ikhlas nampa lelakon. Nadyan aku ora ngarep-arep bisa ngluwari lan ngleksanani sumpahku.

0: sih luwe adil sak kabeh yai.
1: Kaya aja kaya gitu nalarku. Kersani kakang mbok yektene nyalai pernataning perang. Nadyan ora tinulis pernatane satriya. Pernataning para prawira. Kudu tetep ditindakake. Ya kuwi kudu netepake tarmo. Werkudara tetep dadi calaran ilang angkara murka. Aku kudu teguh ngugemi peratan.
2: Aku jaluk urip yayi. Tumati aku apuranen wong.

Setiap wajah nganti anggon muni daki darmaning satri diregeti tumindak siyo kang menuruti kabranan hati gawe pengewan-ewan kanggo minangkane pemaro ilingo yai perang iki perang suci lakoning darmo satrio kang ngajab karasio di jagad yang tak caanmu mongawu gawarik tine ora ono betani antarane kang suci karo kang angkoro yai.

0: Kang Dursasa. Sing gedhe papur amu. Aku kudu netepi laku ning catraning kasatriyan. Ora krana aku keting kebur sengit parang kowe. Nanging iki wis dadi catrane yang agung.
1: Parikutara. Aku selawase ora tau wani karo kowe sak setulur. Wiwit cilik mula aku blereng nyawang kowe. Rasa wediku tak tutupi menangka nggonku sumongah sesungaran. Ngumbar swara maciyo-ciyo. Mung krana aku isin disengguh wedi karo kowe. Kang saknyatane aku ora dibudi karo kowe Werkutara, aku apuranen nyai.
0: Kakang Dursasana.
1: Aduh. Werkutara. Apuranen aku, yai.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Tasih wonten Tanjung Perak Malam. Kalian kloning ayu kagem edisi dinten Selasa kalender 9 Juni 2016. Update informasi cuaca wonten Tlatah Pemuda telu menika merapat wonten jam 11 puncul petang 16 menit mengaten gecane. Kahananipun cerah perawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng talu kula aturaken kagem jenengan ingkang tansah setya tuhu kalian gelombang analog 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Gending-gending cawi tasih kula puteraken nggih ngantos semakin merapat wonten tabuh 12 dalu. Padhepun kula wau sampun jenengan midhangetaken sareng-sareng wonten giaran wayang padat

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa dalam semua situasi.

Caneng sampun wacane kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki Selasa 9 Juni 2016 sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken nada nerima kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sukoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Injing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sasarangan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 10 Juni tahun 2016. Saking Tan Pemuda 8210 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RS Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng ejeng caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Rebo tanggal 10 Juni tahun 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an bare surat Al-Imran ayat 144 sing disampaikan bare ning Haja Muhayyina. Sugeng midhangetaken. Iwak sepato sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra dinten iki dinterbu tanggal 10 Juni 2016. Mugi-mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Caning nggih. Caning dinten iki Chandra ngancani penuh ning sarangkaian Tanjung Perak Pagi dan kita masuk ning adicara Cahaya Pagi sarangan kalian narasumber. Mbok menawi caning mangke enggak ada pertanyaan seputar topik ataupun di luar topik monggo disampaikan. Dan teleponnya bisanya lewat telepon WA nggih caning nggih 089 602 111 968 utawi WA chatting boleh juga nomor yang sama 089 602 111 968. Saiki kita sarangan kalian narasumber kita caning nggih kalian Ustadz Muhammad Rizal Fahmi selaku penyuluh Kecamatan Wonokromo. Sugeng enjing, assalamualaikum Ustadz Rizal. Nggih, halo. Sugeng enjing Ustadz. Ustadz. Nggih, jane kita masih mencoba untuk menghubungkan kembali bersama dengan Ustadz. Nggih, caning sing pasti ini awak dhewe sik ning adicara Cahaya Pagi. Nah, kita masih berusaha untuk menghubungkan bersama dengan Ustadz nggih caning nggih. Aja ning ndi-ndi tetep ning Cahaya Pagi ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, Cak Ning, Sik Ning di Cara Cahaya Pagi, dan kita berusaha menghubungkan dengan Ustadz Muhammad Rizal. Nggih, Cak Ning, nggih, sesarengan kalian kita ning di Cara Cahaya Pagi. Nggih, Cak Ning, nggih, sing pasti ini kita akan membahas sebuah topik hari ini. Cak Ning, kita menyapa kembali Ustadz Muhammad Rizal, nggih. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mas Andra, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz. Ustadz sehat juga, nggih?
1: Alhamdulillah, sehat juga Mas Andra. Oke,
0: kita sudah terhubung di Cahaya Pagi, dan Cak Ning mungkin akan kita bersama-sama mengulik sebuah topik Ustadz, nggih. Dan awak dhewe mangke lah misale Cak Ning enggak ada pertanyaan langsung dijawab boleh nggih Ustadz, nggih?
1: Siap.
0: Baik. Ustadz Cak Ning, dinten iki kita bakal bahas topik seputar bermegah-megahan dalam bangunan. Nah, ini iki koyo ngene Ustadz, lah ke jantan dulu iku sebenarnya kayak dua sisi koin nggih. Uang koin. Jadi lah misale wong kate bermegah-megahan ngono ya, dibilangnya sombong. Engko lah misale duwe-duwe tapi gak bangun omah, jarene kok kikir, pelit, gak sayang ambek keluargane, kan jadinya bingung iki kayak apa iki. Monggo Ustadz menyampaikan muka di mas seputar topik kita dinten iki, bermegah-megahan dalam bangunan. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mas Chandra, Cak Chandra atas kesempatannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan acara kesayangan kita, Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Sehat nggih Mas Chandra nggih, Cak Chandra nggih.
0: Nggih Ustaz. Alhamdulillah.
1: Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bermegah-megahan dalam bangunan. Tema ini sangat relevan karena kita hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan seseorang sering dinilai dari rumahnya, kendaraannya, dan kemewahan yang dimilikinya. Ada orang yang ketika membangun rumah bukan lagi bertanya, apakah rumah ini cukup untuk keluarga saya? Tetapi yang dipikirkan adalah, bagaimana agar rumah saya lebih bagus dari rumah tetangga saya? Atau yang berpikiran bagaimana agar orang kagum ketika melihat rumah saya? Dan ada yang berpikiran bahwa bagaimana agar orang tahu kalau saya ini kaya. Nah, disinilah bahayanya. Karena kita tahu rumah adalah nikmat, bukan alat kesombongan. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak melarang seseorang memiliki rumah yang besar dan bagus. Karena kita tahu Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan yang luar biasa. Sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan juga seorang yang kaya raya. Jadi kekayaan itu bukan masalah. Rumah mewah itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan itu melahirkan kesombongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Luqman, Quran surat Luqman ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Bukan rumahnya yang dibenci oleh Allah, bukan bangunannya yang dibenci oleh Allah, tetapi sikap hati yang sombong dan suka membanggakan diri. Karena itu, seseorang itu bisa tinggal di rumah sederhana, rumah biasa saja tetapi sombong. Sebaliknya, seseorang bisa tinggal di rumah besar tetapi tetap rendah hati. Karena yang dinilai oleh Allah adalah hati dan niatnya. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, hari ini banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan bangunan. Kalau tetangga membangun rumah satu lantai, dia ingin dua lantai. Kalau tetangga memakai keramik biasa, dia ingin pakai marmer. Kalau tetangga membuat pagar 1 meter, dia ingin 2 meter supaya lebih tinggi. Kalau tetangga membuat ruang tamu yang bagus, ya ingin lebih mewah. Bahkan terkadang rumah yang masih lama, yang masih sangat layak ditempati, dibongkar karena hanya ingin mengikuti sebuah tren. Nah, dan ada pula yang berutang ratusan juta demi membuat rumah yang terlihat mewah. Akibatnya apa? Hidupnya tidak tenang. Siang malam memikirkan cicilan. Rumahnya besar, tapi penghuninya stres. Bangunannya megah, tetapi hatinya gelisah. Padahal kita tahu bahwa kebahagiaan tidak pernah ditentukan oleh luas rumah. Banyak keluarga sederhana yang bahagia, sebaliknya banyak rumah mewah yang penuh dengan pertengkaran. Dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mencakup segala bentuk perlombaan dunia. Perlombaan harta, jabatan, kendaraan, bahkan rumah dan bangunan. Saking sibuknya manusia dengan urusan dunia, sampai lupa bahwa hidup ini akan berakhir. Dan kuburan adalah akhir dari semua perlombaan itu. Ketika seseorang meninggal dunia, orang tidak lagi bertanya, berapa luas rumahnya? Berapa harga keramiknya? Berapa jumlah lantainya? Yang ditanya malaikat bukan itu. Yang ditanya adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, engkau melihat orang-orang miskin pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa Nabi menyebutkan bangunan? Karena bangunan sering menjadi simbol kebanggaan manusia. Orang ingin dikenang karena rumahnya. Orang ingin dipuji karena gedungnya. Orang ingin dihormati karena kemewahannya. Padahal semua itu tidak akan dibawa mati. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran ada seorang tokoh yang sangat kaya bernama Qarun. Gudang hartanya begitu banyak, bahkan kunci-kuncinya saja harus dipikul oleh banyak orang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Qarun itu suka mempertontonkan kekayaannya. Masyarakat kagum melihatnya. Sebagian berkata, seandainya kami memiliki seperti apa yang dimiliki Qarun. Tetapi orang-orang beriman berkata, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang terjadi? Allah memenamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Rumahnya hilang, hartanya hilang, kekuasaannya hilang. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Jadi rumah kubur jauh lebih penting daripada rumah di dunia. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, coba kita renungkan. Ketika kita membangun rumah dunia, kita memilih rumah, kita memilih keramik yang terbaik, kita memilih cat yang terbaik, kita memilih pintu yang terbaik, bahkan kita juga memilih desain yang terbaik. Tetapi pernahkah kita berpikir tentang rumah kubur kita? Kubur bisa menjadi taman surga, kubur juga bisa menjadi lubang neraka. Apa yang menentukan? Bukan harta, bukan rumah, tetapi amal soleh. Karena itu para ulama mengatakan, orang yang cerdas bukan yang paling banyak hartanya, tetapi paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Ciri-cirinya orang yang tidak terjebak dalam kemewahan. Yang pertama, ia bersyukur atas nikmat rumah yang dimilikinya. Yang kedua, ia tidak merendahkan orang yang rumahnya sederhana. Yang ketiga, ia tidak suka memamerkan kemewahan. Yang keempat, ia menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Dan yang kelima, ia lebih bangga dengan amal daripada bangga dengan bangunan. Jika rumahnya besar, ia gunakan untuk pengajian. Jika hartanya banyak, ia gunakan untuk membantu fakir miskin. Jika rezekinya luas, ia gunakan untuk memperbanyak amal jariah. Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, terakhir, rumah yang megah akan lapuk, cat yang mahal akan pudar, keramik yang indah akan retak, bangunan yang tinggi suatu saat akan roboh. Tetapi amal soleh akan tetap hidup sampai hari kiamat. Karena itu, jangan sampai kita hidup, kita habiskan hanya untuk mempercantik rumah dunia, sementara rumah akhirat kita terbengkalai. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat ibadah, tempat mendidikan anak-anak, tempat membaca Al-Quran, tempat sholat berjamaah, dan tempat menumbuhkan keluarga yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita penuh keberkahan dan mengumpulkan kita kelak di rumah yang paling indah, yaitu istana surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sedikit mukadimah tentang bermegah-megahan dalam bangunan. Mas Chandra, saya kembalikan ke Mas Chandra.
0: Baik, Matur nuwun untuk Ustaz Muhammad Rizal sampun menyampaikan muka dimas seputar topik kita dina niki bermegah-megahan dalam bangunan. Nggih, dados ini tadi yang channel bisa petik dari muka dimas Ustaz niku nggih bahwa sing penting iku duduk meganing dunyo, tapi kudu niku awak dhewe mempersiapkan bermegah-megahan di akhirat ngoten nggih Ustaz nggih.
1: Nggih.
0: Baik, nggih. Untuk Budwi Masuti, mohon maaf kita tidak bisa mengangkat telepon lewat WA. Teleponnya lewat telepon gening 0315462961. Nyuwun pangapunten Budwi Masuti, alhamdulillah sampun sarangan kalian kita. Tapi kita tidak bisa angkat teleponnya Budwi Masuti, mohon maaf nggih. Oke, kalau mau lewat WA bisa chatting mawon. Soalnya kita masih terhubung bersama dengan Ustadz di Cahaya Pagi ini melalui line WA. Oke, Cak Neng monggo, nggak ada pertanyaan seputar topik kita di Neniki. Ya, ini Chandra coba membaca si sampun gabung lewat WA nggih Ustadz nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Niki saking Cak Anto Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Cak Anto.
0: Ustadz, di zaman sekarang rumah bukan lagi sekedar tempat berteduh, tapi sudah menjadi simbol status sosial. Nah, di manakah batas antara kebutuhan atau hajat dan kesombongan bermegah-megahan dengan membangun rumah? Gimana Ustadz, di manakah batas antara kebutuhan hajat dan kesombongan dalam membangun rumah Ustadz?
1: Batas kebutuhan hajat dan kesombongan.
0: Di manakah batas antara kebutuhan hajat dan kesombongan? Batasin niku napa Ustaz?
1: Oh nggih, dari Mas
0: Anto.
1: Anton nggih. Hmm. Anto. Di mana ini, Mas?
0: Enggak disebutkan Ustaz.
1: Disebutkan nggih. Ini terima kasih atas pertanyaannya Mas Anto nggih. Jadi batas kebutuhan hajat dan kesombongan nggih dalam membangun rumah. Nah, satu saya yang menjadi pertanyaan nggih. Islam itu tidak melarang kita membangun rumah yang besar, rumah yang bagus atau rumah yang mewah. Yang dilarang adalah ketika kita israf, yaitu berlebihan. Yang kedua, ketika terjadi yang namanya pemborosan. Dan yang ketiga, ketika hadir dalam hati kita, yaitu sikap kesombongan ketika kita memiliki rumah yang besar, bagus, dan mewah. Kapan rumah termasuk menjadi kebutuhan hajat kita? Rumah itu termasuk kebutuhan apabila dibangun satu, untuk melindungi keluarga dari panas, hujan, dan bahaya. Jadi kalau rumah kita mungkin sudah bocor atau lain sebagainya, ketika kita ingin membangun supaya keluarga kita ini terhindar dari yang namanya panas, hujan, dan bahaya lainnya, itu termasuk dari kebutuhan hajat. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan yang wajar bagi penghuninya. Dan yang ketiga, mungkin bisa dengan kita membangun rumah yang baik, bisa menjaga privasi anggota keluarga kita. Kalau seumamanya rumah kita kecil, tapi anggotanya banyak, nah kita bangun lebih tinggi supaya bisa menampung lebih banyak anggota keluarga kita. Nah itulah, kapan termasuk rumah kita itu dibangun karena kebutuhan hajat. Dan kapan berubah menjadi sebuah kesombongan? Satu, dari hati. Tujuan utamanya apa? Kalau tujuan utamanya untuk dipuji oleh manusia, biar orang tahu, saya ini loh sukses Mas Chandra, Cak Chandra, saya ini loh, gak mau kalah saya sama tetangga saya rumahnya satu tingkat, saya pengen tiga tingkat supaya lebih baik, lebih bagus, dan lebih terlihat lebih kaya raya daripada tetangga saya. Nah inilah yang menjadikan berubah menjadi kesombongan. Rasulullah itu pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Nah, yang kedua karena berlebihan tanpa kebutuhan. Di rumahnya itu banyak ruangan yang tidak pernah terpakai. Jadi bangun, awake kamare cuma sing digawe mek siji. Nah, ini kan berarti kan berlebihan dalam kebutuhan. Pengaitan yang ketiga menyebabkan lalai dari sisi kewajiban. Nah, ketika orang itu membangun rumah yang besar dan lain sebagainya, sehingga ia menyita pikirannya. Akhirnya apa? Waktu untuk beribadahnya, waktu untuk melalaikan zakatnya, waktu untuk sedekah dan lain sebagainya menjadi lalai. Jadi apakah rumah mewah itu pasti sombong? Tidak. Jawabannya seperti itu, Mas Senta.
0: Oke, baik. Lanjut, Ustaz. Ini ada yang bergabung melalui telepon kita. Siapa nggak, Ustaz? Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Yati.
2: Sehat, Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat, Neng Yati. Neng Yati sehat juga?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat,
2: Mas Chandra.
0: Monggo pertanyaan.
2: Selamat pagi, Pak Ustaz.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Neng Yati.
2: Iya, Pak Ustaz sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Hari sebentar lagi kan ini satu Muharram Pak Ustadz ya. Kalau ada
3: pertanyaan
2: nyimpang sedikit ya boleh ya Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Iya. Nah itu satu Muharram itu boleh puasa Pak, enggak apa hari tasrik itu Pak Ustadz.
0: Wah, puasa Muharram itu boleh enggak? Apakah itu hari Tasri atau bukan, Ustaz? Kalau puasa di satu Muharram, ya?
2: Iya. Nah, itu doanya puasa Asyura sama Sa'al sama apa ya? Nasu'a itu doanya niatnya apa ya? Sih kurang paham. Mohon di pencerahannya ya, Pak Ustaz. Dan niat jelas doanya. Ya, gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra
0: saja
2: selalu ya.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
2: Mas Andra ya.
0: Ya, oke. Monggo Ustaz dijawab itu mungkin sedikit berbeda dengan topik, tapi yang ditanyakan adalah apakah boleh berpuasa satu Muharram dan juga apa niatnya bagaimana niat puasa Asyura atau bagaimana Ustaz, apakah puasa di Muharram ini tasri atau apa tadi begitu pertanyaannya, silakan dijawab Ustaz.
1: Nggih. Ibunya Bu Yanti tadi tanya nggih puasa Muharram itu apakah boleh gitu kan nggih.
0: Nggih.
1: Jawabannya disunnahkan nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bu, afdhalus siyam da Ramadan syahrullahi Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Seperti itu. Nah, bentuk puasa Muharram itu apa aja? Gih, yang paling terkenal itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram atau biasa disebut dengan puasa Asyura. Terus ada puasa 9 Muharram. Untuk membedakan diri dari kaum Yahudi. Inilah puasa pada tanggal 9 dan 10 yang paling dianjurkan oleh ulama seperti itu. Terus keutamaannya berpuasa Muharram itu apa? Nah, jadi bulan Muharram itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman Inna iddati suhuri indallah isna asara sahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan haram. Apa saja itu? Yang salah satunya adalah bulan Muharram. Seperti itu. Maka puasa Muharram itu boleh, bahkan sangat dianjurkan, dan yang paling utama adalah puasa Asyura 10 Muharram. Lebih utama lagi ketika kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Seperti itu, Mas baik. Chandra, niatnya bagaimana? Ya, saya niat puasa Asyura Sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Intinya dalam hati niat saja, nggih. Saya niat puasa sunnah. Ini kan puasa sunnah, nggih.
0: Puasa
1: Asyura karena Allah Ta'ala.
0: Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan senada dengan Ning Yati tadi, Bu Dwi Mastuti.

0: saya sudah terangkan nih bahwa
1: yang paling utama 10
0: Muharram itu nih, bulan Muharram itu kan salah satu bulan yang salah satu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah nih, dan salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, ketika kita berpuasa sunnah di bulan Muharram itu yang paling utama adalah di tanggal 9 dan 10 seperti itu Mas Chandra.
1: Gitu nggih. Jadi itu Bu Dwi Masuti sampai terjawab nggih. Yang utama adalah yang 9 dan 10 itu yang paling utama ngoten. Terus niki wonten saking ning Siti Rumia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Nggih, Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan ngeten Ustaz. Amalan apa terbaik di bulan Muharram selain puasa sunnah? Terima kasih Pak Ustaz dan Cak Chandra, semoga bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amalan apa terbaik? Amalan apa yang terbaik di bulan Muharram selain puasa sunnah Ustaz?
0: Ini pertanyaannya di Muharram semuanya ini ya.
1: Iya, karena kayaknya mau menghadang ini. Menghadang Muharram ini
0: Ustaz. Apakah amalan terbaik selain puasa gitu nggih? Nggih. Nggih, dari siapa tadi Mas Chandra?
1: Di Siti Rumia.
0: Iya, di sekali lagi nggih. Di karena bulan Muharram itu adalah salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan apapun itu akan baik juga seperti itu. Kalau kita memang sukanya berpuasa, ya monggo kita berpuasa kayak gitu. Dan Muharram itu kan juga awal dari bulan Hijriah ya Mas Andra ya.
1: Oke, kalender Hijriah.
0: Jadi kalau kita di apa namanya itu di bulan Masehi itu kan berawal dari bulan Januari. Nah, tapi kalau di bulan Hijriah itu kita awalnya dari bulan Muharram. Nah, maka jadikan bulan Muharram ini untuk selain berpuasa ini, untuk momentum untuk memperbaiki diri kita. Dengan cara apa? Pertama, kita banyak melakukan taubat dan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini kita lebih baik daripada di tahun yang kemarin.
1: Amin.
0: Lalu apalagi mungkin kita bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kita juga bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Terus kalau di bulan Muharram ini biasanya kan kita perbanyak sedekah, dan di bulan Muharram ini biasanya ada istilah terkenalnya itu lebarannya anak yatim seperti itu ya. Di bulan Muharram ini kan biasanya anak yatim itu sering dapat undangan seperti itu. Nah, kita perbanyak apa namanya bersedekah. Bersedekahnya kemana saja, tapi biasanya yang paling banyak ketika bulan Muharram ini kan ketika ke anak yatim biasanya seperti itu. Jadi tidak ada khusus amalan apapun ketika kita berada di bulan Muharram, tapi kita perbanyak amalan-amalan yang kita lakukan seperti itu Mas Chandra, yang biasa kita lakukan seperti itu. Karena ada orang yang biasanya enggak bisa berpuasa, kita ganti dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalur surga itu kan banyak nih. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah dan lain sebagainya. Itu Mas Chandra.
1: Siap, baik. Oke, lanjut. Ini ada yang gabung lewat telepon Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Cak Ben.

0: Sehat Pending ya.
1: Sehat Cak Pendi, ya. Sehat juga enggak?
2: Sehat Cak Ben.
0: Oke. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Setiap manusia kan pasti punya keinginan rumahnya mewah, mega gitu. Ya istilah iso seperti istana, kan seperti itu. Tapi keinginan itu sampai karena finansialnya enggak ada gitu. Saya ini tinggal di perumahan elit, Ustaz. Saya tinggal di perumahan elit, alias ekonomi sulit. Gini, Ustaz. Di tempat saya ini kan ada seorang janda, ya. Rumahnya itu, kalau gubuk lah. Minta bantuan pemerintah pada rumah, nggak direalisasi. Akhirnya, warga sekitar itu gotong royong, urunan lah, ngumpulkan uang untuk membangun rumahnya itu. Sekarang setelah jadi rumahnya apa itu baik, is pokoknya api lah gitu, keramikan gitu. Dulu kan masih tanah, terus tembok itu dulu kan anu masih sesek ya, seperti tempat tidurnya dulu di lesen, sekarang di kasur. Berkat apa ya, gotong royong dari warga sekitar, dan warga sekitar itu ya cari donasi untuk membantu itu, akhirnya realisasi. Tapi lambat laun bertahun-tahun baik aja, terus akhirnya itu kan janda ya, terus akhirnya itu rumahnya itu dibuat maksiat alias kumpul kebu gitu loh, kumpul kebu gitu loh. Sama warga ditangkap gitu loh. Loh, warga itu getun ngono yo lapo biyen ngene. Nah, bagaimana kalau ada fenomena seperti itu, Mas? Apakah misal saya ya pernah urun, misalnya saya wae, apakah saya itu gak ikhlas gitu loh? Ternyata semula saya ikhlas, tapi setelah kejadian seperti itu akan gak ikhlas. Apakah itu nanti pahala saya itu diterima? Apa? Karena gak ikhlas itu tadi, karena dia berbuat maksiat. Dulu yang dulunya ikhlas, sekarang gak ikhlas karena dia berbuat maksiat. Apakah pahala itu masih terima oleh Gusti Allah, Pak? Termasuk, bukan saya aja, semua warga, semua kampung itu gitu loh. Apakah nanti kampung itu, kalau ada satu orang kumpul kebu berbuat maksiat itu, nanti akan kena adab hukum dari Allah gitu. Tolong pencerahan Ustaz ya.
1: Nggih,
0: mohon.
1: Terima
0: kasih,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mau
2: dijawab. Waalaikumsalam. Dari Cak siapa tadi?
1: Cak Pendi.
2: Waduh, ini curhat ini, urat ini.
1: Nggih. Getun ya,
2: Nggih. Jadi pertanyaannya dari Cak Pendi tadi kan dulu apa membantu membangunkan rumah seorang janda yang rumahnya jelek dulu ya, gitu nggih. Saya jawab dari sisi ininya dulu nggih. Jadi begini Cak Wendy, membantu tetangga membangun rumah yang mungkin dulu rumahnya jelek dengan cara bergotong royong nggih. Antar sesama warga itu adalah hal yang sangat baik dalam Islam, selama dilakukan dengan catatan satu, ikhlas dan dalam hal yang halal. Tadi Cak Wendy ikhlas dulunya nggih, dan warga pun saya kira dulu semuanya juga ikhlas dan karena semangat untuk membantu tetangga yang kekurangan tersebut. Ini baru pertama ini pertanyaan tentang rumah ini berarti Mas ya. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, seperti itu, dan yang termasuk dilakukan oleh Cak Pendik dan warga sekitar adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, Mas, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Artinya apa? Ketika Cak Pendi ini ikhlas pernah membantu seorang yang membutuhkan, insya Allah nikah nanti Cak Pendi itu butuh bantuan, maka Allah yang langsung akan membantu Cak Pendi. Dengan catatan apa? Dilakukan dengan ikhlas, tidak disertai dengan paksaan dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, apakah kalau dulu ikhlas, sekarang gak ikhlas, bagaimana pahala saya? Karena saya menyesal ini, ternyata waktu rumahnya sudah diperbaiki, malah digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, ya gini, namanya ketika kita sudah ikhlas dulu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata tiba-tiba digunakan untuk hal yang buruk. Akhirnya kita merasa tidak ikhlas kan gitu. Harusnya, amal itu tidak boleh diungkit-ungkit seperti itu. Ketika kita sudah melakukan pertolongan dulu, lalu kita lupakan saja seperti itu sebenarnya. Jadi karena menyadari keikhlasannya berkurang itu karena dia tadi, kalau kita sudah membantu lalu kita merasa kalau karena bantuan kita itu malah menjadi ladang seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, membantunya sudah benar, tapi kalau dalam hal ini kan kesalahan terletak di pada seorang janda tersebut. Karena rumahnya bagus, malah digunakan untuk maksiat. Saya kira teman-teman atau warga yang berada di sana yang ikut membantu tidak akan menanggung dosanya. Karena dulu awal kita membantu adalah supaya rumah janda tersebut bisa menjadi lebih baik. Dan janda itu bisa hidup layak di rumah yang baik seperti itu. Tapi karena digunakan untuk hal yang buruk, maka saya kira teman-teman yang ikut bergotong royong membangun rumah tersebut tidak akan ikut menanggung dosanya si janda tersebut, karena si janda tersebut melakukannya tidak atas dasar teman-teman semuanya, atas kemauannya sendiri seperti itu. Okay. Mas Cak Chandra.
1: Baik, sebenarnya ada telepon lagi Ustadz, cuman waktu juga yang akan segera memisahkan kita. Ini adalah waktu kita untuk menarik kesimpulan dari perbincangan kita. Mau gak Ustadz? Ditarik kesimpulan dari topik kita bermegah-megahan dalam...
2: Siap Mas Chandra. Jadi sahabat Cak Ning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, rumah mewah itu boleh, rumah bagus itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita punya rumah yang mewah, punya rumah yang bagus, tetapi ada sifat sombong dalam diri kita. Ada sifat yang mengatakan bahwa kita lebih baik daripada tetangga kita. Itu yang tidak boleh. Jadi intinya, ketika kita mempunyai rumah yang bagus, itu boleh. Asal tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Itu Mas Chandra. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada Cak Ning semuanya. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin kurang terjawab dengan sempurna. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu ya Mas Chandra ya.
1: Baik. Matur nuwun Ustadz, meskipun tadi ada penelpon-penelpon yang sampai sekarang masih berusaha untuk masuk, nyuwun pangapunten nggih Cak Ning, karena waktu kita memang harus memisahkan kita karena waktunya sudah habis. Matur nuwun untuk Ustaz Rizal nggih sampun sarangan wonten di Cerah Cahaya Pagi. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal nggih Ustaz nggih.
2: Nggih.
1: Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih Cak Ning niku nggih sarangan kalian Ustaz Rizal sampun sarangan kali kita ning Cahaya Pagi, mugi-mugi apa sing sampun kita bahas tadi bisa memberikan manfaat untuk kita lebih memawas diri, kita tata lagi hati kita, apa tujuannya kita membangun rumah, kebutuhan apa hanya sekedar untuk sebuah pengakuan, jangan ya adik ya. Ya wes Cak Ning matur nuwun sangat Cak Ning ya Chandra akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Lingkup Semene Siaran Cahaya Taki, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Yakni pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran ning ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2020 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor. Kabar lainnya, Caning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan dan bantuan langsung tunai utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Jani kumoyorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan ini woro-woro sampai

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cani sampai ning serangkaian Tanjung Perak pagi, dino iki dino Rebo tanggal 10 Juni 2021. Saiki cani wancine kita midhangetaken adicara Mbangun Desa. Dino iki ngangkat judul Ibu-ibu Kreatif. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik ibu kreatif. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kan mah magriban ning dalan to, Nduk. Kok ya ini lagi ngomong. Ya kan ini sepatune di cepetne jopo? Heeh. Wijik otok ae, Ibu mumpung semangat iki.
0: Apa-apa.
1: Wijik tok terus lungguh ning kene ambek Ibu tak kandani. Wis yo, awakmu semari magrib yo, Ibu ya semari. Saiki ono apa urusan penting sing segera diatasi.
0: Sepenting apa sih Ibu? Ya kok kayak semangat tenang iki lho.
1: Urusane iki urusan ibu-ibu rumah tangga yang harus menyelamatkan uang belanja.
0: Asik. Ya, okay. Bahasane wis gaul iki.
1: Iya. Ngono. Oh, dadi ning ngene. Iki mau wis rembukan karo sang besti.
0: Oh, besti.
1: Bu Ami.
0: Besti Bu Ami yo.
1: Bu Ami ambek Ibu iki areke usaha.
0: Wow. Usaha.
1: Usaha dimulai dari usaha kecil-kecilan, Dok.
0: Kreatif.
1: Yo memang kudu kreatif yo. Ngene usahane. Ibu iku mau wis menentukan usaha karo Bu Ami. Se ibu iku usahane kok kripik pohong. Saiki kan kabeh larang-larang yo. Awale iku areke dodolan iku nduk bakso utawa mie ayam ngono, tapi kok bahane larang-larang ngono. Akhire memutuskan ibu engko kripik dengan aneka rasa. Ya toh dengan varian rasa. Lah Bu Ami kok dodol gorengan ya iku. Dodol gorengan tete tahu isi lho ya.
0: Iya.
1: Nek ngono kan nek di online no kan mosok tete tahu isi di online kok di online no. Tapi ya gak apa-apa. Ya
0: iso.
1: Tapi gak ya idenya Bu. Idenya Bu Ami mau gorengane iku ya. Gorengan brambang, bawang ambek kentang sing didol toples ngono iku.
0: Oh.
1: Asik ya.
0: Ngono. Kok kepikiran si ibu iki kreatif teman
1: ya kok ya. Duit blonjone nipis. Saiki tanggal piro sembarang mundak, Nduk.
0: Iya si ibu yo. Yo aku ikut melu semangat iki lho. Iku semangat karo ning Ami.
1: Saiki sing berikutnya iki perlune karo sampean anakku sing ayu dewi sing pinter dhewit dino diblong ngene iku kabeh kan perlu diunggah koyo sing saiki live TikTok terus di pasarno ning gone all shop ngono ngene ayo guys beli ya guys ini harganya sekian kok ngono ngene kulo jarene Bu Ami mau.
0: Oh iya ya Pak.
1: Nah engko sing tugas ngono iku sampean.
0: Jadi aku iki ditakoki bikin konten.
1: Nah,
0: konten
1: iya.
0: Promosi.
1: Pokoke sing promo, sing anu, sing pokoke sing ngeterno urusan-urusan HP, urusan-urusan marketing ngono iki apa jari sampean.
0: Oke, siap.
1: Masuk enggak?
0: Masuk. Tapi yo Ibu harus terperinci dulu.
1: Terperinci iki maksudnya ya apa?
0: Harus terperinci dulu maksudnya konsep jualane kaya apa? Rincian harganya kaya apa?
1: Oh, maksudnya
0: rincian modal.
1: Oh, yo maksudnya nek pas kulaan ngono iku yo.
0: Betul.
1: Oh, termasuk LPG, minyak dan sebagainya yo.
0: Iku harus
1: dihitung kuabe yo.
0: Betul, Ibu. Nah, iya. Nanti aku sing bantu bikin konten. Yo Ibu sama Bu Ami ikut melu nang konten
1: lho ya. Lho, isin do awak dhewe tuwek-tuwek, Nduk.
0: Ya enggak apa-apa. Ya harus pede. Jenenge uang usaha. Yo aku kudu pede. Nanti aku sing bikin, aku nanti sing video Ibu karo Bu Ami.
1: Iya, maksudnya yo aja kabeh Ibu karo Bu Ami ya awakmu bareng melu-melu ngono lho.
0: Yo nanti juga belajar live jualan live gitu loh Ibu.
1: Oh ngono yo. Sing penting barangnya produknya dicopokno kabeh dhisik. Engko nek wis live ngono kan langsung nek live kan siaran secara langsung yo. Ngono engko nek langsung ono sing misalnya sing order belum ngono awakmu sing nyiapno.
0: Betul.
1: Ngono ya?
0: Bisa dicoba dulu trial error apa yo. Contoh coba dulu bikin produknya, habis itu nanti aku bikin iklannya, terus tak promosiin.
1: Termasuk apa ngono ki jenenge sing dirasakno nang wong ngono ki? Testimoni.
0: Nah, ya, betul.
1: Ngono ki sak durunge di pasarno, engko dirasakno. Engko rasakno yo nang kanca-kancamu, ambek ibu meneh ono arisan.
0: Oh iya Ibu, bagus ikut teknik marketing sing bagus. Wah, ibuku iki pinter. Tenang.
1: Lah ya bae lho Nduk, ya bismillah. Muga-muga nek sampean wis oke, aku tak telepone Bu Ami.
0: Iya boleh. Bisa dimulai besok langsung lho Ibu.
1: Sik nomor Bu Ami. Ya tak telepone ya dulu ae.
0: Heeh.
1: Halo. Halo, Neng Ami.
2: Halo.
0: Halo, Ibu, Bu Ami.
2: Halo.
1: Sik tota aku ae sing ngomong.
2: Halo.
1: Ya,
2: Neng.
1: Ngene iki mau ya, anakku kan mari magrib mau lagi teko.
2: Saiki
1: tak kandhani anakku oke.
2: Oke.
1: Yo. Sesuk ya, mulai blonjo ya.
2: Sesuk oh, yo wis.
1: Tapi jarine dikongkon jajal dhisik, dadi ana testere ngono lho.
2: Iya.
1: Beres. Butuh testimoni sing iso di upno ning gone YouTube e.
2: Yo. Oke ya. Siap-siap. Oh, siap-siap sesuk, modale jok lali. Iya, siap.
1: Wis ngono, assalamualaikum.

0: Ya Ami.
1: Neng, pesenane akeh lho. Aku sak dadekno sitok nang kerasa kabang lho. Iku mek ibu-ibu lho wingi sing arisan wingi. Tibake njual produk awak dhewe.
0: Aku akeh sing bengong tambah. Nek kelarisan tambah bengong.
1: Ayo, iki durung teko, durung sing teko anakku lho ya orderane kok kaya apa iku.
0: Akeh.
1: Ya Allah. Apa mergo awak dhewe pas live TikTok iku wendel ngono ya?
0: Iya. Lho aku
1: sampeyan
0: ya apa aku kok TikTok kok dadi ayu koyo ngono ku. Di model
1: berarti,
0: apa ra iki?
1: Berarti kamerane anakku sing anu sing pinter iku.
0: Lho apa lak ngono.
1: Lho iku lho arek teko.
2: Ibu. Ya ndo. Ibu Ami juga iki.
1: Iya iki lho. Iki lho lagi seneng kebanjiran order.
2: Alhamdulillah.
1: Iku lho persekabang lho wis akeh iku.
2: Ya aku juga kampung iki lho bawa kabar bahagia.
1: Apa nduk?
2: Nah iki pesanan online iku. Iku 100 lebih bu.
1: Ya Allah, iku 100 lebih ku. Ibu karo Bu Ami apa ibu tok?
2: Ibu karo Bu. Oh, enggak, iki pesanan ibu punya Bu Ami iku 70.
1: Wis. Apik ning.
2: Alhamdulillah.
1: Mbone Bu Ami ku dak ingi pesen malah ibu-ibu ku akeh sing pesen. Ning piye nek plastikan separone toples iki soalnya sak toples organis sak mono nek separone ora enggak dituruti ya mbek Bu Ami akeh tadi ning.
0: Kae sing plastikan kok akeh kemasan plastikan wis buat cek uang tuku hari cili-cili ku lho bener tuku sito-sito jawaban plastik.
2: Kan jo kemarin iku aku ngasih testimoni nang temanku katanya enak tenan
1: temenan yo.
2: Terus konten-konten ibu karo Bu Ami sing nang sosmed iku lho iku banyak sing like katanya lucu ibu semangat. Terus koyo
1: ya sing lucu Bu Ami kok
2: pas beli rasanya enak katanya terus komenannya banyak yang bilang enak jadi ya sing lainnya sing liane juga ikut
1: order tuku. Oh iya gone ibu iku sing kripek telo sing luaris iku sing apa varian rasane sing barbeque iku sing seneng amu barang
0: apa jenenge arek cilik-cilik iku mangan brambang goreng tok wis doyan. Karena enak.
1: Tapi gimana? Sing laris kuwentang ya ning ya, kentang gorenge luaris ning Ami.
0: Ya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Koyo golek tenaga iki. Kak ngatasi aku
1: wis golek tenaga ya wis engko.
0: Golek tenaga.
1: Kok golek wis.
2: Alhamdulillah.
1: Kan ning gone dhewe kan ana bupon, bukmi sok diberdayakan wi. Iya, timbang nganggur ning omah.
0: Iya ning mi ku jangan tak kongkon yo wani.
1: Iya. Ya wis engko gampang lah nek kerja sama, Mbak. Iya. Ya apa, Dok? Menurut awakmu ya apa iki? Kanggung kok kedepannya kok ibu ambek Budi Ami ku ya apa?
2: Kedepannya iki ibu harus lebih rajin bikin konten.
1: Oh rajinnya neng bikin konten. Lah gawe konten terus ya apa weng gorenge?
2: Yo iku harus ono tim. Ada tim lagi.
1: Tim produksi ngono ya.
2: Tim produksi.
1: Sing tukang goreng ya.
2: Dadi nanti ibu iki dadi ownere.
1: Owner iku apa to, Nduk?
2: Owner iku bos. Bahasa sehari-hari ku bos tadi bosnya ai bu nanti.
0: Bos brambang goreng.
1: Bos kripek telang.
2: Aduh. Ya wes, saiki aku wes ono iki skrip buat bikin konten. Siap-siap yo mari iki bungkus-bungkus dulu.
1: Terus mari ngono maca.
2: Heeh, maca habis
1: sing ayu.
2: Habis iku live yo.
1: Oke.
2: Habis live kita bikin konten lagi biar FYP lagi.
1: Ngono yo. FYP ku apa sih, Nduk?
2: FYP iku konten sing masuk insight para penonton. Jadi
1: dadi ana sing delok.
2: Mbok sing delok iso
1: langsung pesen ngono ya.
2: Enggak ngono iku.
0: Oh iki kok nek aku apa jenenge live iku kok ana gambar-gambar waru-waru.

0: Yo.
1: Engko nek ibu karo Budi Ami ki wis sukses, wis maksudte wis pemasukane akeh yo. Adek gak lali kok. Awakmu tak gaji wis ta lah. Aja kuwatir.
2: Bagian-bagian ngelari sino terkenal awak dhewe
1: itu. Yo sampean. Ngono lho.
0: Saiki sing penting ibu-ibu kreatif iki tetap konsisten.
3: Cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wektel kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Sani Chandra nduwe informasi PT Pertamina Patraniaga resmi ngelakono penyesuaian rego bahan bakar minyak non subsidi gawe produk Pertamax lan Pertamax Green mulai 10 Juni 2016. Kebijakan iku cakne dilakukan setelah dikoordinasikno mbarek pemerintah sebagai regulator lan melalui mekanisme evaluasi berkala sing mempertimbangno perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun jelasno penyesuaian rego BBM non subsidi iki merupakan bagian teko implementasi tata kelola energi sing bertujuan jaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan lan kapasitas pasokan energi ke masyarakat. Berarti caning ya penyesuaian harga pertama sekali ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Berarti harga jual itu diputuskan dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah sebagai regulator. Nah, caning ya gawe pertalite lah biosolar, gawe rego pertalite tambah biosolar tetap caning ya di tengah penyesuaian harga BBM. Non subsidi Pertamina masih no harga BBM bersubsidi gak ngalami perubahan. Produk Pertalite lan biosolar tetap didol dengan harga sing podo sak durunge janing yo. Terus ngomono tentang regone saiki piro ning tanggal 10 iki. Dadi Pertamax ron 22 mundak teko rego 12.300 per liter dadi 16.250 per liter. Make pisan ya mundak ya. Pertama Green ron 95 mundak teko 12.100 per liter dadi 17.000 per liter. Pertama Turbo utawa ron 98 teko 20.750 per liter legone pun pancet. Ngono ya, dadi jane sampeyan sing biasa nggae pertama kudu siap-siap berkaget ria karena regone mundak lumayan signifikan. Jadi aku ya rada bingung. Karena memang ke ya pilihannya orang ya BP kosong, Shell po kosong, Pertamax yang biasa digawe yo munda, jadi ya kita harus legowo.